89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Ya, Chef Fahm ramai jam 8.09 ya, minit pagi. Selamat pagi kepada semua. Selamat pagi, Ngan. Apa khabar Haji pagi, Kak?
1: Selamat pagi. Selamat pagi untuk semua rakan-rakan pendengar Chef Fahm.
0: Lepas bukan kita aja.
1: Ya, betul.
0: Kita kan. Okey, minggu depan bukan kita, ya.
1: Minggu depan kita lagi kot. Kenapa Haji ngak ke?
0: Bukan. Dengan, orang boring.
1: Nampak lantak lah orang yang boring.
0: Jangan boring kami. Jangan bosan-bosan. Kalau bosan dengarkan kami, kita pasang lagu yang sedap-sedap.
1: Betul.
0: Pagi ni, okay? Baik, 8 pagi sampai jam 12 ya,
1: 12.30 hari.
0: 12 malam, malam kelak ya.
1: Betul, okay. Dan ingat untuk hari ni bertarikhkan 2 hari bulan 10, 2 Oktober bersama dengan hari Jumaat. Kacan semua bersama dengan DJ Duo Pagi dalam dialek Jakon. Orang khabar tak kenal maka tak cinta. Haji perkenalkan diri dulu Langit.
0: Ya, Zizi bersama dengan anda. Biasa Zizi je.
1: Oh, Zizi je.
0: Zizi
1: tak ada yang special ke? Okey, kalau aku pula nama diberi oleh kedua ibu bapa tersayang, Hai Rizal dan Laki Safri. Namun lebih dikenali sebagai seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan, seantir Malaya. DJ Air in the House. Yo.
0: Kita daripada Perlis sampai ke Johor.
1: Daripada Perlis sampai ke Johor, semuanya orang tahulah yang tampan tu, yang handsome tu siapa dia.
0: Okey. Jumpa berkilat tu. Okey, ya, kita dalam segmen kita untuk pagi ka gajah asyik, asyik ya. Dah jam 8 kalah dan kepada 8:30 kita ada tazkirah. Selama pagi kita ada berita dan naik timia.
1: Betul.
0: Itu kita ada motivasi kan.
1: Betul.
0: Sampai itu gajah asyik lah sampai jam 11:00 kita ada berita dalam lek yakon.
1: Ya benar.
0: Gajah asyik. Sampailah ke jam 12:30 hari. Itu antara segmen kita menemukan orang pendengar kita ada sebelah pagi ka. Ya, pagi Jumaat kita kan ya.
1: Ya betul.
0: Senyum nampak. Ha, sebenarnya cuti ya. Okey. Yalah, sebab esok ada Sabtu kan.
1: Esok Sabtu cuti. Kan? Orang ramai senyum.
0: Dia macam semangat macam pagi ni ya.
1: Mesti.
0: Okey. Baik, apa fungsi kita kan?
1: Untuk rakan-rakan pendengar Asia FM yang nak mendengarkan Asia FM yang menggunakan frekuensi antara berikut 89.3 dekat Ulu Tembeleng Jerantut Pahang, 91.1 dekat Lembah Kelang, 93.1 dekat Lenggong Perak, 95.0 dekat Melaka Johor Utara. Manakala rakan-rakan kita dekat Gerik Perak, kalau nak dengar Rashid boleh buka 96.7. Kalau ada Damak Pahang pula boleh buka 99.9. Manakala geng-geng de Pahang Barat, de Gunung Ulu Kali, de Bidor, Sungkai, Kampung Gajah dan juga Kampar, frekuensi yang diperlukan untuk kacang dengarkan Radio SFM 102.5. Manakala 102.7 untuk rakan-rakan kita di Gunung Kledang dan 105.1 dekat Gunung Berincang, Tapah, Langkap, Sungkai. Dan selain daripada frekuensi yang ada ngan, rakan-rakan pendengar kita selain nak dengar radio dekat apa, radio yang lamuk tu, boleh juga dekat My Free View TV 706 yang ngan. Dekat Astro pun sama boleh, 875. Dan yang paling penting, zaman dah maju. Orang khabar dah di hujung jari. Cuma perlu muat turun di aplikasi di telefon pintar masing-masing. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma.
0: Mudah
1: tak dan perlukan bayaran.
0: Okey, kalau semua ada sebarang info berita nak kongsikan, mau boleh saya WhatsApp ke 0133151600. Jangan lupa follow kita punya media sosial Asia FM. Kita ada YouTube, kita ada Instagram, ya, kita juga ada TikTok. Live TikTok juga dibuat oleh Iris pagi ni.
1: Ada.
0: Jadi jangan lupa untuk tap buat kawan kita.
1: Benar. Okay.
0: Baik kan?
1: Apa tu ni? Cana kah?
0: Cana jerai.
1: Lagu yang membuka tirai untuk pagi hari ini. Bersama dengan Gajah Asyik.
0: Ayu.
1: Ayu.
0: Are you sleeping?
1: Brother John.
0: Brother John.

0: Ya, itu dia bersama dengan kita Mawar Bekar Waji Rawin Ye bersama dengan kita. Okey, 8.25 minit. Ya. Pagi kan ya. Betul. Kita ajak lagi kita 8.30 kita ada bersama dengan Tazkirah kita ya.
1: 8.30 minit akan bersama dengan Tazkirah. Lepas tu akan kembali balik Gajah Asyik. Lepas tu dan pukul 9 akan kita bagi laluan untuk rakan setugas berita Temer lah ya.
0: Betul. Dan kita juga kan kita ada juga hari ini kita ada
1: kenapa ingat topik kita kan?
0: Topik kita.
1: Kita ada topiknya. Tiap-tiap hari mesti ada topik.
0: Kita punya penerbit kita Haiza. Terima kasih ya.
1: Zodiak.
0: Zodiak ya.
1: Apakah zodiak dan apakah zodiak anda dan adakah anda percaya zodiak anda boleh mempengaruhi kehidupan anda? Kalau aja percaya yang panggil aja zodiak apa yang hit?
0: Tak tahu lah zodiak dinosaur ke apa. Bukan Virgo.
1: Wah, aja nahu juga. Aja ni.
0: Bapak nahu tapi ada orang macam ingat orang pun sebut kau Virgo lah.
1: Oh iya
0: kan? Virgo.
1: Iya kan Aji Virgo.
0: Tak tahu lah Virgo.
1: Ke Aji Borgi.
0: Tak tahu lah. Wargon ke. Tak tahu lah. Mungkin betul lah tu kok Virgo.
1: Kalau Aji Virgo mah.
0: Jam 8 kan?
1: Mah Capricorn.
0: Ay, Capricorn ya. Aji bunyi-bunyi macam Transformers kan.
1: Memang macam apa popcorn macam tu untuk dia makan.
0: Popcorn ya. Aduh, ingat makan pula. Ini kita jagi ya pada kawan kita. Kita boleh komen-komen. Kita punya dekat Facebook kita ada ya.
1: Betul. Nak
0: juga boleh komen-komen kan. Dengan hal zodiak cerita tentang zodiak ni apa kelahiran ya.
1: Kelahiran.
0: Dia ada bincang bintang lah ya sebut ya.
1: Ya orang khabar bukan bintang lah.
0: Betul.
1: Apa benda
0: betul. Apa namanya?
1: Entah lah. Apa nama lah.
0: Zodiak tu bintang lah.
1: Agaknya. Zodiak tu nama ni kot. Nama jenis-jenis bintang kot.
0: Bukan.
1: Lepas tu? Punya ni planet.
0: Dia disebut zodiak dia bagi punya 12 nya tanda utamanya ya. Kita ada Aries ya. Bukan Aries.
1: Aries.
0: Ada Taurus.
1: Taurus.
0: Gemini.
1: Apa tu? Pokemon.
0: Cancer.
1: Cancer.
0: Cancer ya.
1: Cancer.
0: Cancer.
1: Hantam.
0: Aji Cancer ke Cancer? Cancer lah.
1: Panahu ke?
0: Leo. Ada Virgo. Ada Libra. Scorpio. Sagittarius. Patutlah
1: Sagittarius. Sagittarius.
0: Dia ambil nama kasih namanya.
1: Bukan, dia Sagasius.
0: Sagasius ya.
1: Itu Sagittarius kan.
0: Lain sekali. Kita curi sekali. Ini Aji. Oh, tadi betul lah. Capricorn tadi.
1: Capricorn. Maaf,
0: betul ya. Ini spesies ni jugalah.
1: Mas spesies ni. Apa, memerang air. Tumang. Itu lebih makan.
0: Tapi kalau yang air sepatutnya jadi Aquarius.
1: Nampak. Ni Capricorn tu macam ala yang ada kambing ada tanduk tu dekat.
0: Bukan
1: ni.
0: Kambing.
1: Apa tu namanya?
0: Kuda.
1: Kuda ada tanduk. Apa namanya?
0: Kambing tu bertanduk.
1: Apa ingat namanya? Menatang tu.
0: Mana lah kuda lah.
1: Kuda poni.
0: Tak tahulah kuda yang mana. Kuda
1: ikut
0: yang,
1: langit.
0: Kuda yang lagu kot. Kuda yang mana. Kuda yang mana. Tuan senangi.
1: Alamak. Kan dah pakai dangdut dah.
0: Apa setelahnya? Pisces.
1: No, Pisces.
0: Yang Pisces ni. Mananya dia ada lahir lah bulan-bulan apa. Kadang kita tahu itu maksudnya. Nampak. Lahir apa. Jadi kalau Ma cik merasa betul lah Virgo.
1: Aje Virgo betul ya?
0: Ma Virgo.
1: Aje berapa bulan lahir? Aje lahir berapa bulan?
0: Pak cukup bulan kot sama.
1: Betul-betul langit. Cepat ke mana ucap selamat hari jadi ke Aje kan?
0: Dah lepas ni, lepas. Lepas dah.
1: Aje Ma teka Aje dekat 28 Ogos.
0: 29.
1: Oh 29 lah. Sehari lagi ya. Sikit lagi. Sikit lagi nak tepat tu.
0: Aje apa ni? Aje cik apa? Capricorn.
1: Ma Capricorn.
0: Mana Aje Disember lah?
1: Bukan.
0: Ke Januari.
1: Januari
0: ya.
1: Ajar teka.
0: Mungkin tengok muka Aji ni Iris ya. Mungkin ke satu ribulan Januari ke.
1: Bukan.
0: Nom. Nom ya. Nom ya. Nom. Okey lah tu. Hampir-hampir.
1: Hampir-hampir.
0: Okey. Jadi kita tengok Iris bulan satu ya.
1: Jadi siapa-siapa yang nak tahu dia zodiak apa boleh komen tarikh lahir masing-masing.
0: Ajar
1: lagi Iris tolong bacakan siapa awak zodiak apa. Contoh macam Datin Emma. Datin Emma lahir 19 Mac. Itu bermakna Datin Emma zodiak Pisces.
0: Okay. Sebabnya fungsi zodiak ni bagi menjadi fungsi historis sebagai penanda musim dan fungsi moden sebagai sarana refleksi diri serta hiburan maknya. Macam itulah dia adalah. Maknanya kalau Aji ni lahir gini ya, lebih kurang gitulah kata dia ya.
1: Kalau
0: dia pemalas sama juga, miskin juga ya.
1: Sama juga ingin.
0: Sebenarnya ya, tapi mungkin lebih baik ya. Kita kongsikan yang menarik itu. Orang kata sungguh sebanyak ya. Okey kan? Dalam kepada tazkirah kita.
2: Barakatuh. Dengan nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. InsyaAllah kali Ika Mak akan membawa perkongsian hak ringkas, tetapi mungkin ramai hak terlepas pandang. Kalimah Bismillahirrahmanirrahim sering digunakan masa kita nak memulakan bacaan Al-Quran. Tetapi macam mana pula masa membuat pekerjaan hak lain? Adakah kita sentiasa melafazkan kalimah Ika? Kalau ya, Alhamdulillah. Tetapi kalau belum lagi? Jom kita mulakan dari sekarang. Semoga setiap dari apa kita buat, amalan hak kita buat mendapat rahmat dan pertolongannya. Sarjana dulu ada menyebut bahawa ringkasan kitab-kitab terdahulu terdapat dalam Al-Quran. Ringkasan Al-Quran ada dalam Al-Fatihah dan ringkasan Al-Fatihah berada pada kalimah Bismillah. Secara realitinya, kalimah Bismillah Ika mempunyai makna hak sangat besar dari Allah hak menurunkan kitab. Dengan nama Allah hak Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pengertiannya untuk kalimah B hak membawa maksud dengan pada pemula ayat pertama surah Al-Fatihah. Kebiasaannya, kalimah B dengan berada di tengah-tengah ayat disandarkan pada sesuatu perbuatan sebelumnya. Kalimah B iaitu dengan dalam ayat pertama surah Al-Fatihah Ika empat disebut dengan apa perbuatan atau sesuatu yang ini empat disandarkan dengan perbuatan. Ayat nak tergantung seapa jadi macam tu. Kerana keseluruhan perbuatan nak kita buat hendak disandarkan pada Allah agar ianya menjadi ibadat. Oleh sebab itu, bila nak makan, kita sebut Bismillah. Bila nak belajar, kita sebut Bismillah. Dengan apa cara lain pun, dalam setiap perbuatan, setiap apa hak kita buat, bermula dari bangun dari tidur hingga kita kembali ke tempat tidur, kalimah Bismillah mesti disebut. Betapa besarnya manfaat menyebut nama Allah. Semoga kita semua akan beroleh rahmat dan hidayahnya dengan menjadikan setiap amalan kita sebagai ibadah. InsyaAllah gajaran hak pokok akan menanti orang-orang hak beriman. Dengan itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
3: #penyiaranjatim

0: Ya, itu dia. Bersama dengan DP Lanjan ni, Pesta Uang Kita.
1: Uang. Ya. DP Lanjan ni. DP Lanjan daripada mana ni?
0: Lanjan.
1: Daripada Bukit Lanjan lah.
0: Lanjan.
1: DP apa masa dia?
0: Lupa tu dah.
1: Door paper.
0: Bukan. Dia ada nama dia. Tapi orang putih lah. Tapi dia penyanyi dah partner dah.
1: Dah betul.
0: Betul dah penyanyi dia. Kalau tu orang panggil dia Mama Ijak.
1: Mama Ijak. Mama Ijak di Pilanjan. Yang Mama Ijak dengan AZ tu lah, kau apa kan? Yang dengan AZ tu.
0: Yang tu tak tahu lah.
1: Tahu.
0: Yang ditamatkan yang tu dah.
1: Kontrak dah habis.
0: Dah habis kontrak. Dah ditamatkan lah. Tapi dia berasal daripada, dia ni sebenarnya Jobok.
1: Ya.
0: Dia Jobok. Tapi dia punya rumahnya orang kita.
1: Tapi pandai ya dia nyanyi orang kita ya.
0: Sebab dia dah lama bersama macam ya. Lama hati air pandai ya lah.
1: Masa tu kan. Mula-mula jakon lah macam sekarang kah.
0: Lama-lama hati air jakon kan. Macam tu lah.
1: Orang buat apa hati.
0: I don't know
1: kan. Orang makan kah.
0: Dia punya lenggok dah macam mana. Macam tu lah.
1: Tapi kadang kena gelak juga dengan orang kampung.
0: Ya.
1: Apa hati bunyi lain.
0: Yalah. Akhir niru tapi bunyi dia tu
1: macam. Bunyi macam. Nilai sikit.
0: Agak ikut lenggok serok tu.
1: Lenggok serok.
0: Dia bunyi dia macam
1: kalau kita cakap Kelantan kan macam bunyi siam lah. Contoh gitu lah.
0: Dia lenggok dia lain lah. Dia
1: belah-belah golok lah bagai.
0: Tapi best ya. Nanti kalau kita dapat nanti bahasa kakaun kita, kita selalu nak tanya ya. Kalau boleh mana belajar lagi banyak lah bahasa kakaun kita yang lain-lain ni ya.
1: Tapi ingat mak cuba sebenarnya nak belajar bahasa Temiah Semai. Tapi eng tok wani.
0: Itu kawan dia dah. Temiah dah ada.
1: Masalahnya tak faham.
0: Tak faham dia cakap.
1: Belum mau cakap. Belum mau. Mak marah kadang kalau belum mau cakap sama belum mau. Mak ada situ. Mak tak faham. Bahasa Melayu lah macam ni.
0: Dan macam filmnya. English dude. English.
1: Please. Saya don't understand what you say. I want you talking English.
0: Okay. Bagi kawan kita ya. Jadinya kita buat jam 8.41 minit pagi. Bagi kawan kita. Dan sudah pastinya ya untuk hari ika ya. Kita harapkan cuaca jerbu kita berkurang.
1: Benar.
0: Untuk 3 hari ke hari tu ada sehari molek lepas hujan.
1: Betul lepas hujan lebat.
0: Tengok ya.
1: Semalam ni lepas hujan lebat, kemarin ada hujan lebat dan semalam jerbu kurang. Hari ni kita tak pasti lagi. Harap-harap keadaan kita
0: bertambah balik lah ya.
1: Kembali pulih seperti biasa lah, seperti sedia kala.
0: Jadi hari apa tu? Seram betul tengok.
1: Hari Isnin agaknya.
0: Ya tu seram tu masa tu tengok. Dan macam
1: nampak ni. Nampak bangunan ni lah.
0: Nampak bangunan biasa nampak jauh
1: nampak kan dia. Nampak kan lah. Dia kata dah betul lah. Rasa macam duduk dalam masap ni.
0: Seram ya. Tapi itulah ya. Kita tak tahu tangan orang ke. Nak kata tangan orang ke. Mutinya kita, kita tak tahu ya.
1: Orang khabar kalau kita cakap macam tu kan. Jadi jatuh fitnah kan. Jadi apa-apa pun yang kita doakan yang baik-baik ajalah. Untuk negara kita. Untuk...
0: Tapi yang kalau kat bandar ni kan. Jangan membakar suka-suka ya.
1: Kalau tak kata, kena saman.
0: Kata pengarah alam sekitar itu.
1: Kena saman.
0: Sebenarnya tak boleh ya. Tak kisah bakar macam mana cara pun. Ya, tak boleh ya. Jadi belum di report tak apa. Kalau ada orang report ya.
1: Tak kena tak apa. Kalau dah kena
0: Yalah, sebab dengan keadaan sekarang, masa sekarang kan, jangan bakar lah elok.
1: Jangan
0: sebab
1: siap,
0: kita tengah siap. Sebab nanti kena kat kita juga. Ya
1: yeah.
0: Nak bernafas macam mana
1: Haji, kalau nanti Haji
0: nasib baik asap kita. Kalau nampak asap tu lubang hidung
1: kalau Haji nampak dekat asap tu Ada benda-benda zarah bukan-bukan baru Haji nahu agaknya.
0: Dia masuk hidung ya.
1: Masuk
0: nak bernafas gempak.
1: Dia kurek-kurek aja kan.
0: Dia masuk lubang hidung. Nak bernafas gempak.
1: Dah nampak kan benda tu benda dari tidak masuk lubang hidung awak
0: dalam hidung. Pak narik kan. Mati Haji.
1: Haji hembus.
0: Mati akhirnya. Itu nafas terakhir.
1: Nafas terakhir.
0: Okey, jadi tak sesuai untuk waktu sekarang lah buat kawan kita ya. Okey, jadi jangan buka, jangan buat kan.
1: Betul, siap.
0: Pemakaran jangan terbuka waktu sekarang.
1: Kalau enggak nak kena saman ke, enggak nak hadap sama-sama ke, jangan bakar. Okey.
0: Kita kongsi kan. Nafas kita kongsi sama nafas pula.
1: Udara.
0: Oksigen
1: udara.
0: Ya. Tak tahulah tu kaya dan nafas yang apa?
1: Tangki.
0: Buat tangki. Botol ke?
1: Tak nama.
0: H2NO.
1: Tak payah. Panahulah.
0: Okey, senyirai. Nampak bersama dengan kita.

Itu dia merilis song ada yang lain. Baik, para dong pendengar kita. Semoga emosi pun naknya dan terus layan Asyik FM moin-moin lain daripada hak lain buat kawan kita ya. Okey, pada semua jangan lupa hantar komen kita punya zodiak kita. Di TikTok boleh, di page Facebook boleh ya. Itu antara tajuk kita pada hari kala ya. Amal dan zodiak mau apa dan mau akan kongsikan ya. Mungkin kata di sebalik zodiak-zodiak yang ada itu ya. Baik, dan juga pada jam 9 pagi ya, berita dalam dialek Temiah bersama dengan kita. Ini berita pertama lah ya, untuk sebelah pagi kah, dan berita seterusnya pada jam 11 ya, pagi kelak dalam dialek Jakon. Jadi jangan pernah mana terus layan Asyik FM. Moin dong moin.

Tepat jam 9 ya, salam sejahtera kita main terlalu disaga lagi salih. Mahasiswa sama institusi pengajian tinggi antara akan menunggu perhatian utama keluar belanjawan 2027 yang mengutamakan. Menteri Datuk Seri Rehan menteri itu belanjawan 2027 yang merangkul pelbagai sektor semak kelompok masyarakat dan petani, nelayan, semangat serta bidang teknologi semak ketidasan TNLAI. Dan itu kira ketika nak berucap Majlis Anugerah Toko Siswa Negara 2026 N Putrajaya. Jelasnya trademark belanjawan Caledon memerlukan tumpuan kenema mana mengimbangi pelbagai tuntutan semak keperluan dan segenap lapisan masyarakat, jabatan serta kementerian. Keluar perkembangan MOI, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan angkat turun apkar berdata kelola semai integriti perkhidmatan awam mana membanteras keterisan wang awam serta salah guna kuasa, khususnya membedakan ulah berkanun persekutuan

Sesuai pilihan ASEAN FIFA 2026, Malaysia menutup kempen Vision 1 Kumpulan A. Emak kemenangan bergaya 6-0 kembali ke Singapura dan Stadium C Jalak Harupat, Bandung, Melayu Ketati. Namun, tidak cukup untuk namtaran Malaysia mempentas sesuai berdasarkan jumlah tren gol. Backson Da Silva muncul Wira Harimau Melaya berlainan meledak hat-trick menekan Lestuart Wilkin. Paulo Josue Semakseher Basah Pinai-Pinai menyumbangkan 9 gol. Malaysia yang mencetak kemenangan 9-2 membalik Bangladesh untuk mengumpul 7 mat dan menyai mad Malaysia. Sekaligus muncul juara kumpulan hanya membezakan 9 jaringan. Sekian Gajman SFM dengan setengah oleh Amy Nuraliza, Adnan, Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Motivasi di Asyik.
1: Kita dapat bersama, kita dapat mendengar rancangan radio ini dengan keadaan tenteram. Kerana apa? Kerana kita berada dalam sebuah negara yang aman, yang rakyatnya bersatu. Kenapa kita perlu satu? Kalau kita tidak bersatu, maka berbagai-bagai perkara yang berlaku. Kita perlu bersatu pada benda yang baik. Ada orang kata kami pun bersatu juga. Sama-sama kita keluar ramai-ramai, kita berdemonstrasi. Bersatu juga kan? Tapi itu bersatu, bersatu memang bersatu, tapi bersatu ke arah yang membawa pada kemudaratan. Jadi kita tak maulah bersatu cara itu, tapi kita nak bersatu secara lebih harmoni. Jadi kenapa kita perlu bersatu? Apabila kita bersatu, pertama sekali, kalau kita mula di keluarga, sudah tentu kita nampak wujudkan satu keluarga yang baik, yang aman. Bersatu dalam keluarga maknanya kita sama-sama mengambil tahu, kita sama-sama peka, kita sama-sama rasa kata terlibat, sama-sama kita ada rasa kasih sayang, prihatin terhadap keluarga kita. Kalau cubit paha kiri, paha kanan pun terasa. Maka kita perlu tahu di mana keluarga kita. Kita tak mahu hanya sebahagian saja dapat dalam keadaan hidup yang baik, tapi ada yang kita tak tahu apa mereka buat. Jadi bersatu maknanya kita sama-sama wujudkan sebuah keluarga yang baik, sama-sama kita ada rasa kasih sayang, prihatin. Itu dari segi keluarga. Jadi jangan cari penyakit. Jangan cari penyakit. Oleh itu, kita berfikir dan kita bertindaklah mengikut fikiran. Jangan kita mengikut emosi. Jangan kita mengikut orang, kata-kata orang atau pengaruh-pengaruh orang lain, supaya kita akan selamat, sejahtera hidup di negara kita ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terus teriak bersama di YouTube.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Terima kasih ini kepada pakar motivasi kita,
3: Dr.
2: Ismail, dengan tajuk dia kan, bersatu dalam sebuah community.
3: Betul kan? Bersatu dalam sebuah community ni sangat-sangat diperlukan lah. Sebab apa, orang pernah tak dengar pepatah pepatung berkabar? Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Itulah dia sebetulnya, kita kena bersatu.
2: Bulat air kerana pembentung, berat manusia kerana mafakat.
3: Lagi emang lupa dah peribahasa mana nak bagi lagi tadi.
2: Kena dua cukup lah tu.
3: Ada lagi. Itu ada bersatu lagi.
2: Satu pun kan.
3: Orang khabar, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. You know, my, ingat dekat mana tu?
2: Dekat mana?
3: Dekat dinding sekolah mah dulu banyak tulis itu.
2: Tulis ya?
3: Baik. Dinding sekolah aja ada, Pak? Dinding sekolah aja?
2: Ada, Barik, tapi lamuk lah.
3: Antara salah satunya?
2: Nah, lupa ni lah. Macam mana ya? Apa ni, bagi isi dan kuku gitu lah. Korang gitu lah dia kata.
3: Awi dengan tebing. Oh, sekolah aja kira yang biasa-biasa je. Sampai sekolah mah dulu luar biasa. Jadi dia agak ni sikit.
2: Kata-kata dia lain sikit lah.
3: Kata-kata dia memang next level lah sikit.
2: Next level sikit ya. Dia hulat air kena membentuknya.
3: Dia hubungkan. Dia hulat. Bulat.
2: Hulat ya.
3: Sebelum tengen, mana ucapkan terima kasih dulu untuk rakan tugas kita DJ Saga. Saga Tari tadi ya, bukan Sagasius.
2: Sagasius. Kenapa sebab, dia?
3: Dia berjaya apa? Membacakan berita dalam dialect Khmer.
2: Ingat, terima kasih tadi.
3: Dan sekarang 9.18 minit pagi, masih lagi bertemankan Ko Iris yang handsome dan juga Azizi yang tampan.
2: Tampan.
3: Yang masih lagi bersama dengan kajian semua menerusi ruangan Gaju Ashi.
2: Okey, 9.18 minit pagi, kita semua masih lagi ya kita. Okey, jadi jangan lupa untuk komen kawan kita zodiak emo apa tadi.
3: Zodiak ni ramai ni yang panahu agaknya zodiak masing-masing. Panahu, jadi ya. Kalau yang panahu zodiak masing-masing, semua-semua bagi nahu je masuk dalam live Ashik ni. Bagi tahu tarikh lahir je. Nanti Iris akan bacakan zodiak masing-masing. Lepas tu dengan apa, dengan sifat-sifat sekali. Ni ada rakan kita Zam.
2: Zam.
3: Tapi saya tak minat panggil dia Zam.
2: Dengan apa?
3: Saya panggil dia Miki.
2: Miki ya.
3: Dia kata dia Gemini. Gemini. Mungkin Gemini. Dia lahir antara 21 Mei hingga ke 20 Jun. Dan dia punya sikap-sikap tu.
2: Sikap dia.
3: Antaranya Miki ni seorang yang bersifat mesra.
2: Mesra.
3: Daripada tu memang nampaklah mesra dia.
2: Mesra alam lah.
3: Lepas tu dia ni bijak berkomunikasi.
2: Bijak.
3: Berkomunikasi dia bercakap. cakap tu pandai.
2: Pandai.
3: Dia boleh jadi DJ sepatutnya.
2: Mulut manis lah.
3: Mulut manis dia kalau nak ngajar awet tu senang. Lepas tu dan dia ni seorang yang mudah menyesuaikan diri.
2: Dia letak ke mana-mana pun dia mudah menyesuaikan diri.
3: Betul. Aje letak dia dalam hutan ke boleh bercakap dengan kerak.
2: Okey lah tu.
3: Kalau aje hantar dia ke gurun pasir boleh bercakap dengan unta.
2: Boleh gurun pasir.
3: Gurun pasir. Tanah apa dekat tanah harap cun.
2: Kod
3: aja nak hantar kat mana lagi? Hantar dalam air.
2: Hantar ke laut
3: ah. Hantar ke laut boleh bercakap dengan dolphin. Agaknya. Agaknya dia pandai berkomunikasi kan.
2: Oi okey lah tu.
3: Dia betul macam kau.
2: Itu boleh buat kerja tu.
3: Boleh macam sekarang.
2: Penjerjemah hewan-hewan.
3: Macam sekarang kan dia duduk saya ingat dia duduk dekat Pulau Banting. Dekat tepi laut kan. Dia sekarang berkawan dengan kepah angin.
2: Kepah ya.
3: Kepah ketam.
2: Senang dia.
3: Senang dia. Kadang nak makan dia suruh ketam tu panggil. Alajan wah. Semua cerita mana makan aja ya datang semua sekumpulan.
2: Speed sebelah.
3: Kemarau speed aja telinga aja kata belau ketam.
2: Bagus. Ilmu juga tu. Lahir bulan apa dia?
3: Gemini. Sama ada 21 Mei sampai ke 20 Jun.
2: Gemini.
3: Okay, mana lagi?
2: Betul lah.
3: Mana lagi rakan-rakan kita yang nak kongsikan tarikh lahir masing-masing sini? Saya bacakan
2: boleh kita kongsikan
3: zodiak masing-masing.
2: Yeah. Okey, jom kita berehat sebentar kan.
3: Bertemu dengan lagu siapa pula ngin?
2: Niza.
3: Siapa ngin?
2: Niza.
3: Apa tajuk nyongin?
2: Kata dia aku tidur pun tak lena.
3: Alamak, olin apa?
2: Kena speed dia ketam nanti.
3: Agaknya. Miki ni aja bagi ketam kenapa rakan belau Niza.
2: Betul lah. Oh, bagi isinya.
3: Ya, wah.
2: Dia bagi kulitnya aja.
3: Bagi speed aja.
2: Moi no moi. Ajua.

0: patah hati katanya. Wah, ya.
1: Mana itu dia pesan mana bang sayang macam tu ya.
0: Kalau sudah siang jangan tanya tembelang.
1: Ayuh, ayuh, lain macam ya. Laju terus ya.
0: Hayus, hayus.
1: Hayus, hayus. Senyum ya.
0: Okey ya, apa kongsi sekian kita kongsikan buat pendengar kita itu di bawah ya, pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang Bapak Muhammad Perdana Menteri ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, usaha dengan hal pelarian Myanmar terus ya, dia buat dengan pendekatan diplomasi buatnya. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar hampir 1,476, pelarian Myanmar dah pun dihantar ya balik dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikmanusiaan dengan ambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan orang terlibatnya. Cara ikan mengukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Itu dia ya, sebabnya ialah ya, memang kita kalau boleh ya, kita nak hantar orang-orang yang kalau datang tak apa, sah ya, dan kita nak hantar balik lah. Cumanya dia ada pula ya, orang kata undang-undang ya antarabangsa kan ya, kita pun kena ikut juga ya.
1: Betul-betul kita tak boleh nak pakai ini sebenarnya.
0: Jadi itulah ya, orang kata kita memang orang kata kereta itu kereta kita.
1: Betul?
0: Tapi insurans kita kena beli.
1: Betul.
0: Kan, kereta kita, tapi insurans yang kena beli. Rotek kena beli ya. Padahal kereta dah kita punya. Bapa yang nak beli rotek, bapa beli insurans kan. Jadi macam itulah juga ya. Walaupun kita rasa macam itu memang tempat kita ya. Jadi tapi ada undang-undang harus diikut. Tetapi ya, penghantaran baliknya warga Myanmar dibuat secara orang kan ikut undang-undang lah kan, ya.
1: Benar.
0: Memang kita tahu dalam negara kita ketemu macam-macam orang kita jumpa ya. Tapi itulah Malaysia ni penuh dengan orang kata rezeki nya ya.
1: Betul.
0: Kalau kita pandai mencari ni ya, ada rezekinya.
1: Kalau kita perasan kan, takkanlah tak perasan kan. Orang Indonesia cari rezeki datang kat Malaysia. Bangladesh datang cari rezeki dekat Malaysia. Lagi apa, Nepal cari kat Malaysia.
0: Betul.
1: Ramai sebenarnya. Kadang orang khabar kita tak perasan negara kita ni punca rezeki bagi
0: punca
1: orang-orang
0: cari makan sebenarnya ya. Okey, baik, itu di antaranya ya. Jadi gembiralah ya, kita hidup di Malaysia.
1: Betul.
0: Mungkin kalau kita tak kaya,
1: bersyukurlah,
0: tapi bolehlah ya, kita nak makan ini ya.
1: Betul.
0: Okey, jadi jangan lupa kalau kita terus komen, kita punya tajuk-tajuk iaitu kita punya tadi iaitu tentang ya, kita punya apa orang kata
1: zodiak sama dah dapat dah kan, dah lima orang dah dapat dah kan
0: ya. Apa ceritanya salah seorang ya,
1: salah seorang ya. Mak bagi yang ni lah, yang Samo dulu, yang kita ada Mamat Sudin dengan Sudin. Nel. Mamat Sudin ni orang Semelai. Yang Nel ni tak pastilah sebab dia baru komen ni.
0: Baru komen ni.
1: Dan dua orang ni, Mamat Sudin dengan Nel ni, zodiaknya adalah Aquarius. Bukan akuarium ya.
0: Aquarius.
1: Nel orang Busur Baru. Nel orang Busur Baru ngin.
0: Busur Baru
1: Selangor.
0: Oh mana ti?
1: Oh, aku ingat dia jauh benar. Oh, yang Busur Baru ni.
0: Okey.
1: Okey, Aquarius. Cakap pasal Aquarius, boleh dikatakan orang dekat Aquarius ni bersifat inovatif. Inovatif. Lepas tu mandiri
0: ya?
1: Mandiri tu macam apa ingat?
0: Manik sendiri?
1: Bukan. Macam mana ya nak cakap? Aduh, tak apalah, kejap lagi kalau main ingat bagi tahu balik. Lepas tu dan berfikiran bebas.
0: Bebas.
1: Free thinker free thinker. Wajib pernah ya? Mandiri tu dah ingat tadi hilang balik dah.
0: Habis. Mandiri.
1: Macam mana kah?
0: Free thinker.
1: Macam demokrat kan, macam inovatif kan? Demokrat sesuai jadi engineer sebenarnya.
0: Engineer, ya?
1: Cuma belum sampai waktu lagi lah.
0: Yalah.
1: Cuba cipta benda-benda baru. Contoh macam kenapa nak dicipta ya? Baju yang boleh pakai sendiri ke?
0: Macam baju pakai sendiri.
1: Mana nahu Iron Man boleh kan?
0: Itu mesti
1: suit.
0: Suit sendiri. Ada lah filem tu ada yang pakai suit sendiri.
1: Kan? Ada koko baju lepas ni boleh pakai sendiri ke? Punya malasnya manusia sampai nak kena pakai
0: kaki
1: sendiri.
0: Kuku nak pakai sendiri ya.
1: Mandiri tu berdikari kan. Baru maingot. Tadi dah dapat dah, tepat tu hilang. Waktu dapat terus dah.
0: Biasalah tu. Dia urat baru bercantum tu.
1: Urat baru bercantum ya. Pernah-pernah. Bukan kan? Ada amai bagi nahu. Mandiri tu berdikari.
0: Oh, berdikari. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Amai tu pakar je.
1: Amai tu pakar.
0: Dan juga aku rasa apa lagi ni kan? Dia berdedikasi. Inteleknya luar biasa katanya.
1: Oh, intelek luar biasa.
0: Lagi-lagi? Untuk tahun ni kata ya, peluang terbaik lah ya. Untuk menjalin hubungan maknanya.
1: Untuk Nel. dan juga Abang Sudin. Kalau tak ada hubungan lagi, cari bulan tahun ni tahun yang terbaik lah. Tahun kah ke bulan kah?
0: Jangan Abang Nel dengan Abang tu pula.
1: Jangan Abang Nel dengan Nel, Abang Sudin dengan Nel. Jangan korang pula bercinta berdua. Itu dah lain jadinya. Okey. Pastikan cari pasangan yang berlainan jantina. Okey.
0: Mengikut arah undang-undang. Ya. Itu dah cerita di sebalik.
1: Sedangkan macam kita berhibur dulu.
0: Okey.
1: Kita berhibur terlebih dahulu.
0: Simpang tiga kampung kita. Oh.

0: Ya, tu dia. Pusing kan? Kelangin.
1: Kelangin? Oh, mai ingat Kai Bahar tadi, kan?
0: Bukan.
1: Tak pun siapa lagi tadi. Oh, rupanya kelangin.
0: Kelangin. Pusing.
1: Kepala dah naik runsing.
0: Dia kata duit dah habis.
1: Pusing kenting.
0: Dia beli bekerja dia OT.
1: OT?
0: Tapi mungkin orang habis beli online.
1: Beli online. Jadi kuat shopping lah belau tu.
0: Jadi dia... Pening kepala lah, cari duit.
1: Orang duduk mana belau?
0: Ha?
1: Duduk mana belau?
0: Duduk mana?
1: Tu. Yang nyanyi tadi.
0: Ha? Kelangin.
1: Oh, dia duduk dekat langin?
0: Bukan. Kumpulan. Kumpulan kelangin.
1: Oh, kumpulan kelangin. Bawa can dia. Alamak. Sika, ma nak tolong order online untuk dia.
0: Mulawin ke? Ada filem macam tak cerita filem Mulawin.
1: Mulawin? Ha. Apa tu?
0: Cerita yang Filipina mana orang
1: ya? Ha, ikut aja.
0: Filipina ada filem tau. Dia manusia yang ada kepang.
1: Wow.
0: Filem nama filem Mulawin nama dia.
1: Mulawin. Filem apalah Haji kah?
0: Aku nak tengok kan tu. Rugi.
1: Okey kan, kita kembali kepada topik kita kan.
0: Ya, silakan.
1: Mana dapat ramai kah?
0: Ramai. Siapa dia lagi?
1: Tadi kan kalau kita tahu Aquarius tadi ada Mamat Sudin dengan Nel kan. Rupanya ada lagi seorang.
0: Siapa dia tu?
1: Dalam tu terselit seorang Gegel. Dora. Orang Jeram Kedah. Dia pun sama Aquarius. Selain juga. Tu kita ada juga Miss Chilis. Ataupun
0: Miss Chilis.
1: Nama TikTok dia Miss Chilis. Tapi orang kenal dia sebagai Amayaya. Amayaya.
0: Hari ni baru nama dia Amayaya.
1: Oh ya, Haji Panau sebelum kan?
0: Ingat lada hitam tadi.
1: Bukan lada hitam. Nama dia Yaya. Jadi memang panggil
0: Amoy lah.
1: Jadi Amayaya ni lahir 25 bulan 9. Dengan itu Amayaya ni berzodiak Libra.
0: Libra.
1: Mula tadi dia ingat dia Virgo kan sama janji tapi bukan, sebenarnya dia Libra.
0: Libra.
1: Jadi
0: sama tu.
1: Antara sikap-sikap Amayaya ni dia adalah seorang yang bersifat adil.
0: Adil. Wah. Adil ya, saksama.
1: Kalau anak-anak dia tu dia beli satu roti, pastikan semua dapat rasa. Macam
0: betul,
1: tu.
0: Betul.
1: Lepas tu dia sukakan kedamaian. Macam sekarang kan dia tengah noreng getah kan. Nampak dia sambil noreng getah tu sambil bercakap dengan burung. Nampak dia suka kedamaian. Nama Yaya ni.
0: Okay.
1: Lagi satu dia ramah lah.
0: Ramah
1: macam si Zam tadi kan bercakap dengan kepah kan. Kalau macam Amai Ayak ni bercakap dengan batang getah. Kadang dengan ni pahat pun boleh bercakap. Punya ramah. Dia kabar gini, Haji batang getah bersusu lebat-lebat ya. Lebat pula. Bersusu banyak-banyak ya.
0: Lebat dengan buah ke?
1: Lebat tu buah.
0: Itu biji getah jangan lebat tu.
1: Susu. Bersusu banyak-banyak ya. Supaya banyak lantun kau dapat nanti. Itu dia Amai.
0: Buka-buka biar macam paip ya.
1: Tore-tore saja macam paip kan.
0: Curah.
1: Untung kan.
0: Kamu kata curah.
1: Itu Amayaya ingat Libra. Lepas tu kita ada lagi Nani.
0: Nani.
1: Nani kita yang lahir pada 31 hari bulan 3. Jadi dengan ini Nani berzodiak Aries. Bukan Aries, okey? Aries.
0: Aries.
1: Aries. Jadi Nani ni dia bersikap berani.
0: Berani.
1: Dia Aries berani. Kan? Aries. Dia sama macam Dato' Nema tadi ingat. Lepas tu dia bertenaga. Dan yang paling penting dia suka jadi nombor satu lah. Biasa lah kan. Betinok. Orang betinok. Orang betinok mana nak nombor dua.
0: Nombor dua.
1: Betul, mesti betul. Nak menang
0: punya. Betul. Kita bagi betinok memang.
1: Betul.
0: Ladies first.
1: Ladies first. Kita bagi betinok ladies first. Boy second.
0: Boy second. Dia Aries ni dia coming ya?
1: Coming. Haji biar betul.
0: Aries.
1: Coming.
0: Aries. Tu kak coming lah. Dia coming tapi coming bertanduk ni.
1: Oh, bertanduk. Ini tadilah kuda poni.
0: Dia
1: kuda ke coming?
0: Coming
1: poni. Ikut langit apa pun dia
0: ni. Dia
1: menatang
0: dia,
1: apa
0: dia, di gunung. Dia ni bertanduk ya.
1: Bertanduk ya.
0: Dia apa ni berani. Bercita-cita tinggi.
1: Haji tengok sika ya. Eri coming.
0: Tu kau coming nampak tu.
1: Kalau macam Ma tadi Capricorn berapa kah? Dan macam kuda bertanduk panjang aja belakang.
0: Haji tak tahu kan Haji nak tangkap apa.
1: Wah, ikut dia lah.
0: Tapi yang kita nampak situ lah ya. Jadi kalau Aries ni dia adalah kambing bertanuk.
1: Bertanuk gulung-gulung kan.
0: Kalau
1: ingat bertanuk kat tengah. Dia gulung-gulung.
0: Gulung.
1: Gulung-gulung ini.

0: Cilis lah rupanya. Ada bersuka adil.
1: Adil.
0: Adil bersikap adil, lepas tu suka kedamaian dengan ramah. Betul lah macam dia belum ke. Kalau jumpa pokok suka bercakap macam tu.
1: Bunga
0: bercakap dengan bunga, ramah lah ya.
1: Ramah betul. tapi pokok ya betul, kadang orang tu memang cakap bunga. Kenapa bunga kamu mati?
0: Ya. Yeah. Padahal
1: kenapa aja mati? Hari-hari kamu siram aja.
0: Hari-hari kamu siram.
1: Ada dia bercakap bercakap ya. Orang tu dulu pun ada memang kata dia apa ni mendoakan lah dulu ya. Bari ada sikit lah ya.
0: Betul.
1: Okay.
0: Masalahnya ramai ni yang Aquarius dengan Libra ni.
1: Virgo mana ya?
0: Aries Virgo pun sama. Virgo tak ada kan? Haji tak ada geng lagi kan?
1: Mana?
0: Capricorn pun tak ada lagi ke?
1: Mana ya? Mana special
0: Capricorn sikit pun tak ada lagi. Kita special lah.
1: Tapi mungkin kita tunggu kawan-kawan kita. Panjang lagi masanya.
0: Panjang lagi.
1: Kita. Boleh kongsikan lepas ikan.
0: Ya betul. Kongsikan antara lahir masing-masing untuk kita tahu zodiak masing-masing. Yeah. Okay.
1: Ayo sama-sama kita laman dia sama dengan benar kita.

0: Chef M, Moin Moin. Lain daripada yang lain, itu dia Tak Tuntuang daripada Upiak, ya. Kali ni dia dah bersih, dah manik kan.
1: Dah manik.
0: Ada empat berkui dah, ya.
1: Dia kata kena manik dulu.
0: Empat bosok dah.
1: Empat dah.
0: Dah wangi dah.
1: Mestilah kena manik. Kita bangun pagi, pertama hal nak manik.
0: Manik. Gosok jalan gigi. Manik. Gosok gigi kan, jangan lupa.
1: Berus gigi.
0: Berus gigi.
1: Kena ada tu, pakai sabun.
0: Pakai sabun. Supaya bau empat ni, empat bosok.
1: Jadi ya, itulah pentingnya jaga ya, satu kebersihan.
0: Jaga kebersihan diri.
1: Ya. Okey, baik, sebelum kita pergi ke kita punya tajuk kita tu.
0: Tajuk kita ingat tak ada yang komen-komen, tak ramai komen ni.
1: Topik topik ya. Kita nak kongsikan ni ya, untuk yang terlepas mana info ya. Sara bulanan ya.
0: Sara bulanan.
1: Yang dah masuk pada hari semalam 1 bulan 10 ya, 2006 ya. Jadi Sara bulanan dah pun dimasukkan semalam lah ya. Jadi isi rumah ada 51 sebulan, warga Orang Tua 50, bujang 50. Ya, gegap penerima STR dan dikasih isi rumah 200 ya, warga emas 150, bujang RM100. Saranya boleh digunakan lebih 4,700 pasar raya dan kedai runcit nak terpilih di seluruh negara. Jadi buat kawan kita boleh cek lah melalui MyCard.
0: Sara tu yang guna MyCard tu ingat ya?
1: Ya.
0: Itu Sara. Yang bujang RM50. Kalau dah kahwin berapa ingat? Aja berapa-dapat?
1: Empat dapat.
0: Aja berapa-dapat?
1: Empat layak.
0: Aja kan rugi ya.
1: Empat layak kan? Nanti kalau dia macam ni, kalau Tok Aji dah bekerja, dia akan gabung.
0: Dah sampai Tok Mama empat kerja lagi.
1: Ya. Kira benar sebaik lah tu. Belum lagi.
0: 100 je kata Mama Isang, dia dapat 100.
1: Itulah dapat 100 sebulan. Okey lah, 100 sebulan lah dapat beli beras, dapat
0: boleh
1: beli
0: lah beli minyak masak.
1: Sebab kalau jualan ramah ya, kalau sikar tu jual tu dekat artinya menjual, sepapan tu dapat 30 biji. RM10.30 je. Jadi boleh dapat 30 biji telur ya. Jadi bolehlah bantu.
0: Bolehlah sikit-sikit.
1: Orang kata tak lah, orang kata dapat bagi nak beli mewah kan, tapi
0: mana ada beras. Anak kecil bolehlah, boleh beli apa Pampers sebagai susu. Sikit-sikit ada membantu. Jadilah.
1: Siapa nak bagi 100 kan?
0: Ya.
1: Nak pinjam kat member belum tentu.
0: Pinjam 100 wahai kawanku. Lepas tu member cakap apa? Sini aku penampar dulu.
1: Pinjam boleh? Bayar.
0: Betul.
1: Jangan pinjam baru dah senyum.
0: Dah pinjam ni.
1: Jangan buat perangai macam tu. Kita harap partner perangai yang pinjam kawan lepas tu senyum.
0: Macam kawan Haji ada kena itu. Orang mana? Zimbabwe bukan? Mana antara negara?
1: Zimbabwe. Jauh kan, jauh negara lah.
0: Yang waktu itu saya fashion.
1: Jauh sekian Tanzania ke mana. Jauh
0: sekian lah. Dah pinjam-pinjam. Nggak bayar ya. Payah kawan aja orang luar negara.
1: Sikut nak.
0: Dalam nak sikut jauh kan. Sampai Zimbabwe ya.
1: Nampak dia macam ada satu video tu kan. Dia kirim penampar.
0: Penampar online.
1: Kan. Dia suruh orang tu sampai. Bila tu tampar tu minta sayang.
0: Guna JNT
1: kan. Kan dia tampar kan.
0: Iya.
1: Dia kata dah sampai sampai dulu ada hasil sign kata dia.
0: Dah sampai kan? Betul. Jadi ada video
1: ni. Sekarang kan segalanya di hujung jari.
0: Betul.
1: Mana satu nanti boleh hantar ringnya.
0: Mana hantar penomor kalau macam tu.
1: Oh ya, bahaya je ni. Okey, mari kita.
0: Masih terbayar ni kan.
1: Gelabah bersama dengan kita kan.
0: Okey.
1: Jangan gelabah.
0: Jangan gelabah. Hantar penomor tak apa.

0: Gegah pasti pade.
1: Nama saya Jeffrey, anak pada Tempatin Salim lah. Aku orang asli laut Seletar, duduk di Sungai Temon. Mini galeri itu ditubuhkan lebih kurang tahun 2011. Hampir dekat 9 tahun juga. Kawan saya yang bagi dana lah, Mr. Chu, dia salah seorang NGO yang berminat tentang kehidupan dan sejarah orang laut. Jadi dia bagi dana, satu dana untuk orang asli, dan dia buat mini galeri di kampung lah. Galeri tu kita belum ada dapat dana daripada kerajaan dulu ataupun kerajaan sekarang. Kebanyakan orang kampung yang buat dan berusaha gotong royong lah masa tu. Jadi saya salah seorang ahli jawatan kuasa galeri lah sebenarnya. Yang pegang promosi tu adalah Tok Batin. Tok Batin sendiri. Saya sebagai JK dan sampai sekarang saya yang jagalah galeri tu. Sebelum tu saya pun belum terfikir ataupun berminat tentang eko pelancongan. Kemudian lebih kurang 2 tahun, kawan saya yang tour guide tentang eko pelancongan, dia ajar saya lebih kurang 2 minggu macam mana nak bawa pelancong. Sebab dia belajar tentang eko pelancongan, jadi dia ajar saya lah. Kebanyakan yang saya buat tentang kehidupan masyarakat orang laut lah, orang Seletar, cara hidup, budaya, latar belakang hutan bakau yang ada di kawasan kampung lah. Boy, no more.

0: Ya, itu dia vlog.
1: Vlog etik kan?
0: Ya. Yeah.
1: Akilah, ya.
0: Akilah bersama dengan kita.
1: Ayah ada kawan empat nama Akilah?
0: Empat dia.
1: Empat ne?
0: Dia ada Aki.
1: Awak Aki ramai ya kan? Mak ada dulu. Nama dia Akilah.
0: Akilah, ya?
1: Dia tak ada H lah. Tapi, bukan.
0: Ada?
1: Jantan. Akira.
0: Akira.
1: Akira. Sekarang kerja kat Genting, Akira.
0: Akira Moto.
1: Bukan Akira aja.
0: Yamayushi.
1: Bukan itu Jepun ya. Jepun.
0: Bukan
1: itu kawan. Mungkin kawan aja kot. Orang Jepun aja kan ramai kawan
0: internasional. Ramai.
1: Okay, kan? Sekarang 10.26 minit pagi. Masih lagi bersama dengan pasangan duo tak betul. Duo tak betul. Iris dan Azizi kan.
0: Itu tak betul.
1: Duo tak betul.
0: Ada lagi kemen kita kawan.
1: Ada ingat.
0: Tajuk.
1: Untuk tajuk kita kan, apakah zodiak masing-masing kan?
0: Zodiak tadi.
1: Jadi dekat sini kita ada kawan kita daripada Kampung Kelinsing.
0: Kelinsing.
1: Nama beliau Pacak.
0: Pacak.
1: Bukan Pacak Motor ya?
0: Pacak.
1: Nama famous dia Pacak.
0: Di kampung lah.
1: Dia dari Kampung Kelinsing.
0: Ini mesti suka Pacak Motor ni.
1: Mungkinlah zaman barin kan. Zaman ni. Suka main Pacak-Pacak Motor.
0: Benar je.
1: Dia khabar Pacak ni dia zodiak dia Cancer.
0: Cancer.
1: Sama juga dengan Mama Isang. Mama Isang pun Cancer.
0: Cancer.
1: Isang dia Sagittarius. Nama glamour dia. Isang dia Sagittarius. Tapi Isang ni orang Lanjan.
0: Lanjan.
1: Dan sekarang menetap di Desa Kemandol. Mereka
0: sampai dah Kemandol. Dah pergi dah.
1: Dua-dua sampai dah.
0: Sampai
1: dah
0: ya?
1: Sampai dah dua-dua. Alhamdulillah. Jadi disebabkan dua-dua ni Cancer, kita sekalikan ya. Kita nak cubalah teka sifat-sifat mereka berdua ni. Orang yang berzodiak Cancer ni, dia bersifat penyayang.
0: Tersangka pula Pacak.
1: Dia penyayang betul ni. Lepas tu dia sensitif. Kalau kita kutuk sikit kan, dah nangis. Kalau wajah kau kabar apa, pes dia anyu ya.
0: Pes ya.
1: Mudah nangis. Penyacuk ya.
0: Penyacuk.
1: Lepas tu taat pada keluarga lah.
0: Baiklah.
1: Itu yang bagus dia lah. Yang tak bagus dia ni penangis.
0: Kena buat tisu selalu lah.
1: Kena buat tisu selalu. Okey. Pak
0: tutup gebar apa boleh buat gebar.
1: Gebar pun boleh. DJ Zizi cakap bawa gebar. Bukan apa risau.
0: Selimut.
1: Nak lap air mata.
0: Gebar selimut ya.
1: Pakai selimut terus aja. Baik aja buat kain batik cukup dah. Janganlah sampai. Gitu.
0: Nangis melilih air mata. Terlalu sedih sangat ya. Dia sikit nangis. Baik dari pagi sampai malam nangis. Basah selimut.
1: Abang risau. Banjir kelak. Habis Kemandul dengan Kelinsing ke tadi banjir kan. Habis gara-gara kena kutuk dah nangis. Orang berdua kah Pacak dengan Isang ni tadi. Seterusnya kan kita ada Amy.
0: Amy.
1: Amy Liza. Bunga lah.
0: Bunga kembang.
1: Bukan. Tak tahulah dia kembang ke tak kembang ke tak tahulah. Tapi Amy ni orang Sungai Lalang tadi.
0: Sungai Lalang.
1: Kita dikabarkan dia orang Sungai Lalang.
0: Pernah sampai ni ke
1: Hulu Langat? Mana pernah sampai.
0: Mana pernah sampai dah.
1: Tapi Hulu Langat tu mana pernah sampai. Sungai Lalang tu pernah masuk ke tak pernah masuk?
0: Sebab
1: baru kau
0: ada sungai sebelum nak masuk kampung kita nak lalu sungai.
1: Merasa pernah sampai kot.
0: Sampai ya?
1: Baru kan Pangson yang sebelum tu kau dah ada kahwin siapa entah pergi tu agaknya.
0: Jarang lah pas sampai kan.
1: Anjing bagi kantai resima sikah. Kebanyakan sampai kan.
0: Itulah jarang pas sampai.
1: Kalau dalam Selangor lah.
0: Selangor lah kan.
1: Kecuali Perak Kelantan susah lah sikit nak sampai kan.
0: Okey,
1: kita kembali. Amy ni dia lahir 11 hari bulan 5 dan dia berzodiak Taurus.
0: Taurus.
1: Ini baru pertama kita ada orang Taurus ya.
0: Taurus ya.
1: Jadi Amy ni kalau boleh saya ramal. Amy ni adalah seorang yang bersifat jujur. Dia tak pandai menipu orangnya.
0: Untunglah.
1: Lepas tu dia stabil.
0: Stabil
1: lah. Kalau yang ni okey kan. Ajih kutuk pun dia empat nangis kan.
0: Dia nangis ya.
1: Ajih khabar lah. Bosok. Macam tu dia empat nangis kan.
0: Usik ya. Dia ni orang yang relax ya.
1: Orang yang santai. Stabil. Lagi satu dia sabar lah. Nampakkan stabil dengan sabar tu dia seiring berjalan. Kalau Ajih khabar dia bosok. Pak mandi. Ajih bosok. Dia santai je. Ajih nak kutuk apa lagi? Mesti dia okey. Ajih bagi tahu nama Amy. Lepas tu Ajih kutuk dia cepat sekarang.
0: Amy.
1: Gitu je ya, Haji. Kau dia je. Haji kau.
0: Oh dia, oh cepat terus ni. Dia ni lembu jantan.
1: Oh patutlah. Oh. Keras rupanya. Daging punya urat.
0: Urat keting. Sedap urat keting.
1: Tu je ke Taurus mana ya? Mana tengok lembu ya? Taurus.
0: Lembu jantan.
1: Bukan lembu ngin.
0: Apa tu? Kenapa ni?
1: Seladang.
0: Seladang?
1: Seladang.
0: Ia macam lembu ni.
1: Bison tu.
0: Oh bison. Tak lain.
1: Patutlah dia penyabar orangnya.
0: Penyabar orangnya. Yalah, dah hari ragut rumput. Pak Boring pun.
1: Betul.
0: Kan? Hati buat cibiti sama aja.
1: Penyabar dan tak dia stabil.
0: Betul.
1: Apa yang paling penting dia jujur lah.
0: Siapa yang mana kalau menjadi milik dia,
1: untunglah kan.
0: Untunglah dia orang yang jujur.
1: Tapi amanah. Jangan sakit hati pula kan. Kalau tiba-tiba dia cakap, awak kenapa hari ni muka segera runtuh? Sebelum ni handsome.
0: Sabar.
1: Sebab dia orangnya jujur. Kalau kita busuk pun dia khabar kita, busuk kan cik. Jangan terasa. Tapi merasa dia tak ngam lah dengan orang cancer ni.
0: Cancer tak boleh ya?
1: Sebab cancer tadi kan orangnya perkuat angin.
0: Yalah, orang cancer kan tak lama.
1: Kan dia kena cancer. Dan kita kan macam ni dah.
0: Jagalah pemakanan.
1: Oh iya kah? Haji dah lain dah ni. Dah lari daripada zodiak dah ni.
0: Tak, cancer.
1: Bukan. Nama zodiak dia bukan sakit. Dia tak sakit.
0: Oh, sakit tadi. Okey.
1: Apa pun kan, jom kita beri bola terlebih dahulu.
0: Ini dia pusaka bersama dengan kita. Yang mari menari.
1: Mari menari.

0: I love you.
1: Ya Siti bilang cuti ya. Selamat bercuti kepada ya pendengar-pendengar kita yang mungkin dia tengah bercuti. Rezeki kalau semua dapat bercuti. Okey. Di bawah ya, pentadbiran Kerajaan Madani pimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, usaha ngano hal pelarian Myanmar terus ada buat ngeke pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia Myanmar, 1476 pelarian Myanmar dah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Cara ini mengukuhkan pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Nah, itu kan ya, jadi dia punya orang kata ya info yang kita akan sebarkan ya, ialah berita yang sahih ya. Dengan hal isu pelarian yang menjadi topik ya.
2: Topik hangat pada waktu sekarang ni kan.
1: Ya, katanya macam mana isu pelarian tak ada ambil tindakan ya.
2: Betul.
1: Kenapa masih berlaku? Ya, kenapa undang-undang tak cukup ke? Tapi itu
2: itulah penjelasan
1: ya,
2: ni kan.
1: Badan kuasa yang akan uruskan nanti. Benar. Ya, dan juga ya pemimpin-pemimpin kita lah kan ya.
2: Betul.
1: Yang akan menguruskannya. Adakah orang akan macam mana nanti ceritanya kita tak tahu ya. Tapi yang kita nampak, yang itu kita nampak mungkin dia mau bekerja. Tapi lah ya.
2: Kadang-kadang ingat, selain itu juga kan nak infokanlah
1: untuk
2: rakan-rakan pendengar kita bahawa malam tadi Malaysia berjaya menang dengan Singapura 6-0.
1: Ya,
2: kita agak sedih sedikit sebab
1: tak cukup untuk mara ke final tu. Pap jaya
2: tak cukup gol untuk mara ke final disebabkan Indonesia berjaya mengalahkan Bangladesh dengan jaringan 9-2. Malaysia dah 6-0, dia lagi 9-2. Iaitu yang membuatkan Indonesia layak ke final dengan jaringan lebih.
1: 9-2 ya.
2: Kalau ikut mata memang sama masing-masing 7 mata. Kalau tak silap ya betul 7 mata. Tapi Indonesia melebihi dengan jaringan lah. Kalau kira bolos Malaysia menang lah sepatutnya. Tapi kalau kira gol
1: mata tu.
2: Kalau kira mata tu. Gol kan.
1: Goal,
2: mata sama.
1: Mata sama gol.
2: Kalau kira gol Indonesia lepaslah.
1: Tapi
2: itu pun sedang dipersoal kan.
1: Dipersoal ya.
2: Dipersoal sebab ada sedikit isu lah berkaitan dengan perlawanan antara Indonesia dan juga Bangladesh. Jadi apapun kita tunggu keputusan rasmi dan kita akan update semula kepada semua rakan-rakan.
1: Ini melibatkan mungkin pihak Badan Persekutuan Bola lah ya. Melibatkan FIFA pun mungkin juga ya.
2: Betul. FIFA dah ambil ni kan. Cuma kita tunggu keputusan aja kan.
1: Keputusan ya. Dia dah ambil maklum lah. Mungkin kes itu ya, dan akan ada perbincangan lah mungkin. Betul. Ya. Tapi itulah untuk kita kongsikan itu adalah itu FIFA ASEAN ya. Kata petikan cup ya 2026 lah ya. Kita markkan Malaysia berjaya ya. Dah berjaya 6-0 tapi belum lagi yang.
2: Kita tunggu keputusan rasmi.
1: Tapi ada orang kata mungkin petikan-petikan ya. Dan akhirnya membawa satu orang kata perbincangan lah ya. Yang mana yang akan berjaya. Kalau Malaysia dapat pergi, orang kata kita gembira.
2: Betul.
1: Kalau tak berjaya, buat
2: kita
1: Malaysia,
2: tetap sokong. Sebab tetap kita sokong. Kena bangga. Sebab bukan senang nak bantai Singapura sampai 6-0.
1: Dia kata pun kalah itu ada permainan yang pasti ya. Bila main kita jangan mengikut emosi. Maaf kalau main sekalipun lah. Betul. Ya.
2: Kalau dalam permainan ingin kalah itu pasti. Menang itu bonus.
1: Yang penting jangan yang jadikan ya satu kata sukan sebagai tempat kita ya menjadi pemusuhan.
2: Betul,
1: ya.
2: Bergaduh lah apalah dalam, jangan
1: dalam negara kita ke
2: luar negara ke Zimbabwe lagi, ke
1: jadi dia akan sebenarnya ya satu nanti kalau kita nak layak ke Piala Dunia pun ya dia akan tengok ya macam mana prestasi permainan kita, adakah kita ni orang yang menerima kekalahan ataupun sebaliknya. Benar. Jadi ya bawakanlah nama negara kita ke luar negara, tak kisah kalau demo serang kita pun kita relax santai,
2: jaga nama baiklah ya. Jaga nama baik.
1: Jadi orang kata di Malaysia bagus segi perpaduannya, sukannya, budayanya.
2: Antara contoh yang kita dapat tiru kan tim Jepun kan. Walaupun dia kalah tapi tetap dia jaga kebersihan. Segala bilik persalinan dia kemas balik. Apa semua
1: sampah
2: siap tinggalkan nota lagi kalau ada apa kalau ada
1: sumur
2: macam
1: bukan. Okay, bukan
2: kalau ada yang tak kemas dia minta maaf. Macam tu
1: cengak kan. Jadi itulah ni penilaian bagaimana sesebuah negara itu pergi ke tempat orangnya. Betul. Jadi kita harapkan kita pun ya negara kita boleh sebegitu. Tak apa kalau kita menang tapi kita orang yang menang lah. Tapi tak salah, kita nantikan ni keputusan ni.
2: Kita tunggu keputusan rasmi.
1: Adakah Malaysia layak ataupun tidak. Baik, pada jam 11 pagi berita dalam Delayak Jakon akan bersama dengan kita ni ya. Jadi yang mana bakal kau nanti terus bersama dalam segmen Gah Jua Asyik pagi kah bersama Umar Azizi dan juga
2: Iris yang handsome tampan dan rupawan.
1: Ya, ya ganteng seantero Melaya dari Perlis hingga ke Johor katanya. Okey, jom bersama dengan kita ke Secret Band macam-macam ada.

tepat pukul 11 pagi. Salam sejahtera, Berita Jakun Nika disampaikan Dehai Rizal Safri. Mahasiswa dengan institusi pengajian tinggi antara nong akan diberi perhatian utama dalam Melanjawan 2027 nong tengah dimuktamadkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merinahu Melanjawan 2027 merangkumi macam-macam sektor dengan kelompok orang ramai termasuk petani, nelayan, orang asli dengan bidang teknologi dengan kecerdasan buatan AI. Ia bercakap macam itu masa tengah berucap pada Majlis Anugerah Tokoh Siswa Negara 2026 di Putrajaya. Wayatnya lagi, penyediaan Belanjawan kali ini memerlukan tumpuan hak sepenuhnya untuk mengimbangi macam-macam tuntutan dengan keperluan daripada segenap lapisan masyarakat, jabatan dengan kementerian. Sementara itu, lebih 20,000 penduduk orang asli dan 60 perkampungan dekat Johor mengharapkan inisiatif yang lebih baik dalam Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada Jumaat hak depan. Wayat Ketua Pengarah Operasi Yayasan Sultan Ibrahim Johor, Bahagian Pembangunan Orang Asli Marina Ibrahim, kehidupan masyarakat orang asli masa ika semakin baik. Namun, masih dapat lagi beberapa perkara nong kenok diberi perhatian. Antaranya pendidikan, telekomunikasi, rangkaian internet dengan kemudahan asas termasuk bekalan air dengan jalan raya. Yau juga berharap peruntukan nong akan diumumkan nanti akan boleh disalurkan secara efektif bersesuaian dengan kehendak dengan keperluan masyarakat orang asli. Bantuan dan sumbangan asas rahmah SARA bulanan mula dikreditkan kepada penerima melalui MyCard masing-masing. Mengikut Kementerian Kewangan, RM100 bantuan SARA bulanan dikreditkan kepada isi rumah nong dapat manfaat sumbangan tunai rahmah SDR.

0: Ya, Aisyah Farm Moin Moin 11.13 minit pagi masih lagi. Ya, bersama dengan Aziz dan juga
1: Iris in the house. Yo.
0: Ngapis yo. Okey, masih semangat lagi ya.
1: Second lah. Hujung-hujung dah.
0: Dah hujung-hujung ya.
1: Mentang-mentang jam dah pun memasuki pukul 11.13 minit pagi. Kita sebenarnya dah pun di hujung-hujung siaran. Dan minit-minit tambahan. Masa-masa tambahan. Minit-minit kecederaan. Minit-minit kritikal. Kesemuanya lah. Sebab kita dah pun dah memasuki jam yang terakhir. Sebelum itu, terima kasih buat semua para pendengar Rasyi FM yang masih lagi setia bersama dengan Rasyi FM. Walau di mana berada, terus tetap bersama dengan Rasyi FM. Jadikan Rasyi FM radio nombor satu masyarakat orang kita.
0: Baru nak cakap tu.
1: Dia macam apa, Ngin?
0: Macam saya juga tanya. Dia apa ni, dari hujung Perlis sampai ke Johor.
1: Mestilah. Daripada pagi sampai sekarang ni kan, masih lagi dengar
0: asyik. Tak termasuk Sabah dan Sarawak?
1: Sekali lah tu. Semua lah tu.
0: Air pusing daripada Perlis pergi Sabah dulu.
1: Pergi. Perlis pergi. Oh, jauh tu.
0: Air pusing.
1: Pergi Perlis ke Johor. Johor pergi Sabah, Sarawak. Lepas tu baru balik ke Sarawak.
0: Itu dia. Ya, baik tu santai bagi kawan kita ya. Jadi, terima kasih semua yang boleh berkongsi pada topik kita tadi ya. Topik kita untuk Arika Zodiac ya. Jadi
1: Zodiac, ya.
0: Banyak berkongsi mereka kawan-kawan kita.
1: Ramai kawan-kawan kita tadi.
0: Itu hanyalah
1: kita ada Zodiac. Kita ada Nani, kita Nani ada Amai Yaya, kita ada Mamat Sudin, ada Roslan, ada Nel, ada Pacak, ada Isang, ada Amy. Ramailah lagi yang kongsi-kongsi terlahir masing-masing untuk tahu Zodiac masing-masing.
0: Itu hanya perkongsian kawan-kawan kita ya. Nak jahat ke, nak buruk ke, takdir ke, itu adalah diri kita sendiri ya.
1: Bukan jahat buruk ya. Kalau, untuk tahu diri masing-masing.
0: Kalau zodiak tu orang kata Aziz tengok dia kata dia ni orang rajin.
1: Adakah dia pengaruh sebenarnya dalam kehidupan kita?
0: Dia tengok belakang pemalas saja, zodiak kata rajin. Tapi tengok molek macam dugung. Jadi pak juga ya sebenarnya pada diri sendiri.
1: Kata penyabar kan. Tapi sebenarnya tak sabar.
0: Mana sabar. Sekian-sekian kawan-kawan lah ya.
1: Kalau macam ma, betul lah. Kata bertanggungjawab. Memang bertanggungjawab betul ma.
0: Bertanggungjawab ya.
1: Betul ma. Kalau makan basuh sendiri pinggan om.
0: Iya.
1: Bertanggungjawab. Kenapa takut bini pula seling.
0: Bagus ni lajinya. Rugi pada orang-orang tindak buat risk sebagai lelaki.
1: Untung jugalah kepada isteri dia kan.
0: Itulah dapat lelaki apa ni basuh pinggan sendiri kan. Selalu ya.
1: Suami Misali.
0: Misali. Misali ke apa?
1: Misari.
0: Macam mikari ya. Makan-makan tengah hari ke jadi ya.
1: Nampak makanan lah. Merasa mikrofon dia dah macam sosis.
0: Sosis ya. Jangan ya.
1: Bukan.
0: Jangan gigit.
1: Gigit.
0: Elior ais juga. Bahaya.
1: Ada.
0: Okey, diraya bersama kita mula dulu.

Tamatkan cerita pedah. Baca dulu apa ada kongsi sebelum Esmo kongsi. Cek betul empat cerita tu, jangan bercerita dulu. Kalau dapat cerita betul, barulah Esmo kongsi ke orang lain. Buat laporan cerita pedah kah dekat SKMM atau sebenarnya .my. Pesanan kah? Dibawa dari Ashik FM.

0: Itu dia bersama dengan slang. Ya, ku tak bisa.
1: Ku tak bisa nak tahan dah ngin.
0: Tak tahan ya. Sabar.
1: Second lagi.
0: Jauh pandangan apa? Luas pandangan.
1: Luas jauh perjalanan, luas pengalaman.
0: Pengalaman. Okey. Baik, jadi santai kita ya, segmen gah jua asyik
1: sama dengan
0: kita ya. Okey, kita juga ada cerita dengan hal yang untuk bajet tahun 2027 ya. Dan kalau kita perhatikan ada disebut pasal tentuan untuk kenaikan gaji minimum.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Sukalah kita kan dengan sebut pasal gaji kan. Siapa ngak kan gaji kan? Betul mbak ya. Tapi itulah ya, ada yang majikan-majikan kata tadi ya, untuk apa ni, minta dulu di hold dulu kata macam mana ya. Kenaikan gaji minimum ya. Tapi itulah ya, mungkin ialah ya, Perdana Menteri kita berfikir mungkin ialah ya, ada setengah syarikat untungnya berbilion.
1: Betul. Ada setengah syarikat pula untungnya rata-rata ringgit.
0: Ya. Dia tak samalah, contohlah ya, orang cari minyak ya, minyak jual mahal. Betul ya. Bilion-bilion betul. Tapi orang yang kerja kat sesi minyak gaji 17.
1: Betul.
0: Jadi empat samalah. Kenapa orang yang cari gali kat minyak kat cun ya mahal gaji, orang yang tukang yang kerja dekat pam minyak tu gajinya 17.
1: Betul.
0: Jadi mungkin sebab itulah ya, mungkin PMI berfikir apa salahnya kalau dibagi lebih.
1: Betul.
0: Pada syarikat yang untungnya berbilion. Bukanlah orang kata pekerja yang bantu orang kerja goreng pisang ya, takkanlah minta gaji sampai 5,000 goreng pisang kan. Cumanya dia kena ikutlah kemampuan syarikat.
1: Selagi mana tak menjejaskan sesuatu syarikat boleh
0: je. Yang jadi persoalan yang selalu kita dengar PMI Wet ya, syarikat yang untung berbilion ya, bila untung berbilion dia tak bising. Tapi bila nak tambah sikit naik gaji dia bising.
1: Dah bising.
0: Ha, tapi dia punya CEO dia, COO-nya tu gajinya ratus ribu. Pekerjaannya baru 17. Macam itulah kata tadi yang kalau kita pati ucapan PMX tu, bukanlah kata dia paksa nak bersuruh orang kata sampai bankrupt lah ya.
1: Benar, kedai
0: runcit kecil ya, tapi gaji kena bayar sampai 3,000. Betul lah tu ya, orang kata yang kerja tu memang orang kata buka runcit tu parok lah ya. Kalau seorang pekerja 3,000, nak dua orang dah 6,000 kan. Untung mungkin tak seberapa, macam itulah. Tapi dia bukan maksudkannya keseluruhan macam itu ya. Yang penting ya, kita sama-samalah yang nanti yang kita dengarkan ya, dan yang pasti kita mengharapkan berita itu terbaik untuk semua orang ya.
1: Jangan
0: bila untung kita senyap-senyap
1: dah rugi bilion, baru ya. Anak bising-bising
0: kan. Jadi biarlah sama-sama.
1: Benar.
0: Okey, hitam sama dengan kita ya. Naik darah dengar ya.
1: Naik darah ya.
0: Jaga kesihatan.
1: Betul.
0: Sabar. Sabar menunggu ya.
1: Kena santai.
0: Santai. Bueno.

0: Oh, bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak, aduh. Alamak, sorry, lupa.
1: Oh, lupa. Macam
2: mana? Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang bijak.

0: Ya, itu dah bersama dengan kita ya.
1: Gustavo Lima.
0: Gustavo Lima
1: ya. Saya
0: suka ya.
1: Lagu Nema.
0: Nema ya.
1: Emosi Impora.
0: Oh, Nemosi ya. Berlima.
1: Jangan kena.
0: Okey, terima kasih kepada rakan kita yang terus ya, layan Aceh FM mana
1: mai.
0: Ini mana tutup sunangan hari ni?
1: Kita sebenarnya dalam sedar tak sedar, pejam celik, ada pejam tak celik-celik tadi sekejap. Kita dah pun sebenarnya dah sampai ke penghujung segmen kita lah. Jadi dekat sini, Kucan berdua sebenarnya nak mengundurkan diri. Kucan nak minta diri lah. Sebelum tu, terima kasih buat semua rakan-rakan pendengar Aceh FM. Kerana terus mendengarkan Aceh FM walau di mana berada. Yang bermula daripada pukul 8 pagi tadi sampai ke waktu-waktu yang sekarang. Terima kasih. Thank you very much. Bahasa India macam mana? Wanakam.
0: Nandri. Baik, jadi sampai sikapnya tugas membudua dan bersama orang-orang tugas lain akan terus menemukan ke Esmo. Sampailah ke jam ya, 12 malam nanti. Okey. Jadi itu lebih kurang berat Zizi. Minta maaf lah ya. Dan juga
1: kalau daripada ku pula andai kata salah dan silap, tersalah bicara, ku minta maaf. Sebab yang baik datangnya daripada Tuhan, yang buruk datangnya daripada diriku sendiri.
0: Baik, terima kasih pendengar kita berfrekuensi Ramai TV 706 Astro 875 melalui live TikTok kita. Terima kasih yang tiap-tiap 12.4K untuk hari Ika. Isimu bertugas untuk hari Jumaat. Dan sampai cuti pakai kawan kita esok.
1: Betul.
0: Bercuti dengan
1: dan
0: ya.
1: Dan mana yang lahir hari ini bertarikhkan 2 Oktober. Selamat hari jadi ku ucapkan.
0: Selamat hari.
1: Jaga mata, jaga hati, jaga-jaga Chef FM selalu di dalam hati. Bye-bye.
0: Syam Nawi, Bujang Lalu Merah.

0: Ibra, temuan dia asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Ustaz Agus. Tajuk yang aku bawa sampaikan hari ini, hidup kita kena bersatu. Itulah tajuk yang aku sampaikan pada hari ini ya. Yang saudara-saudara dirahmati Allah Subhanahuwataala, adik-adik, inak-inak, kakak-kakak, gaul-gaul. Itulah kenapa hidup kita kena bersatu selamara. Kekuatan umat Islam bukan pada bilangan tetapi pada kesatuan hati. Apabila kita berpecah, kita jadi lemah. Nyebuahlah lemah, maksudnya nyemaya. Sebab itulah kita perlu bersatu. Apabila kita bersatu, rahmat Allah Subhanahuwataala turun dan pertolongannya dekat Allah Subhanahuwataala berfirman surah Ali Imran ayat 103 bermaksud, dan berpeganglah higun semua yang kepada tali Allah dan janganlah higun berpecah-pecah belah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabar juga mengingatkan kita dalam hadis Bukhari dan Muslim, bermaksudnya uang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan. Apa itu sebuah bangunan? Saling menguatkan tarak satu sama lain. Perbezaan pendapat itu lumrah, tetapi permusuhan bukan pilihan pahau kerana perkara kecil. Ukhuwah kita rusak, utamakan akhlak, saling memaafkan dan melapang dada nutup. Ya Allah, jangan kita ni satu je, kita jangan benci, jangan cemburu, jangan degil-degil lah pahau na, ya kita pahau degil na, kita hidup hanya sementara ya, selama raya. Itu ajalah yang aku sampaikan lah terkait aku pada hari ini, yang tajuk hidup kita kena bersatu. Wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

0: lagu, info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
1: Ya, Chef FM menemui lain daripada yang lain. Terima kasih kepada omohan yang masih setia bersama dengan Chef FM dan jadikan Chef FM teman setia omohan walaupun di mana omohan berada. Nyam kiak layang kelingan melalui frekuensi MyFreeview706, Esto875 dan juga RTM Kelik. Terima kasih omohan. Dan selamat bekerja kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bekerja tu, dan juga selamat menjamu selera kepada rakan-rakan yang tengah makan tu dekat restoran, dekat kedai mana-mana lah, dekat opis ke apa semua tu. Dan kepada rakan-rakan yang tengah bekerja tu, mungkin dah masanya untuk makan lah. Berhenti dulu bekerja tu, makan dulu Om Muhan. Kejapnya makan habis. Dan mungkin ada juga rakan-rakan yang tengah memandu tu, mana yang lalu E8 Lembu Raya Pantai Timur 1. Dekat sini ada kemalangan di kilometer 113.1 arah timur dari lancang ke Temelo. Lorong kecemasan terhalang trafik terkawal. Dan lepas tu ada lagi, mungkin ada rakan-rakan kita yang lalu E1 Lembu Raya Utara Selatan dekat LUS dekat E1. Susulan terjadinya kemalangan di kilometer 297.8 arah selatan dari Kajang ke Bangi, lorong kecemasan terhalang trafik sesak. Jadi keberadaan yang mungkin tengah bawa kenderaan tu, berhati-hati di jalan raya dan sentiasa mematuhi peraturan jalan raya semestinya kan. Baiklah Mon, sekejapnya lagi kita akan memberi ruang kepada segmen ataupun rancangan Fitrah Jakim. Tapi sebelum tu, mau kita kelingai dulu lagu seterusnya. Lagu daripada Dato' M. Nasih, Bunda. Semoga Mon Tibu, Asyik FM, Moin Omoin.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Qori dan Qoriah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Qori dan Qoriah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Qori dan Qoriah Antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM72,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. 4 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Merinduimu, ya Rasulullah.
2: Kita perhatikan bagaimana baginda membina satu generasi yang kuat yang akan mengambil alih peranan untuk menyebar luaskan Islam ini sampai kepada satu ketika pernah menguasai keseluruhan penduduk dunia, bahkan menguasai dari segi politiknya 3/4 daripada dunia. Di situlah kita perlu mempelajari ataupun perlu kita memerhatikan apakah langkah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah ataupun apakah langkah yang telah diambil oleh baginda dalam membina kehidupan generasi sahabat yang kita sebut sebagai sahabat cilik. Sebab mereka ini adalah generasi harapan kepada Rasulullah dan juga para sahabat yang dewasa pada ketika itu, kerana mereka sedar bahawa mereka satu ketika akan meninggal dunia. Satu ketika nanti mereka perlu kepada generasi pelapis. Jadi untuk menyediakan pelapis yang boleh mewarisi keistimewaan dan kekuatan yang ada dalam generasi pada ketika itu, maka proses pembentukan kanak-kanak generasi muda ini perlu dilakukan dengan cara yang teliti. Jadi begitu juga kita. Hari ini kalau kita ingin melihat kekuatan umat Islam berkekalan pada masa hadapan, maka proses untuk kita membentuk generasi muda pada hari ini perlu kita berikan perhatian yang sangat serius. Model terbaik yang ditunjukkan tidak lain tidak bukan adalah daripada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi disitulah pentingnya untuk kita melihat bagaimana cara Rasulullah bersahabat bersama dengan sahabat-sahabat cilik yang memberikan satu kesan yang sangat mendalam terhadap kehidupan mereka bila mereka meningkat dewasa dan juga bila mereka menjadi generasi pelapis yang mewarisi kepimpinan ummah pada ketika itu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan menyam kedamba yang mak bersengmong and back radio tengah pedis-is Jumaat 2 bajaji beraka urus. Jadi tajuk akal iaitu tu minggu tu and keluar je rancangan fitrah, moklah perkahwinan, moklah amanah bukan anugerah. Jadi akal ikhlyok nama kupasan yang berbahagia Ustaz Muhammad Azhar Helmi akan nam penjelas mak kedamba mengenai tajuk eh, minggu tu iaitu tu mengenai perkahwinan, moklah amanah bukan anugerah ya. Sebelum M Kyok tajuk E minggu dua akal, moklah majlis tilawah buat menghapus Al-Quran peringkat kebangsaan. Sebelum M Wek matajuk E minggu dua akal M Kyok, M tatu nai tajuk yang ikhlas memang cukup baik mengenai perkahwinan, moklah amanah bukan anugerah. Jadi E berhiburan M Kyok lagu tu sebagai hiburan. Untuk baik-baik yang mau bersemong bersama N Kloj rancangan Fitra.

0: kenapa tadi terus sesedia bersengmong bersama YN Kloj Rancangan Fitrah Tengah Pedis ya, Is Jumat. Penghulu segala Is tajuk YN Kloj Rancangan Fitrah Minggu Dua Akal Etet tu nanya tajuk yang cukup bermed dikira Minggu Dua Akal Etet tu tentang ya perkahwinan bukanlah nai anugerah tetapi sebenar mualah amanah yang harus empikul sebagai ya, berkena senoi yang pun merancang untuk MTL perkahwinan mungkin mu antara rakan-rakan yang akan merancang untuk berkahwin yang keluar minggu doi ucapkan taniah menyebut ke nember naduh mu'lah naik amanah mai ke nember. Jadi untuk emlek lebih jeruk mengenai tajuk minggu doi jadi ekoklah bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Azal Helmi akan menjelaskan mai ke nember lebih jeruk lebih lanjut mengenai tentang tajuk minggu doi itu mengenai perkahwinan bukanlah anugerah sebenar tetapi mu'lah amanah mai sebagai khalifah entek rahu. Silakan yang berbahagia Ustaz.
1: Untuk kita nak merebut segala peluang Allah yang Allah janjikan kepada kita, apa peluang yang Allah janjikan, sangat banyak benda yang bila mana kita buat Allah akan ganjarkan dengan sekian-sekian ganjaran. Jadi benda-benda tu yang kita nak kena grab tuan-tuan, dan kita doakan semoga kehidupan kita ni terus diberkati. Kalau hari ni kita bangun, kita doakan semoga setiap detik kehidupan kita hari ni tidak disia-siakan walaupun sedikit. Tidak disia-siakan walaupun sedikit, insyaAllah. Saya nak ajak tuan-tuan, kita berbicara, kita berbincang pasal rumah tangga kan? Kalau yang dah berkahwin mesti biasalah kan, dengan masalah-masalah yang menimpa dalam keluarga sendiri, kadang-kadang bergaduh, kadang-kadang kita rasa yalah ada kekangan-kekangan yang dihadapi, yang dilalui sepanjang perjalanan menempuh alam rumah tangga ni. Kalau tidak ada ujian, tidak ada kemanisan lah kan, tidak ada kemanisan yang boleh kita bawa. Sebab ujian yang kita rasa pahit itulah sebenarnya dia akan jadi satu benda yang manis di hadapan nanti, insyaAllah. Masalah hidup rumah tangga ni seringkali bermula, sebenarnya dia bermula daripada tumpukan ataupun lambakan-lambakan masalah-masalah kecil yang kita biarkan tanpa ada penyelesaian. Sebab apa hari ini orang bercerai-berai? Sebab apa hari ini orang bergaduh? Orang rasa bermasam muka suami dan isteri? Dia bermula daripada masalah-masalah kecil yang kita biarkan tidak tanpa ada penyelesaian. Sebab apa kita kata lambakan kecil? Sebab sangat complicated. Orang yang hidup rumah tangga ni, bila orang yang dah berkahwin ni sebenarnya dia akan faham. Kalau adik yang belum kahwin yang tengah dengar ni mungkin tengah pening kepala, tengah fikir kan, tiba-tiba minta kat mak, mak nak kahwin mak. Jangan macam tu. Kena belajar dulu kan, belajar masalah ataupun belajar berkenaan dengan nak jadi macam mana, nak survive macam mana, nak jadi orang yang bertanggungjawab. Itu yang kena utamakan. Tapi kalau mereka yang dah berumah tangga ni, dia akan jadi satu benda yang biasa bila ada masalah yang timbul dalam kalangan mereka lah, termasuk saya sendiri kan. Bila kita dalam rumah tangga ni, ada benda-benda yang kita rasa dia sangat complicated. Sebab kita nak, kalau kita sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami, kita nak memahami orang yang seseorang yang bernama wanita sangat complicated. Sebab Allah ciptakan lelaki dengan perempuan ni, dia adalah dua fungsi yang berbeza dan dua kelebihan yang berbeza. Ada yang ada pada lelaki ni, dia tidak akan ada pada perempuan. Yang ada pada perempuan, dia tidak ada pada lelaki. Tetapi kalau lelaki dan perempuan dicantum satu badan, wallahualam, saya tak tahu macam mana nak cakap. Sebab ada orang kata, saya ni terperangkap di dalam tubuh seorang lelaki. Hakikatnya sebenarnya saya adalah wanita. Ada pula orang kata, saya ni sebenarnya adalah seorang lelaki, saya terperangkap dalam tubuh seorang wanita. Masya Allah. Itu kena duduk sejenak, nak kena fikir balik, betul kata terperangkap, Allah yang silap ke ataupun kita yang silap. Kita nak kena fikir balik, insya Allah. Baik. Kita nak faham isteri kita kadang-kadang susah. Isteri kita cakap, kita ambil contoh yang mudah lah. Kalau kita nak keluar makan pun tuan-tuan, kita kata, ya malam ni kita nak makan mana? Ikut abang lah. Nah kan, kita pun, oh okey, kita pun teringin nak makan sushi. Kita pun pergi sushi. Makan-makan kita dah order salmon apa semua. Tiba-tiba isteri kata, tak sedap lah abang. Orang nak makan nasi. Tadi tak cakap. Kan, tiba-tiba dah bunyi pula. Itulah lumrah Allah jadikan wanita ni, kita takkan boleh faham. Tetapi yang bestnya, Allah bagi mereka wanita, dan wanita yang sedang mendengar ni, Allah bagi lelaki pada kalian adalah untuk saling gambling, saling faham, memahami, saling lengkap, melengkapi antara satu sama lain. Kita takkan mudah faham. Sebab wanita dia akan nampak benda yang kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil, sedetail-detail. Kalau orang lelaki, dia takkan fikir benda-benda yang kecil-kecil, benda detail-detail ni kan. Dia akan fikir benda yang besar-besar je. Kan? Ini tak. Kalau perempuan, itulah yang best kalau kita cerita pasal rumah tangga ni. Kan? Sebab perkahwinan ni, dia adalah satu pertanggungjawaban. Dia satu anugerah tetapi dalam masa yang sama dia sebenarnya juga adalah satu amanah. Anugerah untuk dinikmati juga amanah yang akan disoal di akhirat nanti. Dia bukan sebab orang fikir kahwin ni bersama dengan isteri dapat anak, wah kan, bina kehidupan yang keluarga. Sebab tu adik-adik, kalau adik-adik WeChat yang tengah dengar ni, yang berpapa mama dengan girlfriend-girlfriend tu, fikir 10 kali. Bukan saya kata fikir 10 kali jangan kahwin. Fikir sebelum kali sebelum mengungkapkan perkataan-perkataan yang ataupun mengungkapkan janji-janji setia.

0: Jadi bersama-bersama YN Keluarga Rancangan Fitrah Tengah PDI SIAI Sejumat Pengulu Segala Ismail Kenemba yang mak bersemang and back Radio Tengah PDI Sedoh tajuk YN Keluarga Rancangan Fitrah Minggu 2 ayat itu naik tajuk yang cukup banyak kira Minggu 2 ayat itu mengenai tentang perkahwinan bukanlah ni anugerah tetapi sebenar maklah amanah yang harus epikul maik kena senoh yang merancang untuk berkahwin ataupun bersalok balai batau naklah tanggungjawab yang harus epikul maik kena senoh. Oh ya, bukanlah anugerah tetapi sebenar emoklah amanah. Jadi ekyok well ban terus bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Azhar Helmi akan nam jelas well nam og mai kenamba tentang tajuk minggu de itu mengenai perkahwinan bukanlah anugerah tetapi sebenar emoklah amanah.
1: Perkahwinan adalah amanah bukan sekadar anugerah tapi amanah dan dekat situ dia ada hak yang boleh dituntut tetapi juga ada tanggungjawab yang perlu dipenuhi. Jangan kita sibuk nak tuntut hak tapi lupa nak tunaikan tanggungjawab. Contoh kan, contoh kita tuntut hak apa dia tadi, kalau lelaki ni dia nak hak dia sebagai seorang suami dilayani kan, apa ni tak masak ke aku, apa ni tak buat ni kan, kita nak hak kita tetapi kita lupa tanggungjawab kita. Kita nak suruh isteri kita masak tapi kita tak pergi beli barang-barang dapur, kita mahal isteri kita juga yang beli, kita tak rasa kebersamaan, kita rasa rumah tangga ni adalah seolah-olah memimpin negara. Kita, kau buat tu, kau buat ni. Tidak. Pada saya adalah keluarga ni dia bukan macam memimpin negara tapi keluarga ni dia adalah satu kelompok. Dia keluarga lah. Dia bukan seolah-olah boleh diarah kau buat tu, kau buat ni. Dia mesti bersama-sama. Kan? Dan kebahagiaan sebenar akan kita nikmati dengan memberi bukan dengan menerima. Kebahagiaan yang kita akan dapat adalah dengan bila mana kita memberi. Dalam rumah tangga ni selalu yang selalu jadi, kita akan satu ketika bila kita diuji, kita akan kata isteri aku tak faham aku. Si isteri pula akan cakap suami aku ni tak faham aku. Masing-masing minta untuk difahami tanpa cuba untuk memahami. Ini masalah yang kecil tadi dia boleh jadi besar. Masalahnya adalah kita tidak mahu memberi. Kita tidak mahu cuba untuk memahami berbanding kita minta untuk difahami. Tak kisah isteri ataupun suami. Kita ambil contoh kalau isteri, kita kena faham seorang suami. Kita rasa suami aku duduk luar kan, kalau isteri yang duduk suri rumah. Saya pernah berlaku situasi itu dalam rumah tangga saya dah. Satu benda yang saya try buat. Bila saya dengar satu penyampaian daripada seorang ustaz, saya cuba buat. Satu malam, saya tengah panas lah dengan isteri kan. Lepas tu satu malam saya buat apa, isteri tengah tidur, anak dah tidur. Saya kemar rumah, saya sapu sampah, Saya basuh pinggan semua dekat dapur. Saya kemas semua, anak pula suka makan bersepah-sepah, kita kemas semua. Kita suasana yang tegang siang tadi, kita tegang, esoknya dapat diharmonikan dengan hanya kita memberi tanpa perlu kita minta maaf pun. Dengan hanya kita memberi. Jadi tuan-tuan, dalam kebahagiaan yang kita cari, bukan kita minta, kita kena bagi. Dengan bagilah akan memupuk kebahagiaan, harmoni dalam rumah tangga kita. Itu yang sangat-sangat luar biasa insyaAllah. Baik, dan tuan-tuan dan puan-puan, satu ayat yang saya nak kongsikan, surah Ar-Rum ayat 21, Allah sebut, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, yakni Allah, bahawa dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, iaitu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu, suami isteri, perasaan kasih sayang, perasaan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterang-terangan, yakni yang menimbulkan kesedaran bagi orang yang berfikir. Allah ciptakan suami isteri, Allah juga ciptakan kasih dan sayang. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita mula hari ini, kita jadi orang yang paling terbaik untuk keluarga kita, bukan untuk orang lain. Dan yang paling penting, kita kena mulakan untuk memberi sebelum kita menerima.

Terima kasih banyak kerana berhati-hati terus. Saya setia bersemang ya bersama ya Engkau Je Rancangan Fitrah Wabah Tajuk Minggu Dua Etatu Engkau Je Rancangan Fitrah mengenai perkahwinan bukanlah ni anugerah tetapi sebenar maklah amanah ma'ek ya jadi sama-sama lah empikul amanah yang cukup-cukup berharga maklum juga insyaAllah. Jadi mudah-mudahan semoga ilu yang hoi pun ekat kata ekolah lah sebagai panduan ya renungan maklum juga insyaAllah. Nampak rancangan Fitrah hoi pun mampu hujung rancangan insyaAllah. Jumpa Welma minggu masa ya wabah tajuk-tajuk yang lebih maj itren ma minggu masa ya wabillah fas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati.
2: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasmai Adebi Perloi, Yareza Izini Rajmi, Gas seterusnya. Mahasiswa Orientasi Pengajian Tinggi Antara BIOK Perhatian Utama Ketua Belanjawan 2027 disedang diutamakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kisurih Belanjawan 2027 kirangkumi pelbagai sektor kelompok masyarakat termasuk petani, nelayan, maihik serta bidang teknologi dan kecerdasan buatan AI. Ili Kisurih gaji ketika berucap ku majlis anugerah tokoh siswa negara 2026 ku Putrajaya. Jelas ila penyediaan belanjawan kali adih memerlukan tumpuan sepenuhnya bagi mengimbangi pelbagai tuntutan dan keperluan jus segenap lapisan majeng oi, jabatan serta kementerian. Sementara haji lebih 20,000 penduduk maihik di ku kampung 60 perkampungan, ku Johor mengharapkan inisiatif di lebih bor katil belanjawan 2027 di bakal dibentangkan ku Jumaat depan. Joy Ketua Pegawai Operasi Yayasan Sultan Ibrahim Johor bahagian pembangunan orang asli Marina Ibrahim masih terdapat beberapa perkara memerlukan perhatian. Antaranya ialah pendidikan, telekomunikasi, rangkaian internet, rukun dan asas termasuk bakalan teu, runong. Ia juga kibahara putukan dia bakal diumumkan nanti mampu disalurkan secara efektif bersesuaian ruka hendak ruka perluan masyarakat maihik. Bantuan sumbangan asas ramah SARA bulanan mula dikreditkan nu penerima joy maikat masing-masing. Joy Kementerian Kewangan RM100 bantuan SARA bulanan dikreditkan nu isi dek dan menerima manfaat sumbangan tunai ramah STR. Manakala warga emas Ru Bujang menerima RM50 nu gecek. Bagi penerima STR Ru Ikasih, isi rumah akan menerima RM200 bantuan SARA setiap gecek. Selain RM150 untuk warga emas dan RM100 nu golongan bujang. Pencarum dan kehilangan pekerjaan dan memenuhi syarat kelayakan Huat boleh memohon faedah menjoy Akta Sistem Insurans Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan KADAPAI. Perkeso kimaklumkan pindahan Akta 800 telah diwatakan 15 September canuk runik penambahbaikan faedah. Antara ji ialah KADAPAI peningkatan elaun bekerja semula awal EBSA 50% jubaki elaun mencari pekerjaan EMP. Had maksimum fee latihan juga diperhut no RM7,000 rupa peningkatan elaun latihan no RM30 no hari. Selain haji faedah pai diperkenalkan ya haji, elaun bantuan mobiliti EBM ijung oi RM1,000 secara sekali bayar no pencarum de hilang pekerjaan. Pencarum de kehilangan pekerjaan boleh kemukakan permohonan secara atas talian joy portal lindung kerjaya atau blok-blok kaunter perkeso dera. Kerajaan negeri disarankan kewartakan jelapang bak bagi memastikan kelestarian kawasan tanaman aji serta memperkukuh keterjaminan makanan negara. Joy Kementerian Pertanian Ru Keterjaminan Makanan cadangan aji antara perkara dia dibincangkan kata mesyuarat dipengerusikan yang Menteri Aji Datuk Seri Muhammad Sabu Ru Esko Pertanian Negeri Idui. Yaji

Ya, Chef Herman Omoy, lain daripada yang lain. Pukul 1.17 minit petang tengah hari, kembali balik dengan aku, Rio, ke sini dalam segmen Mahi Asyik. Selamat tengah hari kepada Om Mohan, kepada rakan-rakan yang tengah bekerja tu selamat bekerja, kepada yang tengah makan tu selamat menjamu selera, mana yang tengah berehat untuk apa masa bekerjaannya, selamat berehat. Dan dekat sini sekadar perkongsian, aku nak kongsikan lah kepada Om Mohan. Dekat sini ada belanjawan 2027 bagi perhatian kepada mahasiswa. Keperluan mahasiswa dengan universiti juga dibagi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Khabar di Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan khabar penyediaan belanjawan kali ini memerlukan ataupun perlukan tumpuan sepenuhnya untuk mengimbang pelbagai tuntutan, juga keperluan daripada segenap lapisan masyarakat, jabatan juga kementerian. Nah, belanjawan ini melibatkan Mohan ni khabar, dengan ribuan persatuan, ratusan jabatan, juga puluhan kementerian, juga semuanya mempunyai rasional masing-masing, daripada pesawah dekat Kedah, nelayan dekat Terengganu, rumah Iban dekat Sarawak, hampailah bidang teknologi dalam kecerdasan buatan AI. Mohan yang menutup perhatian termasuk mahasiswa juga universiti ya. Jadi mudah-mudahan dengan khabar dapat sampaikan apa yang termampu dalam keterbatasan yang ada. Khabar dan masa berucap pada Majlis Anugerah Tokoh Siswa Negara ATSN 2026 hari ini, dan juga hadir Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim di khabar agak situ. Jadi itu sebab sedikit info yang aku boleh kongsikan dan akan aku kongsikan lepas Nina. Tapi sebelum tu, mau kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, lagu daripada Fizz Allen dengan tajuk lagu Nen Ong dalam Hayalanku, lagu dalam dialek temuan. Sebelum kembali ke ibu, HFM, moi no moi.

0: jerebu. Ingat 5 langkah A, B, C, D, E. A. Amal langkah perlindungan diri. B. Berwaspada dengan tahap kesihatan diri. C. Jaga kualiti udara. D. Didik diri, keluarga dan komuniti. Dan E. Elak pendedahan kepada jerebu. Semak bacaan indeks pencemaran udara IPU sebelum melakukan aktiviti luar. Kurangkan aktiviti di luar apabila kualiti udara tidak sihat dan dapatkan rawatan segera jika mengalami batuk, sesak nafas, sakit dada, mata pedih atau sakit tekak. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM. More no more.
1: Lagu, info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.

Ya, Chef Emon Moy lain daripada yang lain. Pukul 1.31 minit tengah hari masih lagi bersama dengan aku, Aryo Kasinin, dalam segmen Mahi Asyia. Terima kasih kepada Om Mohan yang masih setia bersama dengan Chef Em. Dan jadikan Chef Em teman setia Om walaupun di mana Om Mohan berada. Baiklah, Wan. Terima kasih kepada Om Mohan yang menyemkiatlah yang kelingan melalui frekuensi My Freeview ataupun Astro 875. Dan semestinya kepada Om Mohan yang kelingan melalui RTM Click. Kepada rakan-rakan yang mungkin belum muat turun aplikasi RTM Click, pergilah muat turun aplikasi RTM Click. Sebab RTM Click ni, dia macam dia punya slogan lah. Dia punya slogan, RTM Click betul-betul percuma. Apa yang Om kena ada, kena ada data internet haja. Lepas tu, kalau dah ada data internet, boleh Om Mohan kelingai melalui RTM. RTM Click lah. Baik, Omar, selamat tengah hari, salam sejahtera. Dan sekadar perkongsian yang dekat sini aku nak berkongsi, iaitu dekat sini Putra Salman tiba dekat Malaysia hadiri F1 Golf Air Bahrain GP. Putra Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Ahmad Al Khalifa tiba dekat Malaysia hari ini untuk menghadiri Formula 1. Bermula hari inilah Formula 1 Golf Air Bahrain Grand Prix GP dekat Lita Antarabangsa Sepang. Baginda tiba dengan pesawat khas dekat Komplek Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada pukul 12:30 hari. Ketibaan baginda disambut tiga putera Johor, iaitu Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar Sultan Ibrahim, Tunku Panglima Johor Tunku Abdul Rahman Sultan Ibrahim, juga Tunku Putera Johor Tunku Abu Bakar Sultan Ibrahim bersama dengan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Istiadat ketibaan juga disertakan dengan kawalan kehormat setempat KKS daripada Batalion Pertama Regimen Ranger diraja membabitkan kekuatan dua pegawai dengan 26 anggota lain-lain pangkat. Lawatan Putera Salman ke Malaysia adalah sempena penganjuran F1 Golf Air Bahrain GP dekat Lita Antarabangsa Sepang SIC hujung minggu ni. Dari rakan-rakan yang mungkin yang berpengalaman, aku berpengalaman bekerja dekat KLIA main tu, kalau dah F1 ni bermulalah jamnya. Jadi kepada rakan-rakan yang bekerja di kawasan KLIA, kena lah pergi awal lah kan, kalau enggan jam kan. Selalunya pukul 6 macam tu, 6 pun dah jam dah. Kalau macam tu, kena lebih awal daripada tu. Tapi walaupun apapun, semoga semuanya selamat, aman, damai kan. Masa nak pergi kerja tu, kita kena berhati-hati lah walaupun jam apa semuanya, sebab kita enggan apa yang dienggankan terjadi. Baik, Omon, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Chef M dan jadikan Chef M teman setia Omon walaupun di mana Omon berada. Mohitan kelingai lagu seterusnya, lagu daripada ST12, Putih-Putih Melati. Semoga bantibu, Chef M, Omon.

0: Eh, Reza.
1: Ha, ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebu?
0: Alah, kau ni jerebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Eh, tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yelah. Nanti kena kat terabur, aku tahu lah. Eh, jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Eh, Reza, sihat ya? Kau sihat sikit ini ya?
1: Oh, tak sihat. Semalam aku cakap apa?
2: Itulah, Reza. Aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Itulah. Korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik lah. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Yelah, pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.
4: Lagu, info dan semasa hanya di My Hit. Asik.

Ya, Chef FM Manomoy lain daripada yang lain pukul 1.48 tengah hari. Masih lagi bersama dengan aku, Rio Gersinin dalam segmen Mahi Asyik. Selamat berehat kepada rakan-rakan yang tengah berehat. Selamat bersantai juga kepada yang tengah berehat tu. Kepada rakan-rakan yang tengah makan tu, makanlah dengan pelan-pelan. Jangan laju-laju, kelak gesak. Dah gesak kat dah susah. Menyusahkan diri dan juga menyusahkan orang lain. Makan pelan-pelan, biar lambat asalkan selamat. Dan di sini Om Mohan, sekadar perkongsian yang aku nak kongsikan, kejadian, satu kejadian yang mana terjadi dekat Tampa Ruli. Dua tina dari Semenanjung berdepan detik cemas bila kenderaan Didi dihanyutkan arus deras masa cubai menyeberang jambatan low level crossing Tampa Ruli Gelam Teh. Dalam kejadian tujuh gelam tu, Didi dalam perjalanan pulang ke Kota Kinabalu selepas selesai mendaki Gunung Kinabalu. Pemandu itu yang nyap mahir dengan laluan berkenaan atau itu hanya bergantung sepenuhnya kepada aplikasi navigasi masa cuaca jehin. Paras air makin meningkat dan keadaan semakin gelap hampai menyebabkan kenderaan itu tergapung. Difahamkan dua tina terbabit bernasib baik bila wang awam bertindak pantas dengan menarik keluar mangsa itu ke tempat selamat. Bagaimanapun, beberapa barang peribadi juga dokumen pengenal dihilang bila kereta Didi tenggelam. Jambatan low level crossing Tampa Ruli itu baru hajin dibuka semula kepada pengguna jalan raya hari malam lepas ditutup selama 9 bulan untuk kejap pembaikan struktur akibat tanah mendap. Tinjauan dekat pagi ninteh mendapati kenderaan itu masih tersadai di lokasi kejadian. Dalam perkembangan berkaitan, jambatan low level crossing Tampa Ruli ditutup semula kepada lalu lintas sampai kerja pembersihan susulan banjir selesai dijalankan. Kenyataan rasmi pihak penguasa itu masih belum dikeluarkan. Jadi itu sebab sedikit info yang aku boleh kongsikan kepada Om Mohan dan akan aku kongsikan lagi selepas ni. Dan jangan ke mana-mana Om Mohan, mau kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, lagu daripada Tiara Andini, Kupu-Kupu. Semoga buang tibu. Asyik FM, moi no moi.

Sia-sia aku bertahan, ah, nyanyian Airi, ah, sia-sia je bertahan, dah bertahan-tahan, alih-alih ada wang lain. Aduh. Kalau gitu nyampe hari tunggulah ya rakan-rakannya. Jangan jadikan gambar dia sebagai DP. Khabar dia umutuh, umutuh pula, umutih. Khabar dia wang mutih tu, silakan move on, saudara. Pahal dia tunggu, ya. Kalau wang dah enggan-enggan, nah, kan? Khabar dia tunggu. Apa nak hajalah. Baiklah, pukul 2.04 minit petang. Masih lagi bertemankan aku, Aryo, kat sini dalam segmen Mahi Asyik. Sekejap je lagi.

Yomuan pada pukul 2:30 petang ni gelap. Kita nak akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik, yang di mana kita nak akan mainkan lagu-lagu tradisional selama setengah jam, daripada 2:30 sampailah pukul 3. Dan pada pukul 3 ni kita akan kelingai berita dalam dialek temuan, dan selepas tu kita akan sambung balik segmen Mahi Asyik kita. Tapi sebelum tu, ni kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bawa kenderaan tu, dekat sini, mana rakan-rakan yang lalu dekat E1 Lebu Raya Utara Selatan, dekat LUS, susulan terjadinya kegusakan kenderaan dekat kilometer 44.5 arah selatan dari Rawang ke Rawang Selatan. Longki terhalang trafik sesak, awasi sebang halangan dekat depan berhati-hati masa memandu. Baik, Muan, yang ke mana-mana tu kan bersama dengan CFM. Mau kita kelingai lagu seterusnya, lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Siti Situ Sana Sini. Semoga mahir terhibur. CFM, moi no moi.

0: AI Elias Nadi setakat 31 bulan 8 lepas dari diperkenal dekat 1099 pusat sebaran maklumat nasional Nadi dekat seluruh negara bulan 6 lepas. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching dia khabar pencapaian tu tunjuk sambutan menggalakkan terhadap usaha bagi kokoh penguasaan teknologi kecerdasan buatan AI dalam kalangan komuniti. Program tu menyasar 25,000 penyertaan menyelang akhir tahun ini. Antara sasaran program adalah melahir sekongkuang dari seorang uang yang ada kemahiran dalam membangun arahan kepada sistem AI dekat setiap nadi. Sementara itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC tengah meneliti kandungan dekat media sosial yang menggunakan AI untuk memanipulasi rakaman Tun Dr. Mahathir Mohamad masa berduka atas pemergian bini dek Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. MCMC khabar pihak kian dah berhubung dengan platform media sosial tu berkaitan kandungan tu. Sekian hasil penelitian meningong ada pelanggaran undang-undang, tindakan sepatutnya boleh diambil berdasar peruntukan undang-undang yang buat kuat kuasa termasuk Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kurungan Akta 588. RTM akan menyiar Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix dekat Malaysia 2026 secara langsung. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim biar khabar, siaran langsung untuk beri peluang kepada rakyat untuk menonton perlumbaan bertaraf dunia dari elita antarabangsa Sepang SIC. Sementara itu, muhak kereta yang arah ke SIC diwajib lalu pemeriksaan saingan dekat 5 tempat utama untuk memastikan kelancaran pergerakan trafik sepanjang acara itu. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazli Kahar dikhabar pemeriksaan libatik tiket, pas kenderaan dan pelekat akses sebelum pengunjung diberi masuk kawasan itu. Kawalan trafik itu berkuat kuasa dari jam 9 pagi sampai 6 petang hari ini sampai Ahad. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disediori oleh Emmy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Selamat petang. Salam sejahtera. Salam Malaysia. Madani.
1: Asyik FM. Moin.

Ya, Aisyah FM, moin-moin lain daripada yang lain. Terima kasih kepada umuan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia umuan walaupun di mana umuan berada. Baiklah, umuan. Sekarang pukul 3.16 minit petang. Masih lagi bertemankan aku. Lebih tepatnya kembali balik bersama dengan aku dalam segmen My He Ashi. Dan segmen Mahi Asyik akan menutup tirai pada pukul 4 naninglah. Ha, tapi sebelum tu, Omohan, ha, aku nak berkongsi dulu info berkaitan dengan trafik. Ha, ni mungkin kepada rakan-rakan yang mungkin lalu jalan Nin ataupun lebuh raya dekat Nin, iaitu dekat E1 lebuh raya utara selatan. Awas, ha, susulan ada kereta gusak dekat kilometer 44.444.5 arah selatan dari Rawang ke Rawang Selatan. Lorong tengah dan lorong kita halang trafik perlahan. Lepas tu ada lagi lebuh dekat E2 lebuh raya utara selatan, ada kerja-kerja baik pulih cerun dekat kilometer 285.8 sampai kilometer 287.0 arah utara dari Nilai Utara ke Putra Mahkota. Lorong kiri dengan lorong kecemasan ditutup, trafik sesak. Segala kesulitan amat dikesali, patuhi arahan papan tanda. Lepas tu ada lagi dekat E2 lebuh raya utara selatan dekat LUS E2 susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 285.4 arah selatan dari Putra Mahkota ke Nilai Utara. Lorong kanan terhalang trafik sesak berhati-hati semasa memandu melalui kawasan insiden. Jadi kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bawai kereta, bawai motor, semualah segala kenderaan yang ada di atas jalan raya yang tengah memandu tu, berhati-hati dan mematuhi peraturan jalan raya. Kalau lampu merah tu, makna dia kena berhenti. Lampu hijau barulah jalan. Ha. Dan misalkan kalau gasak macam mengantuk, kepada rakan-rakan yang mungkin dalam perjalanan jauh tu kan, singgahlah ke mana-mana R&R atau perhentian, berhenti dulu, segarkan diri dulu ataupun boleh tidur dulu, dah segar, dah hilang ngantuk tu, boleh sambung perjalanannya. Sebab kita nak mengelakkan microsleep tu. Microsleep ni lagi-lagi kalau cuaca tu panas, kita rasa macam mata ni beratnya mata ni kan, berdasarkan pengalaman. Baiklah, Man, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM. Mau kita kelingai lagu seterusnya, lagu daripada Jacqueline Victor, Di Bawah Pohon Asmara. Semoga mau teboh Aisyah FM. Moin-moin.

Ya, Chef Emma Romoy lain daripada yang lain. Pukul 3.32 minit petang. Masih lagi bersama dengan aku, Rio Kasinin. Dalam segmen Mahi Asyik. Baiklah, Mon, sekadar info ataupun perkongsian di sini aku nak kongsi ya, yang di mana Radio Television Malaysia ataupun RTM akan menyiarkan secara langsung perlembagaan Formula 1 F1 Golf Air Bahrain Grand Prix GP dekat Malaysia 2026 yang berlangsung dekat Lita Antarabangsa Sepang SIC mula hari ini. Nah, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran dekat Facebook khabar siaran langsung itu membulihkan kemeriahan perlumbaan itu dinikmati bersama seluruh rakyat Malaysia. Berita gembira buat seluruh rakyat Malaysia, kabarnya RTM akan menyiarkan F1 Golf Air Bahrain GP dekat Malaysia 2026 secara langsung. Dia juga berharap siaran langsung ini boleh membagi peluang kepada rakyat dekat seluruh pelosok tanah air untuk menggasak debaran perlumbaan bertaraf dunia ini dari SIC. Khabar dan F1 Gulf Air Bahrain GP dekat Malaysia 2026 berlangsung selama 3 hari sampai Ahad ini. Nah, Sepang dipilih sebagai lokasi perlumbaan F1 Gulf Air Bahrain GP tahun ini lepas perlumbaan asal di negara itu yang dapat diteruskan susulan perkembangan geopolitik dekat Asia Barat. Penganjuran itu juga menandakan kembalinya perlumbaan F1 ke Sepang lepas kali terakhir Lita itu menjadi tuan rumah Grand Prix Malaysia pada 2017. Oh, terkelak-kelak lah lidah. Baiklah, Omohan, yang kemana-mana nak teruskan bersama dengan Asia FM dan jadikan Asia FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Dan juga Omohan, aku nak ingatkan, jangan lupa besok kita ada segmen 2 dalam 1 pada pukul 4 sampai pukul 5. Dan besok Omohan akan bersama dengan aku dalam segmen 2 dalam 1 setiap hari Sabtu 4 sampai pukul 5. Macam mana konsep dan konsep segmen 2 dalam 1 ni, Om minta satu lagu daripada satu artis, lepas tu DJ yang bertugas akan belanja satu lagi lagu daripada artis yang sama. End out. Bagaimana mau kita kelingai lagu seterusnya, lagu daripada Bruno Mars, I Just Might. Semoga motivo, Asia FM, moi no moi.

0: belanja dengan RM300.
1: Mestilah pergi beli belah, jalan-jalan tempat yang best, makan-makan sedapnya. Ha, apa lagi? Jomlah gerak.
0: Awas, memandu di lorong kecemasan.
1: Masuk je lorong belah kiri. Apa susah?
0: Melebihi had laju.
1: Lajulah lagi, baru cepat sampai.
0: Memotong garisan berkembar.
1: Tengok, kereta depan tu lambat. Potong je.
0: Tidak mematuhi lampu isyarat.
1: Lampu kuning, jalan.
0: Menggunakan telefon bimbit ketika memandu.
1: Hai, B. Jumpa dekat mall tak? Depan tak ada.
0: RM300 akan hilang sekelip mata jika anda melanggar undang-undang di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: lagu, info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
1: Ya, Chef Emon Omon lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Omon yang masih setia bersama dengan Chef Em dan jadikan Chef Em teman setia Omon walaupun di mana Omon berada. Baiklah Omon, sedap-sedap, pejam celik, kita dah di penghujung segmen Mahi Asyik kita pada hari ini. Nah, dan selepas ni Omon akan bertemankan dengan rakan setugas yang seterusnya, iaitu DJ Reza yang akan menemani Omon daripada pukul 4 sampai ke pukul 8 gelap ni gelap. Dan omongan macam biasa, jangan berhenti berbuat baik, jangan sesekali berbuat jahat. Kalau gasak belum bisa jadi orang baik, jangan cuba-cuba jadi orang jahat. Ingat, apa yang kita semai hari ini, itulah yang akan kita tuai di masa akan datang. Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Sampai kita berjumpa lagi. Bye.

0: MyFreeView 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Asyik FM.

0: Senai, terima kasih.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
2: Hanya
1: di My Hit. Asik, asik, asik, asik.

0: Ya, halo, halo, hai. Mak Iga, Bordui, semua rakan-rakan pendengar Chef M, Moi, Numai, ketika adik 4:10 minit. Dui masih lagi bersama dalam ruangan radio Chef M, Moi, Numai, kali deh bersama Ruin Reza. Semestinya untuk konti yang ketiga, katih segmen Rentak Genen. Katih saya pun ma je.
1: Rentak Genen.
0: Rentak Genen. Ha. Jadi semestinya Rentak Genen adeh adalah satu nama segmen yang mengetengahkan lagu-lagu ju masyarakat Mahi sendiri, lagu-lagu moden masyarakat Mahi, dan pastinya menghipani juga joy bakat-bakat yang terpendam dan juga ramai ji yang cukup-cukup memukau lah ya. Ha. Jadi semestinya kita akan bersama Ruin ju pukul 4 adeh lewilah ke pukul 8 mengot ya. Jadi akan teman-berteman ketika ruangan radio HFM Moinumoi. Jadi nungkit semua boleh kita memberi frekuensi radio Demong aku yalah frekuensi radio Demong adeh ya, sepertinya 89.3, 91.1, 93.1, 95.6, 96.7, 99.9 FM, 102.5 FM, 102.7 FM dan juga 105.1 FM. Dan juga boleh kita je mesti My Free View 706 ataupun aku aplikasi ATM Klik dan juga aku Astro siaran 875 ya. Ha, Genen akan kongsikan juga nana kabar gembira ataupun kabar the happy-happy lah yang gembira untuk rakyat Malaysia. Ha, jadi mong numum atlet yang pai merangkul pingat emas untuk Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tapi buimai aja Genen akan kongsikan, tapi mampun jo nak ilan lagu jo nyanyian Sinar Band 18 suku kau Chef FM Moi Numoi.

Ya, Chef Moy, lain daripada yang lain. Asal usul kita, Junyanyan Astro Band, kata Dalek Tumuan pastinya menghiburkan dia untuk Dui Ade. Jadi, mama pun bordo ya semua rakan-rakan pendengar yang mungkin Dui Ade joy aktiviti yang ngeromaji dirancang dan juga di ngeromaji lah he plan kan daripada awal. Mungkin Dui Ade juga untuk berekreasi kan. Mong juga mai mungkin dua-dua dia mungkin lebih gemar untuk nem berlepak. Berlepak tak kisahlah. Ya berlepak harau tali. Yang penting agulah him membawang benda bukan-bukan. Jadi mama pun engkit boleh kongsikan juga mama aktiviti ataupun mengucapkan ke kan. Aku nombor talian nasi tenasyik WhatsApp 0233151600. 0233151600. Boleh kongsi mama talian lah aktiviti hari ini. Mungkin Upurdoh pun memenangkan Upurdoh pun hari cuti, jadi boleh kongsi juga mungkin mong percaya ni mong blok-blok kan, boleh kongsi dan he akan dibacakan lah ya, dan juga boleh he berkongsi dengan pendengar-pendengar di kila. Jadi untuk Dui Ade sebenarnya mong macam menceritakan ya, mong gambar gembira untuk rakyat Malaysia terutamanya menhineng apa yang telah berlangsung nek-nek adalah acara Kirin Kral untuk basikal track untuk Sukan Asia Aci Nagoya 2026 menhineng keputusan dah pun keyhole. Jadi he punya jaguh the Pocket Rocket Man. Ha Azizul Hasni Awang apa telah mencatat ngeromai kemenangan dan juga merangkul pingat emas dengan menhineng haju porter rasmi Sukan Asia Aci Nagoya Adeh menhineng kedudukan pertama dimenangi oleh Muhammad Azizul Hasni Awang dan kemudian diikuti dengan Li Ziwei Ju China dan juga tempat ketiga pingat gangsa pun Ju China Zia Han dan juga nombor lagi he punya pelumba ataupun rider he Muhammad Syafirul Syarum sekadar di kedudukan yang kelima. Menhineng Muhammad Azizul Hasni Awang mencatatkan masa 10.3 saat nyak meninggalkan lebih kurang 18 detik ya ia meninggalkan pelumba-pelumba dekilap. Tempat kedua Li Ziwei dengan 10.3 saat dan juga Zia Han 10.5 saat dan juga pelumba tuan rumah Minato Nakashi kedudukan keempat dengan 10.5 saat. Muhammad Syarum Syafirul Syarum menduduki tempat yang kelima 10.6 saat dan tempat terakhir Sun Ho Yung Ju Hong Kong menduduki tempat yang keenam 10.7 saat. Jadi tahniah diucapkan untuk Muhammad Azizul Hasni Awang untuk penambahan pingat emas hit. Dan jadi sekarang dia pun sedang berlangsung juga menkineng melalui siaran Sukan Plus RTM sedang berlangsung final squash kral antara Eng In Yo dan juga Nur Zaman Ju Pakistan final penonton pingat emas juga untuk acara squash dan dijangka ia akan menambah pingat lagi lah ya sama ada perak ataupun emas dan diharapkan emas lah ia menjadi milik ia. Jadi mungkin semua segala perkembangan ada boleh kineng melalui RTM Klik dan juga siaran-siaran Sukan Plus boleh kineng pergi juga segala perkembangan-perkembangan semasa berkaitan dengan Sukan Asia Adeh dan diharapkan dia punya kontijen kontijen Malaysia sendiri mampu untuk mencipta sesuatu yang boleh dibanggakan kan. Jadi berbalik semula kepada dia punya konti pada hari Adeh rentak gini semestinya rentak ataupun konti yang penuh dengan lagu-lagu Mahi, lagu-lagu moden masyarakat Mahi sendiri yang ialah dah iwi rakaman ataupun mong yang dah pun mangeng nu HFM. Jadi akan keudarakan lagu-lagu Mambi Adeh untuk ialah untuk himematabatkan lagu masyarakat Adeh sendiri lah ya. Jadi kena akan banyak aja lagi kongsikan berkenaan dengan ramalan Jis tapi ju lain lagu ju nyanyian SBK Band. Ada ni lagu ju Dalek Temia Hei Hon Ijik Maha. Mungkin namang kau Temir hei boleh translate. Boleh tolong translate kat untuk saya. Hei Hon Ijik Maha. Jadi orang pun terus saya Chef Moy lain daripada yang lain.

0: Jalal, ajar lagi mana?
1: Oh, nak pergi Kenui, ay. Dekat ujung kampung tu, kenapa ada Kenui? Dekat Sungai Dua. Kayaknya pergi, kah?
0: Nyam, wah. Nyam motor.
1: Lainlah basikal aku. Kita sama-sama pergi. Tayar depan belakang bau. You jangan ingat basikal air tak boleh bawa orang, oh.
0: Bolehkah, Haji ni?
1: Oi, basikal ni champion, oh.
0: Ya, kah?
1: Iya, jangan boleh. Try dulu, boy tahu.
0: Aku unganlah mama kawa depan nun ada sebab sikit.
1: Oh, nyapalah. Kalau jangan, aku pergi suang. Tuang geng punya pasal. Jadi.
0: Elok-elok, weh.
1: Iyalah. Basikal. Let's go.

Ya, Chef M, Moi Nu Moi lain daripada lain. Cuba tekak kisah apa aja nyanyian Pusaka Band. Ha, kata dari teman, mesti je lagu ada berunsur komedi dan juga misteri. Lagu ada ya. Jadi nungkit semua agaknya 2:05 aduh akan oklalon sekebentar untuk berita utama jam 5. Semestinya Telas Ajih akan bersambung lagi untuk duit adik punya segmen Rentak Gainen. Ya, Rentak Gainen untuk Doi Adih ya. Yang pastinya ya akan putarkan lagu-lagu masyarakat Mai sendiri ya. Dan juga terima kasih juga rakan-rakan pendengar yang sentiasa setia bersama Ruja HFM. Hei pun Pai telah mulakan dia punya siaran melalui TikTok Live. Ha. Lebih kurang 5,000 mata memandang dan juga lebih kurang 100,9,000 tapping screen. Aha, mantap sekali. Haji Lele, mungkin semua boleh kongsikan juga kurangan komen Adih berkenaan dengan my activity untuk Doi Adih dan juga mungkin status cuaca, status je sikit untuk kawasan Dengki Haji, mungkin manik ke tak manik ke kan. Jadi kawasan Sepuri pun macam diceritakan memang manik lebat lah ya. Mungkin tempat kit mungkin agak lebat juga. Jadi boleh kongsikan kurangan komen ataupun boleh kongsikan juga ku talian WhatsApp Haji FM 0233151600 ya. Jadi kan anda akan berjumpa lagi telas pukul telas berita lah ya, berita utama jam 5 dan ia akan sambung untuk hiburan-hiburan semasa dan juga info-info semasa semestinya untuk semua pendengar-pendengar Aisyah FM Moi Numan. Jadi terus join lagu Ju Nyanyian Rela Abadi. Gentak Balai kata Direktur Aisyah FM Moi Numan.

banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
1: Faham 60 saat cakna fakta.
2: Berita seterusnya. Kolaborasi Orkestra RTM dan Penceragam Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis MGSS Kuantan akan diperkasa menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwan Ismail berkata, kerjasama itu membuka ruang kepada kedua-dua pasukan muzik itu melaksanakan pelbagai program bersama. Katanya, MGSS mempunyai kekuatan dalam bidang penceragam, manakala Orkestra RTM berpengalaman luas dalam muzik dan persembahan.
3: They are good in brass band. Mereka bagus dalam pancaragam. Namun mereka harum, mekar, bugar di pentas antarabangsa. Dan kita pun lebih kurang sama dari segi orkestra, one of the best in the world. Yang terbaik, antara yang terbaik di dunia. Orkestra RTM. Kita combine, kita look forward bagaimana orkestra dan pancaragam MGS akan bekerjasama dari segi program.
2: Dato' Ashwat berkata demikian selepas merasmikan majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026 di Dewan MGSS Kuantan, Pahang. Sejumlah RM100,000 diperuntukkan bagi menaik taraf infrastruktur dan fasiliti pembelajaran sekolah berkenaan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menghadirkan pingat emas ke-8 buat Malaysia menerusi acara Karen Lelaki sebentar tadi. Emas itu diraih selepas beliau sebelum ini sekadar meraih gangsa dalam acara pecut individu. Pelumba berusia 38 tahun itu menambah koleksi pingat emasnya di pentas Sukan Asia sejak meraih emas acara sama dalam edisi 2010 di Guangzhou, China. Terdahulu, Malaysia mempertahankan pingat emas acara squash berpasukan wanita selepas menewaskan Hong Kong 2-1 dalam aksi akhir di Nagoya Kinjo Futo Arena hari ini. Kemenangan itu menyaksikan skuad negara mengulangi kejayaan meraih emas pada edisi 2022 di Hangzhou, China. Perseorangan pertama negara, Aifa Azman, menyumbang mata pertama pasukan negara selepas menewaskan Ho Zilog 11-9, 11-9 dan 12-10. Bagaimanapun, Hong Kong menyamakan kedudukan menerusi Chan Sik-yuk yang mengejutkan pemenang pingat emas perseorangan wanita S. Siva Senggari 7-11, 11-9, 11-9, 5-11, 7-11. Aira Azman muncul penyelamat apabila melengkapkan kemenangan skuad negara menyedukkan Lee Kai 11-9, 11-5, 11-4 untuk memastikan emas kekal milik Malaysia. Sementara itu, pencapaian skuad e-sukan negara merangkul 1 emas, 2 perak dan 2 gangsa membuktikan sokongan padu kerajaan, khususnya Kementerian Belia dan Sukan, mampu melonjakkan sukan elektronik negara ke tahap lebih tinggi. Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia MESF memaklumkan, kejayaan bersejarah itu membuktikan keberkesanan inisiatif program Podium Sepenuh Masa yang memberi ruang kepada sebahagian atlet e-sukan negara menjalani persediaan secara lebih tersusun dan profesional. Luar negara, komuniti antarabangsa perlu bersikap rasional memperkukuh perpaduan dan kerjasama selain tegas menentang dan menamatkan langkah memaksa secara unilateral. Wakil Tetap China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Fu Chong berkata, sejarah membuktikan bahawa langkah memaksa secara unilateral merupakan antara punca utama pergolakan dan kekacauan antarabangsa. Fu berkata, langkah memaksa secara unilateral ditambah dengan sekatan sekunder dan pematuhan berlebihan memburukkan lagi cabaran kemanusiaan dan ekonomi sedia ada serta mengancam keselamatan makanan, tenaga dan kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, Chef Moy, lain daripada yang lain. Tepat 5.21 minit 2, masih lagi bersama Ruin Reza semestinya untuk konti 3 ataupun tugasan yang ketiga lah untuk edisi hari deh 2019-2026. Jadi semestinya, hey, kata segmen Rentak Gainin. Segmen Rentak Gainin, ya. Yeah. Semestinya segmen adik akan putarkan lagu-lagu Ju masyarakat Maik sendiri, ya. Yeah. Dan nenek pun pandai ketik lagu Ju nyanyian deritas. Mengsat. Bermaksudnya pesanan lah, ya, untuk ialah masyarakat-masyarakat Maik sendiri untuk kekal bersaing dan juga ngeromaji mencipta kejayaan-kejayaan yang manis. Jadi bila bercerita tentang kejayaan, bercerita tentang kemajuan adalah kan, jadi memang juga nana, perkara dia berkaitan dengan masa depan, lagi-lagi sains-sains pai main-main muda kan. Untuk masyarakat Maik sendiri menhineng menerusi Facebook Jakua Jabatan Kemajuan Asli Jakua menhineng untuk hujung minggu adik bermula hari adik dah sebenarnya mengenai ngerok maiji anugerah anugerah mahasiswa inspirasi biar gemuh haji AMI Ayaji program de kiok pengintarafan no mahasiswa mai hit de cemerlang ketih pelbagai aspek. Jadi tahun adik AMI akan dilaksanakan pada 2 hingga 4 Oktober. Ya Haji, hari adik lah ya bermula. Loilah ke Ahad. Jadi ku Kuala Lumpur dengan Joy pengisian dia menarik. Jadi dikabarkan juga anugerah dia dilangsungkan ku Hotel Grand Wyndham. Ku bangsa dia juga. Jadi mungkin akan dipani juga Mama info berkaitan dengan dia. Boleh akan kongsikan untuk semua. Jadi menhineng menerusi info adik nar mahasiswa akan biok penghargaan Joy Anugerah Mahasiswa Inspirasi kategori Keraru Kerdol iaitu AMI 2026 dia turut disertai 250 mahasiswa Ju24 IPT rupa bagai pengisian ya agensi terlibat seperti Kuskop, Amara, Mung juga Mung SPA, Perkeso dan juga My Digital ID. Jadi Bo Imai yang akan berpulang Anugerah Mahasiswa Inspirasi pada tahun adik bersama-sama hey nantikan kemuncak program AMI 2026 ya. Jadi semestinya program gadih sangat-sangat bor untuk kiau pengiktirafan, membik pai, membik pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswa yang dah pun ngeromaji bersusah payah bertukus lumus untuk mencipta kejayaan. Mungkin ada yang nak ngeromaji satu titik tambah lah ya untuk masyarakat pai dan juga mungkin satu inspirasi pai juga untuk ialah mungkin mong sayang-sayang lagi yang mungkin Hon berjaya juga mungkin boleh kineng Anugerah Mahasiswa Inspirasi dia untuk menjadikan nana pedoman dan juga nana inspirasi untuk berjaya di masa akan datang lah ya. Ya bukan mah kadang-kadang yalah bila ngeromai ji umur ji masih lagi muda, masih lagi belum matang lagi mungkin perasaan ji yalah campur baur dengan berkawatnya, dengan pembelajarannya, dengan peringat amik apaknya kan. Mungkin kadang-kadang dilema. Kadang-kadang cip baji, kadang-kadang cip badih. Ataupun kadang-kadang yang belajar deh tapi sebenarnya yang segar. Waktu yang belajar deh pula, putung segar juga. Jadi aku kirasa dilema. Ya, teruskan materi The Kiwi untuk kirasa macam Bendaji mungkin kirasa Bendaji mungkin satu perkara yang boleh menjadi Kip punya career teruskanlah ya. Jangan jadi macam lagu adik. Lagu Junyan yang Ternas Pai Dilema. Aku dilema. Teruskan dengan materi yang kirasa Kip boleh kira usahakan. Teruslah ya Chef Moy, lain daripada yang lain.

Ya, Chef Menemoy, lain daripada yang lain, pagam beragam. Ju nyanyi Secret Band, kata Dalek Jakun, pastinya menghiburkan ni untuk duit adil lah, ya. Ha-ha. Jadi, sedar tak sedar pun, lebih kurang lagi 30 minit lagi untuk hi melangkah ke mana lagi segmen sebenarnya. Ha, jadi, segmen Mati Marih kan ini akan berkeudara pukul 6 duit lah, ya. Ha-ha. Jadi, ketika ada yang akan kongsikan juga, memberi info berkenaan dengan lebuh raya ataupun nung setakat adik menineng melalui portal ataupun aplikasi X Plus Line menineng status ataupun mengtrailer rusak kilometer 301.1 arah utara jutop tapah Nugoping. Jadi lorong kunggil je, lorong kentop pun terhalang dan lorong kecemasan boleh piguna setakat adik dan trafik bergerak sesat. Tapi status Juan adik menineng 522 net eh. Lorong kunggil, lorong kentop aja ni masih lagi bertutup sementara bagi proses pengalihan. Jadi trafik dijangka sesak lebih daripada 10 kilometer. Dan juga status terkini juga berkaitan dengan kerja pemasangan lampu solar ke kilometer 453.6 mulailah ke kilometer 452.5 arah utara Jus Sungai Buloh Hospital Nurawang Selatan menhineng. Lorong Ajinan dah pun kembali dibuka tapi trafik masih lagi bergerak dengan sesak lah ya. Dah joy kereta sekarang adik. Jadi aja lain-lain berkenaan gek mana berlaku ketika adik. Jadi kebeli kineng juga menusi aplikasi X Plus Line 1808800000 untuk kipan dengan lebih lanjut lah berkaitan dengan ama ada berlaku ketika adik lah ya. Jadi nungkit semua mungkin sekarang ni tengah memandu, selamat memandu, hati-hati. Semestinya kalau nungkit punya tempat kerja je mungkin kawasan pekan ataupun bandar kan, mungkin agak berlaku jam lah ya. Biasalah maju kerja kan, tapi kena bersabar dan juga mengamalkan sikap bertoleransi haji dia paling penting ya. Dan juga kena peka lah dengan keadaan sekeliling, risau berlaku mama kan. Kalau boleh he punya jarak memang jam akan joy kereta lah kan. Jadi ke punya jarak dengan kereta depan ataupun kita kena je kena jaga betul-betul. Aku terlampau re, aku terlampau nyak pun masalah juga. Tapi kalau boleh aku terlampau re lah ya, untuk mengelakkan risau bercium-ciuman. Haji lain-lain. Jadi kena dah akan kongsikan lagi memberi bagi info. Tapi mampun jom nailan lagu ju nyanyian Arya Sari. Nah, mungkinkah headship? Haji ni ngerok semai lah ya ngerohik. Kalau ngerogop ni mungkinkah kau terlupa ya? Jadi terusan Aisyah FM, main-main lain daripada yang lain. Rentak again kan?

Ya, Chef M, moi-moi, lain daripada yang lain. Curang, Ju Nyanyan Fizz Allen. Curang, ya. Akulah bercakap curang, ya. Tak baik, tak bor, ya. Jadi, walaupun, rakan-rakan semua, terima kasih kerana sentiasa setia bersama Rujuk Chef M. Kumpulan telekit kita sekarang ni. Moga ke sihat-sihat atalih, ya. Benar-benar sentiasa. Dan juga, ngeromaji, jagalah kesihatan. Dan juga, ngeromaji, akulah hicap benda-benda yang tak bor ataupun yang boleh mendatangkan masalah kesihatan. Jadi nungkit semua ada memang kabar gembira juga untuk Hei sebenarnya. Bobo yang mungkin memang fanatik lah, mungkin gemar ataupun neng mungkin suka gemar neng anu pelumba-lumba deh kan. Jadi sebenarnya mengenai kabar gembira untuk Hei semua deh, Radio Televisyen Malaysia RTM bakal siarkan perlumbaan Formula F1 kualitar antarabangsa Sepang SIC hujung minggu adik secara langsung. Jadi perkara ini bisahkan yang Perdana Menteri Anwar Ibrahim joy hantaran ke Facebook rasminya pada hari adik. Jadi berita gembira buat seluruh rakyat Malaysia, RTM akan menyiarkan Formula 1 Gulf Bahrain Grand Prix ke Malaysia 2006 secara langsung agar kemeriahan perlumbaan adik dapat dinikmati bersama. Jadi ia pun turut menzahirkan harapan agar inisiatif secara langsung adik kikup and kehangatan aksi sukan bertaraf dunia ke setiap pelosok tanah air. Ya, yeah. Jadi masih lagi dalam info berkaitan dengan F1, jadi menghineng Jabatan Bomba dan Pejabat Malaysia JPPM dan menggerakkan 155 pegawai serta anggota dengan kekuatan 12 aset sepanjang penganjuran Formula 1 Gulf Bahrain Grand Prix Malaysia bermula hari adik loilah ke hari Ahad 24 Oktober. Jadi bertujuannya adalah memastikan kesiap sagaan, keselamatan, kecemasan, roh operasi penyelamatan kiga kukatih tahap minimum. Jadi JPPM committed menyokong penganjuran jenazah bertaraf antarabangsa dan memastikan keselamatan serta kesiapsiagaan operasi sentiasa berada ke tahap paling bor sekali. Jadi penugasan pegawai anggota ru aset kolokasi strategik membolehkan keperluan kecemasan ru penyelamatan ditangani secara pantas, teratur, ru berkesan. Ya, jadi mungkin semua boleh hineng sama-sama dan merasai kehangatan sendiri. Perlumbaan F1 Grand Prix adeh. Jadi boleh kineng melalui RTM klik dia. Ya? Bermula hari adeh. Loilah ke 4 Oktober dah ya. Jadi genek dah pukul 6 yang akan bersama-sama kata segmen Mate Mare. Jadi ingkit jangan blok-blok-blok. Kiga no. Dan juga hibur bersama-sama ya. Jadi genek dia akan bersama-sama kata segmen Mate Mare. Teruskan Chef M minum-main lain daripada yang lain. Hawe. Jonya Miss Narai. Kata Director Mia Chef M, moin moin.

Ya, Chef Emmanuel, lain daripada yang lain. Ha, tepat 6.3 minit Dui masih lagi bersama Ruin untuk Ngromaji Super Musa kedua lah ya. Untuk konti hari adih, Haji yang masuk segmen Mateh Mareh. Ya, dah masuk pun untuk jam yang kedua ada. Jadi mampu, terima kasih rakan-rakan pendengar yang sudi lagi masih lagi bersama dengan Chef Emmanuel, lain daripada yang lain. Jadi belum-belum tak lagi giga sekarang ada. Semoga sihat abonor lah ya. Dan juga terima kasih juga rakan-rakan musik TikTok Live juga yang sudi berkongsi rezeki, sudi berkongsi respon, berkongsi idea, berkongsi aktiviti untuk hari adik lah ya. Ha-ha. Jadi pun juga bertanya, selir kita tanya DJ orang mana ya? Saya orang Perak Semai ya. Ha-ha. Salam berkenalan dia ya, Bobo yang mungkin baru mengenali In. Terima kasih Nungkik. Jadi mong juga Ju Iman ke Ngerok Ilene, petang adik ku main bola Ngerok Ilene. Ok DJ Reza, saya dah nak pergi main bola dulu. Ok terima kasih Iman. Semoga orang kata tu selamat-selamat lah ya. Jangan mencederakan diri. Walaupun dicederakan oleh orang lain, jangan mencederakan diri. Jadi maupun terima kasih juga Bobo yang mungkin sekarang sedang memandu. Menjadikan HFM sebagai Ngromaji teman setia, okay? Walaupun menghadap jam, biasalah Ju kerja ya kan, jam melekat dengan jam roti kaya. Tapi memang ajalah Ngromaji lumrah kehidupan. Ju kerja memang kereta agak banyak, agak joy kan. Jadi sentiasa bersabar, sentiasa bertoleransi ketika in kereta. Patuhilah peraturan, patuhilah undang-undang jalan raya ya. Jadi apa kena akan kongsikan juga memberi info-info de menarik untuk penani hit semua. Tapi orang pun Ju nak lain lagu, Ju nyanyian BBLK Band. Ha, lagu Maji Aku Mohon ya. Ha, In Mohon. In Mohon sangat-sangat. Jadi terus lain HFM Manumai, lain daripada yang lain.

Ya, Chef M. Menemui lain daripada yang lain. On tak on, loyah saja. Yelah, kebiasaannya Maihir kan, masyarakat Maihir sini mungkin Sabtu dan Ahad ada mungkin, hujung minggu ada raya, mungkin sambutan-sambutan istimewa. Mestinya on tak on. Mungkin zaman Maihir ada tanya kekawat, on eh, on tak on. Jadi boleh kita tanya lah kau-kau mungkin on tak on. Kalau tak on dia mungkin mengi masalah lah. Kalau on dia mungkin kena kesiapkan ke punya barang-barang untuk ke on kan benda aja ya. Dan juga terima kasih ya rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji HFM Moinumoy tak kira bulat talik KKG. Dan juga untuk makluman ni semua juga menerupani juga bantuan sumbangan asas ramah SARA bulanan PAI dikreditkan kepada penerima Joy MyCard masing-masing lah ya. Jadi Joy Kementerian Kewangan RM100 bantuan SARA bulanan dikreditkan isi de menerima manfaat sumbangan tunai ramah ataupun STR manakala Maingra warga Mas Bujang naik terima RM50 sebulan ataupun penuh kecil lah ya. Bagi penerima STR Rukai Kasih pula isi rumah akan terima RM200 bantuan SARA setiap gecek. Jadi selain Najib pun RM150 juga untuk mai ngera ataupun warga emas, dan juga RM100 untuk mambil nyenyam ataupun golongan bujang lah ya. Jadi kigunakanlah bantuan sumbangan asrama desa sebaik yang mungkin, dan juga ngeromaji gunalah dengan berpatutan. Ngeromaji ada inisiatif kerajaan juga untuk mentuhi kalau bobo yang mungkin kurang pendapatan ataupun mungkin dalam keadaan yang tersesak-sesak lah ya, mungkin hujung-hujung kecil kan. Jadi bantuan ada sekurang-kurangnya meringankan beban. Lagi-lagi mungkin bobo yang mungkin mong keluarga yang mungkin kurang berpendapatan tinggi dan sebagainya, mungkin ada nana ngeramai bonus lebih untuk ngeromaji hibli barang-barang keperluan, hibli barang-barang cenahi, mungkin cengroi, mungkin mi segera dan sebagainya. Tak kisahlah matali, yang penting higuna lah untuk kebaikan diri sendiri lah ya.

Jadi orang pun kena akan kongsikan juga berkenaan dengan masyarakat mahir juga. Jadi ya, tapi genet lah ya. Sabar no. Mama pun jom nilain lagu, jom nyanyian cerpen featuring Chubby, Patah Hati. HFM, Moinumoy.

0: berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Ya, terima kasih anda kebanggaan kami untuk boboi atlet-atlet yang dapat menyumbang emas untuk punya negara sempena dengan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Jadi orang pun tahniah yang mengucapkan hey, sebagai rakyat Malaysia cukup-cukup berbangga kerana Mong Wira dan juga Wirawati seperti Inki Adil lah ya. Ha-ha. Jadi bila bercerita tentang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, semestinya untuk hari ini sebenarnya hari yang cukup-cukup manis juga untuk negara hey, Malaysia, di mana hey, dah mengumpul lebih kurang nar emas untuk ya, untuk hari ini. Jadi menineng Malaysia tumbang ke Pakistan, squash lelaki rangkul emas. Adina menerusi portal berita RTM menineng squash lelaki Kral mengesahkan pingat emas ke-9 milik kontinjen negara pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 telah menewaskan Pakistan 2-0 kata aksi final buah sukan ke Arena Nagoya Kinjofuto sementara net. Jadi menamatkan penantian 8 tahun untuk juara berpasukan Kral sejak 2018. Jadi melengkapkan kuasa nar emas squash apabila skuad wanita mempertahankan gelaran NU atas Hong Kong, dan juga squash menyumbang 4 emas negara menyamai pencapaian terbaik kata sejarah penyertaan Sukan Asia. Jadi AJ dah kerdul dah menang untuk berpasukan, ada pula Kral. Wah, memang cukup-cukup menarik, cukup-cukup berbakat, dan juga sebagai rakyat Malaysia tumpang gembira, tumpang bangga ya. Dan juga nanak lagi perkembangan berkaitan dengan dia punya jaguh berbasikal Dato' Azrin Senyawang dah pun merangkul pingat emas untuk sukan acara Kirin Pai Nek-Nek. Jadi menhineng Azrin Senyawang tepati ramalan raih emas kata acara kegemaran, acara favourite ilai bo yang tak kenal dengan The Pocket Rocketman. Adeh memang ke, memang makanan ke lah, senang cerita kalau acara Kirin. Nah, mungkin acara Sprint pun dah berlangsung sebenarnya. Acara pecut lelaki, pecut Kral menhineng ke kikap pingat gangsa. Jadi Ki menambah lagi koleksi pingat tadi untuk hari adik apabila Ki berkep pingat emas. Jadi maupun terima kasih juga tahniah yang ucapkan untuk yang punya wakil negara Dato' Azrin Senyawang, dan juga terima kasih juga untuk nuam lagi wakil negara Haji Syah Firdaus Syahrum yang menamatkan saingan ku tepat de ke-5 ya. Haha ya. Jadi maupun untuk kutipan pingat kali ya deh, menghineng kedudukan pertama masih lagi dihuni ya Republic Republic of China. Jepun di kedudukan kedua sebagai tuan rumah. Ketiga Republic of Korea dengan 33 emas, Uzbekistan dengan 19 emas, India dengan 15 emas, Thailand dengan 15 emas juga, dan juga Iran di kedudukan yang ketujuh 13. Jilih 1 hingga ketujuh. Dan hey, Malaysia di kedudukan yang ke-10 mengumpul 9 emas, 5 perak dan juga 16 gangsa. Cukup-cukup memerasangkan lah sebenarnya menipani kutipan emas adik berbanding dengan edisi sebelumnya. Jadi harapkan mong lagi pertambahan pingat juga kontinjen-kontinjen ataupun atlet-atlet negara hey lah ya. Jadi bila dah berhappy, berbangga, juklah bergoyang dengan lagu je nyanyian Mia Aulia, Goyang Sayang. Chef M, minum oi.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Sama Ruji, Matih Mare, Asyik FM.

Ya, Chef M, Moinu Moy, lain daripada yang lain. Pernah diketik lagu jujanyian Zhang Kut Band, Kuda Besi, dan telah saji diketik juga berkaitan dengan internet selamat dan juga tak semua benda perlu dikongsi. Ialah zaman yang penuh dengan digitalisasi. Belit-belit dia entah ke digitalisasi, zaman penuh dengan digital, penuh dengan perkara-perkara moden kan. Jadi memanglah kadang-kadang setengah biji mungkin gemar berkongsi, gemar ngeramaji update semasa kan, blog-blog tali keyhole, makin-makin pula mungkin pernah cuti kan, kuat gambar, sekarang ada in ku ada, sekarang ada in ku ada kan, di upload ke media sosial dan sebagainya. Tak jadi masalah sebenarnya, cumanya kena sentiasa berwaspada kerana zaman ada ialah ngeramaji sok sama arngeh kan, sok sama belak, tapi ne anu si lain-lainnya. Jadi kena sentiasa berhati-hati kerana dalam joy-joy mungkin dalam 100 kenalan ni mungkin umum yang akan mungkin kurang berminat untuk berminat dengan hi. Jadi mungkin ambil adik yang akan mendatangkan ngeramai ji, boleh membocorkan peribadi, boleh nak ui mama tali lah yang boleh merosakkan ni punya percutian ataupun kehidupan ni. Jadi yalah, tak semua benda perlu dikongsi. Menhineng aju saranan Majlis Keselamatan Negara sendiri pun menglimat tips sebenarnya keselamatan cyber ya. Jadi yang pertama, aku pernah hidahkan maklumat peribadi. Sebagai contohnya, kata laluan kan, mungkin melibatkan dengan perbankan dan sebagainya. Aku pernah iok kata laluan dengan mudah, dan juga mungkin penuh, dan juga nombor IC pun aku pernah iok nombor-nombor, dan juga kena hibina ataupun hiui kata laluan ataupun password ajin dengan unik dan kompleks. Bukannya setakat joy mu yang among ku my card, my IC dan sebagainya. Mungkin kena among cara killer yang boleh hilang ramai ji hi menyukarkan lah mambik scammer-scammer ataupun penggodam adik untuk naik ui godaman. Jadi setiasa kemas kini pesan komputer dan juga semak kesahihan laman sesawang, dan yang last kali adalah elak laman sesawang atau pautan yang mencurigakan. Jadi lagi dan juga kena sentiasa hineng dan juga sedikit misteri lah kalau hi old, kalau hi update, hi perneng gambar, hi kublok dan sebagainya, supaya tak terjadi berlaku-berlaku, terjadi perkara-perkara yang tak diingini lah ya. Ya, terima kasih rakan-rakan pendengar menerusi TikTok live. Kemung juga memberi perkongsian yang menarik juga, sepertinya

Nah, Pai Adik masuk Ngeroy Lane yang baru balik kursus AI. Ha, adalah or maybe sebut menggunakan teknologi dengan betul. Ha. Dia menggunakan teknologi dengan betul. Nah, bukannya hi ui perkara-perkara, tapi hi masuk kursus, hi belajar kan. Lagi-lagi zaman AI ni zaman yang penuh ngeramai mudah, cepat, pantas. Ha, jadi kalau hi tahu hi adapt lah kan dengan perkara-perkara aja mungkin agak menyukarkan GL ya, tapi macam Jannah memang dah kecil khusus AI, jadi bor lah ya. Jadi maupun terima kasih Jannah sudi join kita punya live untuk malam untuk petang ini. Jadi terus lain bersama dengan Aisyah FM lah ya. Jadi sekarang jam juga 7:10 minit mengot. Jadi lebih berbaki lebih kurang 45 minit lah ya untuk hip punya konti untuk hari adik. Jadi mama pun jom nyanyi lagu, jom nyanyian Ari Kelangit. Lagu mai cinta dan rindu. Wah, riak rindu kepada orang yang jauh di mata dekat di hati. Ha, teruslah Aisyah FM, lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, menemui yang lain daripada yang lain. 7.20 minit dan mengawal. Masih lagi bersama Ruin Reza. Semestinya untuk segmen Mate Marehi dan menghampiri ke jam yang ke terakhir juga untuk segmen Mate Marehi. Ada lagi berbekal kurang 10 minit lagi untuk menamatkan segmen Mate Marehi. Dan kena 7.30 mengawal. Dia akan bersama-sama kata segmen Kazana Seni Asyik Extra, di mana segmen Haji dia akan putarkan lagu-lagu tradisi ataupun lagu-lagu sewang bagi dia punya ialah ramai je sentiasa memperingati, sentiasa ingat dengan tradisi hit sendirilah. Ya, jadi mampu terima kasih rakan-rakan pendengar yang sentiasa setia bersama Rujak HFM atau kira kebuat telik giga sekarang ada mesti fokusi radio menerusi kuda ke kan mengurusi ATM Klik pun terima kasih mengucapkan, mengurusi siaran Astro pun terima kasih mengucapkan, dan juga mengurusi TikTok Live hit pun sekarang ni pun terima kasih juga. Sudi tapping-tapping screen lah, sudi ngeromaji berkomen-komen Paji beramah mesra kan. Bukan selalu dapat jumpa, bukan selalu dapat bersua muka walaupun dalam talian pun, tapi in-memory je adalah perkara yang paling penting lah ya. Jadi Endeza akan mengundur diri setakat adik kena-kena Endeza akan ngok laluan untuk bersama-sama berhibur kata segmen Kazana Seni Aisyah Isra. Jadi Mama pun terima kasih rakan-rakan pendengar, ya, semoga ia akan berjumpa lagi di lain waktu lain siaran. Semestinya kalau Reza bertugas semestinya mong kata-kata yang akan dikeluarkan. Untuk adik-adik sentiasa positif, ingatlah setiap benda yang iui semua atas tangan Tuhan, setiap benda yang diingat semua atas tangan Tuhan. Jadi sentiasalah bersyukur, sentiasalah berbahagia kerana Tuhan Haji yang akan kiokek kebahagiaan pada masa akan datang. Jadi teruslah Nasha FM Moin-Moin, lain daripada yang lain. Terimalah lagu terakhir Joe In Mate Mareh. Bukan, tapi In bukan nyanyi ya. Adih lagu In pasangkan tu okay. Lagu nyanyian Ernie Zakri, Sejambak Bunga. Jadi in case sentiasalah menjadi bunga yang wangi, jangan jadi bunga yang busuk ya. Teruslah Nasha FM Moin-Moin, lain daripada yang lain.

KN Korporal 148604 Asmadi Awing atau dikenali Bah Monoi dari di Pos Band Battalion 3 Bidor. Ku pendapat en generasi pai masyarakat Hisnoi ade kalau boleh irama sewang mana ade jangan lahi wis. Sama-sama hiperkembangkan haro icara sekalipun supaya sewang ade boleh diwarisi oleh generasi akan datang. Tuahipani mungkin satu hari boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sebagai contoh dalam sektor pelancongan. Dengan aji teruskan mendengar radio ACFM Moi Nong Moi.

0: Ibrah Temia di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maduh epikir-pikir asas pemakanan yang sihat untuk nakut kasihat makanan dan keman yang betul. Berikut maulah memarop-marop asas pemakanan yang sihat. Pelbagai jenis makanan seperti bijirin, kebe-kebe, sebe, daging, kak, ayam, kacang, buat susu untuk memenuhi keperluan tenaga, buat nutrien harian. Yang kena, amalkan diet atau makanan seimbang. Yang kena, cak lebih nasi, buat produk bijirin yang muat. Kacang, kebe-kebe, buat sayur-sayuran. Kerana nak akan membekalkan karbohidrat, kompleks, vitamin, buat penting makan kesihatan. Kurangkan lemak, kurangkan garam, gunakan garam secara berhemat, buat pilih makanan yang rendah garam. Jadi kurangkan garam, kurangkan pengambilan gula. Yang akhir sekali, engong sekurang-kurang 6 hingga 8 gelas. Oh, penting. Duhlah asas makanan yang sehat. Moga-moga tata-tata jajak-jajak sentiasa sihat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

Selamat dan layak, salam sejahtera, salam Malaysia berdari. Jauhkan dan untuk nyob kenaibah yang tak terlalu bersambung SFM untuk layak dia. Terima kasih rakan-rakan yang tak terlalu setia bersama dengan kami yang keluar ruang radio SFM. Dan juga terima kasih rakan setugas saat DJ Reza mana-mana nyob kenaibah bermula pukul 4 dah lengak tatik sehingga ke pukul 8 dah duh atik. Dan nyob akan terus bersama dengan Yesaga kamar-mana nyob kenaibah bermula pukul 8 duh sehingga ke pukul 12 layak kali. Akan menemani layaknya mungkin dengan berhiburan dan juga perkongsian yang ia akan kongsikan. Gah-gah untuk layak tu, gah-gah berkaitan yang boleh ia kongsikan. Untuknya mungkin yang bersama SFM, amat-amat aku-aku, lega. Semoga sihat-sihat selalu hendaknya. Ha-ha-ha.

Jadi untuk esok is Jumaat 2 Gecek Oktober 2026. Sedar tak sedar Gelgel and Gecek Pai untuk tahun 2026 tu, iaitu Gecek Oktober. Gecek 10 Janyon Anggur nak tahun Pai Tati Marop Gecek sahaja untuk terso untuk tahun 2026 tu. Semoga memberikan gah-gah yang meja untuk nyam kenapa dari segi Gasno, dari segi Henekeneca dan pelbagai lagi lah gah-gah yang Anggur nak menantinya mengenai bergah-gah yang memberikan benda yang positif, benda yang meja-meja untuk pendengar-pendengar setia SFM khususnya. Jadi untuk layak dia akan berkongsi ataupun ia akan menemani Nyom Kenember and Claude Simon pilihan asyik. Jadi rakan-rakan yang boleh chan oi lagu, yang boleh oi lagu melalui pilihan asyik Simon pilihan asyik yang akan menemani Nyom Kenember selama 6 jam ke udara bermula pukul 8 sehingga ke pukul 10 layakkan. Sebab pada pukul 9 layakkan seperti biasa akan ugelaluan buat gah utama 9 yang akan ke udara sebelum elo bersambung Titi and Claude Simon pilihan asyik bermula pukul 9 sehingga ke pukul 10 layakkan. Jadi untuk segmen seterusnya pada pukul 10 layakkan selama 6 jam ke udara bermula pukul 10 hingga ke pukul 12 layak. And Claude Simon Joke Healing. Joke Healing dengan Ibrahim yang menanti Nyom Kenever. Jadi ililu pun terus selain SFM Jonet Sengmong. Lagu nama surat Seni Roy. Bungaku dipuja dipetik orang SFM. Moi-moi.

Pada atas saya mong lagu dah bersorak kapak lagu bertajuk Duhai Hawa. Ha ha ha, mungkin mok alih-alih yang bernama Hawa, Adam dan Hawa. Jadi terus layan SFM untuk layang tu. Rakan-rakan yang mungkin tipai bersama SFM, nyo boleh oi lagu melalui pilihan sama pilihan asyik melalui WhatsApp SFM and nombor 0133151600. Ya, ulang sekali lagi 0133151600 ataupun melalui live Twitter SFM. Ya, mau ibu kau tentunya kena ember ke udara untuk layak doh. Jadi nyo boleh oi lagu dia nonglok kena nonglok dan juga tajuk lagu yang cen nyo semong lah yang akan dipasangkan untuk nyo kena ember and cloud semana pilihan asyik bermula pukul 8 sehingga ke pukul 10 layakal. Jadi untuk rakan-rakan yang mungkin sedang memandu, hati-hati ketika memandu, tak kira malu saja perjalanan yang nyom-nyowek, kena pastikan lebih berhati-hatilah. Puduh pun cuaca yang bari leng akik layak yang natih tu. Jadi nyowek mula-mula saja, kalau nong jam kena pastikan nyom kena lebih bersabar, kena hati-hati jen mau simpang, kena uk signal ataupun kena nyoholah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Jadi ilu-ilu pun teruslah SFM tanpa mendengarkan masa, akan teruskan dan keluar je berat-berat and segmen dan pilihan asyik kena rumah-rumah rakan-rakan yang hoja lagu antaranya adalah Nobel Ayu Kampung Embus Lubuk Paku Maran Pahang Nacem Sengmong lagu nama suara Ramsah lagu bertajuk Dak Kena Suka lagu yang ditujukan kepada keluarga tersayang di rumah dan pada semua pendengar SFM di mana pun berada, semoga terhibur. Dan untuk DJ bertugas, terima kasih sudi membaca. Jadi seterusnya daripada Siti Salwa Andom Kuala Selangor Encik Sengmong lagu nama Surat Kamal Sukma Rindu lagu bertajuk Patah Hati dengan buat hiburan semua pendengar RCFM. Selamat malam juga, selamat berhujung minggu. Dan seterusnya adalah Aziz Taman Pelangi Rawang Nam Sengmong lagu nama Surat Fatimah SS lagu bertajuk Rindu Jangan Menangis Pun Jangan. Tapi terlebih mana Sengmong lagu untuk pilihan rakan pendengar Lundi Noba Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak Encik Sengmong lagu nama surah Green Day lagu bertajuk Wake Up, Wake Me Up When September End. Lagu Inggeris. Jadi untuk layak dia terus selain SFM, pilihan terbaik hanyalah di SFM. SFM, moi no moi.

0: input cost daripada tempat-tempat lain, juga supply yang berkurangan dan sebagainya. Jadi ini mungkin untuk mengimbangkan supaya kos mereka tidak tertekan lah. Jadi saya lihat ini adalah satu langkah yang balance approach.
1: Bagaimanapun, beliau berkata pengecualian itu tidak wajar dilanjutkan terlalu lama kerana boleh mewujudkan jurang pendapatan antara pekerja PMKS dengan sektor lain. Dasar itu juga wajar dikaji semula selepas konflik di Asia Barat mereda bagi membolehkan penyelarasan gaji dilaksanakan secara lebih menyeluruh. Program AI at Nadi menyasarkan sekurang-kurangnya seorang jurutera arahan kecerdasan buatan AI dilahirkan di setiap pusat sebaran maklumat nasional Nadi di seluruh negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, usaha itu bertujuan meningkatkan penguasaan teknologi AI dalam kalangan komuniti. Program dengan kerjasama MCMC itu dilaksanakan di kesemua 1,099 Nadi sejak Jun lalu. AI at Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan sehingga akhir tahun ini dengan lebih 20,000 penyertaan direkodkan setakat 31 Ogos. Kewangan Islam perlu terus diperkasa supaya kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu memerlukan kerjasama erat antara cendekiawan, pengawal selia, institusi kewangan dan ahli akademik. Menurut beliau, Malaysia kini diiktiraf sebagai perintis ekosistem kewangan Islam global yang berteraskan etika, keadilan dan ihsan. Pada masa sama, keadilan, ketelusan dan accountability perlu terus menjadi tunjang sistem kewangan. Teks ucapan Perdana Menteri pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.

selepas menewaskan Pakistan 2-0 dalam aksi akhir acara berpasukan petang tadi. Si Amishan Raj menyumbang mata pertama sebelum Ng Ain Yao mengesahkan kemenangan. Kejayaan itu menamatkan penantian 8 tahun dalam acara berkenaan menyamai pencapaian terbaik 9 emas negara pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Formula 1 Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen menyifatkan hari pertama di litar antarabangsa Sepang sebagai positif. Juara dunia 4 kali itu mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas pertama sebelum menduduki tempat keempat pada sesi kedua. Verstappen berkata keadaan litar yang panas dan kadar kehausan tayar tinggi menjadi cabaran utama menjelang sesi kelayakan esok. Cabaran sama turut dihadapi pelumba Mercedes AMG Petronas George Russell yang pertama kali beraksi di Sepang. Russell mengakui prestasi jenteranya masih belum mencapai tahap diinginkan dan memerlukan beberapa pelarasan. Pelumba Britain itu menduduki tempat kedua pada sesi latihan bebas pertama sebelum jatuh ke tempat ketujuh pada sesi kedua. Sesi latihan bebas terakhir dan kelayakan berlangsung esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Yes, FM menemui lain daripada yang lain. Terus bertemankan Jom Kenema untuk layak kedua. Rakan-rakan Anchor Life Tutak SFM yang malah berkomen, yang malah berkongsi gagah untuk layak kedua. Terima kasih. Jadi untuk Jom Kenema dan channel kongsi gagah berkaitan ramalan cuaca di sebelah layak kedua merup-merup tempat yang senang mulai teater dan juga dengan antaranya adalah Emperlis, Kedah, Langkawi, Kebang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Semak Padang Terap, Perak, Lu Perak, Kelantan, Gomusang, Kuala Krai, Semak Jeli, Pahang, Embera, Temerloh, Maran, Pekan, Raub, Kuantan, Jerantut, Lipis, Semak Bentuk, manakala yang Sabah, Tawau, Kelabakan dan pendalaman dan persiangan dan Sepitang, Tenom, Semak Sok dan juga Sandakan and Tonggut. Jadi unaklah kawasan-kawasan yang hati-hati untuk sebelah layak kedua. Jadi hati-hati rakan-rakan yang malam beraktiviti, yang malam tel ilik-ilik sahaja, yang malam malam sahaja Nyom Badis untuk layak kedua. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk Nyom Kenema. Jadi ilik-ilik pun terus Lens FM. Jom naik Sang Wong, lagu nombor pilihan rakan-rakan pendengar antaranya adalah lagu nombor rakan pendengar Imah Baling Kedah nak Wanyu Sengmong, lagu nombor suara Mazwan, lagu bertajuk Kepal Suan Cinta. Seterusnya daripada Asmawi Ajan Sengmong, lagu nombor suara Seniroy, lagu bertajuk Prenhood, dan juga Kenun Jun Ami nak Wanyu lagu nombor suara Ekspedisi, lagu bertajuk Nafisa. Tapi terlebih mana Sengmong, lagu nombor rakan pendengar Iman Setiu Ajan Sengmong, lagu nombor suara Dato' Awi, lagu bertajuk Tragedi Oktober. Terus Lens FM, pilihan yang terbaik hanyalah di ACFM. ACFM, hamoi-namoi.

Menata sembang lagu-lagu nombor pilihan rakan-rakan pendengar yang hot enjoy lagu untuk layar kedua. Jadi rakan-rakan yang keluar live di Tutas FM, terima kasih yang melalui tap-tap screen, yang melalui komen-komen, antaranya adalah Kenun Jena Amir. Lalu dah keluar WhatsApp sunyi, TikTok kat bosan, last-last semua jual my life tu, agenda lah hidup single. Pilihan yang terbaik hanyalah di Asia FM. Nyo boleh bersama Asia FM dan juga boleh bersama dengan Kane untuk layak tu dengan hiburan-hiburan dan juga perkongsian yang dia akan kongsikan. Jadi untuk rakan-rakan yang senang berehat, selamat berehat, selamat bersantai, yang senang cek-cek, selamat menyemua selera amat-amat aku-aku, yang senang cek-cek gerunak cak bejmej layak teh. Kadang nak angkab rehengah dawa egi dawa eheg, jadi kena lebih hati-hatilah untuk nyom kenemba. Jadi yang malu rakan-rakan yang tempat nyom kenemba peti nanti hati untuk layak dua, jadi kena lebih berhati-hati. Ini elok saja yang nyob nyuhai. Nyobek mula-mula saja. Lalu tu menih lewat badis, layak-layak tu kena lebih berhati-hati. Terutama, nak esen-esen kalau boleh, kena pastikan nyob endik lah layak-layak tu. Jangan adis mula-mula sahaja yang boleh menyebabkan berlakunya benda-benda yang tu ingin ni berlaku. Jadi terus layan SFM akan teruskan dengan hiburan-hiburan. And kalau macam mana pilihan asyik lagu-lagu, nombor rakan pendengar yang mula-mula lagu antaranya adalah daripada rakan pendengar Zaharah Nam Kampung Rasli Sungai Cadak Ulu Kintah. Dan Canem Sengmong, lagu Nam Suara Uji Rasid, lagu bertajuk Ku Ingin Selalu Di Sampingmu. Lagu ini saya tujukan kepada semua peminat Radio SFM dan selamat mendengar. Terima kasih. Hati-hati balik nanti di jalan raya. Terima kasih. Jadi terus bersama rakan ataupun pendengar untuk malam ni yang meluah lagu antaranya adalah Cik Lili dan Nacanam Saimong, lagu nama Sora Wits, lagu daripada Joget Maduku Umairah. Seterusnya Din Kajang, Nacanam Saimong, lagu nama Sora Mia Amelia, Di Baling Cintaku. Tapi terlebih mana yang Saimong, rakan pendengar Samsiah Yahaya nama Alur Star Kedah nak unjam Saimong, lagu nama Sora Hazama, lagu daripada Aku Bukan Narasisi. Terus layan SFM, pilihan terbaik hanyalah di Asia FM. Asia FM, moi-moi.

Jadi Una antara saya soal untuk segmen pilihan asyik, pilihan lagu-lagu rakan pendengar yang melalui Chan Oja lagu sebentar itu. Jadi akan teruskan lagi. And close segmen seterusnya itu segmen Juk Healing. Segmen yang akan menemani nyom kenebe selama 6 jam ke udara bermula pukul 10 tu sehingga ke pukul 12 layegal. Jadi akan healing dengan hiburan-hiburan dan juga perkongsian yang ia akan kongsikan dengan

si Zuka. Jadi Una adalah gah yang dapat kongsikan untuknya berkenaib. Jadi tanda yang diucapkan buat pasukan dan negara, buat The Rocket Pocket Man yang berjaya merangkul emas untuk acara akhirin. Jadi terus layan SFM dengan perkongsian dan juga gah-gah yang ia akan kongsikan untuknya berkenaib. Jom next time, Mong. Lagu dan bersorak segi, lagu dipertajuk Bombastik. SFM, Moi No Moi.

Nak tak Simon lagu nama surat liket lagu dia bertajuk Suara Kekasih. Teman kena ikhnebek dan keluar Simon Juk Healing untuk layak dia terus berhealing and keluar jasa FM untuk layak dua. Jadi untuk rakan-rakan yang tipu air lagi bersama jasa FM terus layan jasa FM yang senang berehat. Selamat berehat, selamat bersantai terus bersama kena keluar ruang radio jasa FM Nasional Kongsi. Gah berkat dengan beberapa asing percaya tertimbus tek rengrek and lodging. Beberapa warga asing percaya terdapat tek rengrek dan dikongsi kebun sayur tinggi lodging anak isdo kata balai bomba semak milamat di Kubah Musa Muhammad Azrul Izham Zulkifli. Dari itu pihak menerima maklumat tentang kejadian terbabit majab 412 Selengak iaitu pasukan bertempat kejadian dengan jarak 92 km dan balai bomba semak milamat BBP Kubah Musa dan Engloi Majan 530 Lengang untuk memulakan operasi naked samak menyelamat SAR Mok narik tek dengan ketinggian 50 meter nombor cerun. Jadi unak adalah gah yang dia dapat kongsikan untuknya berkenaimba. Jadi hati-hati untuk rakan-rakan yang mungkin berada di kawasan-kawasan yang enyun, kawasan-kawasan yang teknologi, post-broke ataupun yang lain-lain sahaja. Jadi kena lebih berhati-hatilah untuknya berkenaimba. Terutama rakan-rakan yang kerja kerajak memabik, kerajak meladang, tepuk ililuk saja yang nyum-nyuhai. Jadi kena lebih berhati-hati dan semoga dipermudahkan beli-beli teater. Terutama buluh lengak-lengak pun, orang nak balik setiap kali lengak hanya teater. Jadi kena kalau nyonya, balik-balik teater kena elakkanlah aktiviti-aktiviti yang berisiko, aktiviti-aktiviti yang berbahaya. Jadi terus, Raya SFM, jumpa dengan saya, mohon lagu dalam surat spoon, lagu ditajuk takdir yang menentukan. SFM, moi-moi.

malam, malam. Lebih in dengan muzik yang menenangkan. Inilah Cuk Healing. Hanya di Asyik FM. Moi Nung.

Untuk atas saya mengelola nama suara Rizky Fabian adalah kereta bermuara untuk layak tiap temankan jom ke neighbor. Hanya dia terus bersemangatkan yang keluar ruang radio SFM, rakan-rakan yang beraktiviti selama beraktiviti. Walaupun kita jap pukul 11.07 minit layak, kadang-kadang muk rakan-rakan yang terpaksa kod ataupun TL lah, kejap-kejap sampingan yang perlu nontel untuk kek duit lebih. Kadang-kadang muk kejap hakiki tetapi kejap-kejap mok yang nak tel pun dah mok hijik. Nak tel yang akan tel nama nak kerja, kena tel anten barang, kena aduh, kena tu. Jadi jajilah yang nak tel, semoga dipermudahkan. Kalau boleh layak-layak tu kena lebih berhati-hati lah. Malu-malu saja yang nyobek-nyobek. Yang dah jam kongsi gak berkaitan dengan info trafik, mok kejap penyelenggaraan and kilometer 33.5 hingga 31 arah selatan. Nombor Sendak Makulai lorong tembang tutup, trafik terkawal. Dan juga kejap penyelenggaraan kilometer 207.5 hingga 206.5 arah utara, nombor Cangkat Jering Metaiping lorong yang tutup, trafik terkawal. Tetapi lagi berkaitan dengan kejap penyelenggaraan NQVE kilometer 24 hingga kilometer 28.8 arah utara, nombor Menong Duta Mabukit Lanjan lorong yang tutup, trafik terkawal. Jadi untuk nyam kena kena nyoba patuhi dan juga sentiasa pandu berhati-hati, nyoba arahan pengawal ataupun pematanda trafik lokasi, pastikan kena berlangkah berjaga-jaga nyongkon untuk semoga nyoba selamat nyoloi ma destinasi. Terutama layak-layak ti sudah pastinya akan rasa selut, akan rasa gahil, terutama rakan-rakan yang hojo nolak aktati memulakan perjalanan nong yang jeruk beratus kilometer, sudah pastinya akan mok akan rasa gahil dan juga rasa selut. Kalau boleh rasa selut dah nyoba berhenti maning tempat-tempat yang selamat tu nyoba berehat seketika, chance log untuk merap-merap minit pun boleh supaya tok

Menata Simon Lagu Nama Surah Ella Lagu Tajuk Aku Temankan Akhirnya Bian Kelab Simon Juk Healing Terus Selain SFM Yang Malah Berehat Selamat Berehat Selamat Ngerunak Saya Tentunya Mungkin Nama Yang Mungkin Hai Saya Gelo Gekti Jadi Rehat Laksa Cukup-cukupnya Jadi Channel Kongsi Kepentingan Nyoban Selog Yang Mencukupi Untuk Menguatkan Daya Ingatan Nyom Kenema Kesimbangan Berat Badan Rik Sihat Meningkatkan Kepayaan Berinteraksi Secara Sosial 6 Terawaj Fungsi Imun 6 Terawaj Fokus Semua Produktiviti dan juga dapat mengurangkan stres. Jadi nak antara kepentingan nyob punya slog awal. Jadi untuk rakan-rakan yang hoi selo sama selo sama berehat. Jadi ya harap nyob kini dalam keadaan yang baik sentiasa. Jadi lalu pun terus Alliance FM dia tiba berbaki beberapa minit saja lagi menunggu nyob kini untuk layak dos sehingga ke pukul 12 layak gal. Jonai Semong lagu dalam surat Kajar lagu tajuk Hat Senayak Yes FM Moi Moi.

Nah, tak sembang lagu dalam suara nada maya lah kita juga kerana kau yang ku sayang. Teman kena ikut nawan keluar sebab Joe Hilling kita jumpa pukul 11.43 minit layak ya pembawa dia pengunjung yang besar yang bertiga berteman kan nyom kini berasal daripada akal Israel tugas bersama dengan rakan tugas NSL FM menggunakan mengendalikan kuanti bermula pukul 12 hingga ke pukul 8 ya kar. Jadi tentunya berkini buat jahat dulu kerajaan Mimis Tiasa terus bersama CFM bermula pukul 8 Yahkal sehingga ke pukul 12 layak selama 16 jam ke udara setiap is mana-mana is nyom kena dengan berada-berada dan juga perkongsian yang kena kongsikan. Jadi saya saling mengurutkan diri, jumpa lagi pada hari Moy yang akan berkongsi lagi biasa bertemankan nyom kena sebelum tutup try tugas untuk layak peramanan nyom kena dengan lagu dan bahasa surat exist. Selalu tajuk siapa selain aku. CFM, moin-moin, bye-bye.

0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Oktober 1999, kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 1999, dua penerjun tempatan, Kapten

0: B. Abdul Rahmat Omar dan Leftenan B. A. Aziz Ahmad mencatat sejarah negara apabila menjadi kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Tepat jam 9.30 pagi, terjunan dilakukan dari ketinggian 300 meter. Terjunan ini dilakukan bersama-sama Martin Dumas, seorang perunding terjunan base berpengalaman. Kejayaan ini membolehkan nama mereka dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan penerjun base pertama di Malaysia. Terjunan base berbeza daripada terjunan udara biasa dari pesawat kerana ia dibuat dari pelantar tetap. Base ialah singkatan kepada buildings, bangunan, antenas, antena, spans, rentang atau jambatan dan earth, bumi. Terjunan ini lebih sukar kerana ketinggian minimum biasa untuk terjunan udara ialah 800 meter, manakala terjunan dari menara ini memberikan masa yang sangat singkat untuk penerjun membuka payung terjun dengan selamat. Acara terjunan base sempena ulang tahun ketiga, menara berkenaan akan dijadikan acara tahunan dengan menjemput penerjun dari seluruh dunia.
1: Salam santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera, salam penuh kegembiraan buat semua pendengar Salam FM walau di mana sahaja anda berada. Apa khabar para pendengar pada tengah malam ini? Hari ini 2 Oktober 2026 Masihi. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat, ceria dan sentiasa di bawah lindungan serta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, terima kasih kepada rakan penyampai, rakan kita di Asyik FM yang sudah pun bersama dengan anda, menemani anda sebentar tadi bermula pukul 8 pagi hinggalah pukul 12.30 malam kan. Dan Alhamdulillah, kini tibalah giliran Radio Jakin Salam FM untuk terus mengiringi perjalanan hari anda, perjalanan malam anda bermula saat ini 12.30 malam hingga pukul 8 pagi nanti. Selama 8 jam kita bersama-sama, insyaAllah Allah akan ada banyak perkongsian ilmu, orang kata banyak juga lagu-lagu yang insyaAllah mendidik jiwa kita untuk jadi hamba Allah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, malam ini pertemankan saya Yuni Yunus akan menemani anda, teman berteman bersama dengan anda, dan setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan Salam FM setiap hari bermula 12.30 malam hingga 8 pagi. Terima kasih kerana menjadikan Salam FM sebagai teman setia, sama ada ketika bertugas, sama ada ketika memandu, berehat di rumah atau sedang bekerja, atau juga sedang memulakan rutin harian anda. Alhamdulillah, pada waktu ini kita akan bersama dalam segmen santai, segmen yang akan membawa santapan halwa telinga dan juga perkongsian yang insya Allah menenangkan jiwa kita. Dan jangan ke mana-mana kerana kita dalam ruangan apa ya malam ni? Macam biasalah kan, Sabtu malam ni kita ada ruangan Carta Salam di mana menampilkan 10 lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan yang dipilih oleh pendengar sendiri yang pasti menyuntik semangat serta ketenangan dalam diri kita semua. Terima kasih kerana memilih Radio Jakim Salam FM, dan insyaAllah kita akan seketika nanti bersama dengan rancangan Carta Salam di mana ada 10 lagu-lagu yang sudah pun dipertandingkan. Dan nak tahu ada tak lagu baru minggu ini? Jom kejap lagi kita akan bersama. Apapun, saya Yuni Yunus dan inilah masanya untuk kita menikmati Salam Santai. Untuk itu kita berhibur dulu, kita dengarkan Salam FM, salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam untuk semua.
7: Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
8: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam ruangan carta Salam malam ini, ketika ini dan saat ini. Baik, sebelum kita nak terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan yang lebih baik ataupun kedudukan tempat ke-10 carta Salam malam ini, ada satu yang ingin saya wawarkan kepada anda. Jom memeriahkan reruai Radio Salam FM sempena Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 di WTC Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026. Kami menanti kehadiran anda setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 10 malam dengan pelbagai aktiviti menarik, kuis, hadiah, jualan cenderahati eksklusif Salam FM serta berkenalan dengan penyampai-penyampai kesayangan anda. Kita ada DJ Farhana, ada DJ Suhaila, ada DJ Amri, DJ Ahnaf dan tentu DJ Yuni juga ada di sana, insyaAllah. Dan jangan lepaskan peluang bertemu dengan Johan Khoury MTHQA 2025, iaitu Ustaz Aiman Ridwan Muhammad Ramlan pada 8 Oktober dan juga influencer dakwah Ustaz Awatif Abdul Majid pada 9 Oktober pukul 9 malam. Jadi jom singgah, jom meriah, jom bersama Radio Salam FM. Reruai Radio Salam FM di lobi utama WTC Kuala Lumpur 6 hingga 10 Oktober 2026. Salam FM, salam untuk semua. Okey. Untuk itu kita dah saya dah berada di tangan saya kedudukan carta Salam untuk minggu ini. Hari ini 3 Oktober, bukan 2 ya, 3 Oktober. Tadi saya sebut kan, 3 Oktober dah masuk 3 Oktober. Oktober 2026 masih. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami dan terima kasih kerana mendengarkan Salam FM dan juga terima kasih kerana kesetiaan anda bersama dengan carta Salam malam ini. Terima kasih juga atas undian-undian yang anda hantarkan. Banyak, alhamdulillah, terima kasih undian-undian yang di kata persokongan daripada anda semua. Dan insyaAllah malam ini kita akan dengarkan 10 lagu-lagu yang dipertandingkan mengikut undian yang anda hantarkan itu. Dan insyaAllah juga ada pencalonan lagu baharu malam ini. Lagu apa? Sekejap lagi kita akan kongsikan kepada anda. Apapun yang belum lagi mengundi lagu-lagu kegemaran anda di carta Salam, pastikan anda undi di Instagram Salam FM. Anda boleh klik di bio tu kan. Mungkin ramai lagi yang tak terlepas pandang. Klik di bio, kemudian ada yang biru tu kan, klik kat situ. Nanti akan keluarlah senarai 10 lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu nasyid yang dipertandingkan. Kemudian anda boleh klik satu lagu untuk satu undian naik. Kalau anda nak undi banyak-banyak, boleh, anda kena buka tutup, buka tutup macam itulah, supaya orang kata apa, ada effort lah sikit nak undi lagu-lagu kegemaran kan. Kalau undi sekali letak 10 undian kan, macam ish, senang sangat kerjanya gitu. Okeylah, apapun terus mengundi lagu kegemaran anda. Dan kepada anda yang hantarkan lagu-lagu pencalonan lagu baru, boleh. Ramai sebenarnya saya menerima pencalonan lagu baru. Sekejap, saya kena tapis sikit-sikit lah eh. Tak bolehlah keluar semua kan. Jadi anda kena sabar nanti, sabar menunggu untuk lagu kegemaran anda berada dalam kedudukan carta Salam di minggu-minggu hadapan. Okey, faham eh? Okeylah, untuk itu jom kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 10 dan 9 malam ini. Mungkin ramai ada banyak kejutan malam ini. Nak tahu? Jom kita dengarkan kedudukan nombor 10 dan 9 di carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
9: Nombor

Carta Salam kembali selepas ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nombor 9.

Itu dia lagu yang baru saja kita dengarkan dari pencalonan tempat ke-9 dan 10 malam ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Tempat yang ke-9 baru saja kita dengarkan persembahan One Path dengan lagunya Syurga. Lagu ini sebenarnya dia turun satu anak tangga minggu lepas, berada di kedudukan nombor 8. Minggu ini berada di kedudukan nombor 9, turun satu anak tangga. Mana pergi pengundi lagu ni? Lagu ni baru dalam beberapa minggu lah, konteks saya dalam 3 ke 4 minggu kot dalam carta salam. Tapi dia kedudukan yang macam tempat yang ke-8, tempat 9, kemudian dia naik balik tempat yang ke-5, lepas tu dia turun lagi tempat yang ke-8, ke-9 lah, macam itulah. Jadi kalau anda nakkan lagu ni terus kekal dalam carta salam dan berada di kedudukan lebih baik, pastikan anda undi di Instagram kami, Salam FM. Okey, dan tempat yang ke-10 sebentar tadi kita dengarkan lagu dari persembahan Darwish dengan lagunya Syahadah yang tertangguh. Lagu tu juga kekal sebenarnya di kedudukan yang sama minggu lepas. Minggu lepas nombor 10, minggu ini juga berada di kedudukan nombor 10. Tak berubah mana pergi pengundi-pengundi ni, ataupun mungkin dah selesa kot. Tak apalah, yang penting dia berada dalam kedudukan 10 dan tak terkeluar daripada cerita salam. Macam tu ke? Jangan terlalu selesa kerana minggu ini ada pencalonan lagu baru. Kalau anda tak undi lagu ni, mana tahu minggu depan lagu ni akan terkeluar menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Kan sedih macam tu. Okeylah, apapun, jom kita nak terus dengan lagu yang berada di kedudukan nombor 8 dan 7 minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Nombor

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu, hanya satu undian. Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa. Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi Carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM.
6: Salam
4: untuk semua.
8: Nombor

0: Carta Salam kembali selepas ini. Carta Salam kembali lagi bersama dengan Yuni Yunus menemani anda 12.43 minit tengah malam. Kita baru je dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 8 dan 7 sebentar tadi kan. Lagu yang berada di kedudukan nombor 7, lagu Sakti dari Persembahan Energy. Lagu ni turun 2 anak tangga minggu lepas. Nombor 5 minggu ni berada di kedudukan nombor 7. Dan lagu Jalan Pulang Persembahan Ustaz 3 Beradik juga, lagu ni juga turun 1 anak tangga minggu lepas nombor 8. Minggu lepas nombor 7, minggu ni nombor 8. Jadi turun, semua seturun 1 anak tangga. Sedih kan? Kenapa agaknya lagu-lagu ni semua berada di kedudukan yang ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ha? Tak pernah naik pun di kedudukan Carta Salam. Jadi anda nakkan lagu ni terus kekal dalam Carta Salam, pastikan anda undi di Instagram kami. Salam FM 91.1. Baik. Kita nak terus dengarkan lagu yang pencalonan lagu baharu. Kita dengarkan dari Persembahan Dr. Harith Zubaidi dengan lagunya Nahoda. Dengarkan pencalonan baharu Carta Salam minggu ini.
1: Pencalonan lagu baharu.

0: Itu adalah lagu pencalonan baharu minggu ini dari persembahan Dr. Harith Zubaydi. Aha, Zubaydi dengan lagunya Nahoda. Lagu ni kalau anda nakkan berada dalam kedudukan carta salam minggu depan, pastikan anda undi, okay, di Instagram Salam FM. Dan jangan buang masa, kita nak dengarkan satu lagi pencalonan lagu baru. Lagu apa? Jom kita dengarkan lagu dari persembahan Bitara dengan lagunya Selamat Tinggal Sahabat.
1: Pencalonan lagu baru.

Serta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam kembali selepas ini.

0: Aduh, sakit.
1: Kenapa ni?
0: Salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini terseliu ke apa, tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Tadi kan
1: saya dah kata, jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Makilah je rehat sekejap.
1: Duduk ni. Ya Allah. Sakit. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi? Aduh, doktor. Dah
1: pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni.
1: Jap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Rasa pergi mulu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu. Kan macam-macam cara nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
2: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey, saya awak ni, mana kursinya nak duduk nak solat dulu?
1: Sabar, saya ambil kabar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi, ya?
0: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua. Salam FM, salam untuk semua. 1 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Salam FM. Menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Okey, kita dah dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 6 dan 5 minggu ini. Tapi sebelum itu, kita dah dengar pencalonan lagu baru kan. Ada 2 lagu baru yang dicalonkan minggu ini. Daripada Dr. Harith Zubaidi dengan lagunya Nahoda. Dan juga lagu Selamat Tinggal Sahabat daripada Bitara. Jadi anda boleh mulakan undian anda bila pencalonan ada dibuka nanti, okay? Di Instagram kami, di bio itu, kemudian klik akan tersenarai lagu-lagu tersebut. Anda boleh klik satu lagu, hanya satu undian. Baik, kita dengarkan tadi lagu yang berada di kedudukan nombor 5 dan 4. Lagu yang berada di kedudukan nombor 5, Jatuh Satu Anak Tangga, minggu lepas nombor 4, minggu ini berada di kedudukan nombor 5. Anugerah Isteri Solehah. Lagu tu berada di kedudukan nombor 5. Sedihnya. Ya ke? Saya dah baca ke tadi tu? Kan? Jadi kepada anda, kita nak. Dan lagu yang baru saja kita dengarkan, tak, nombor 7 dan nombor 6. Okey. Astaghfirullahalazim. Kelangkabut betul kan? Nombor 7 dari kumpulan Energy dengan lagunya Sakti. Nombor 6, Tuhan Aku Rindu. Tuhan Aku Rindu nombor 6, Music Hamis. Lagu itu berada kekal di kedudukan yang sama. Dan lagu yang berada di kedudukan nombor kita nak dengarkan nombor 5. Ini dia, dari persembahan Anugerah Isteri Soleha daripada Amiru. Dengarkan hanya di Salam FM, lagu-lagu mendidik jiwa. Nombor

Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Yeay! Carta salam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Kita dah dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 5 sebentar tadi dari persembahan Anugerah Isteri Solehah Amirul. Sayangnya lagu tu sebenarnya dia turun satu anak tangga minggu lepas, nombor 4. Minggu ni turun lagi nombor 5. Alah sedihnya, kenapa eh? Mana pergi pengundi-pengundi lagu ni? Saya suka lagu ni, khas untuk isteri-isteri yang berada di luar sana kan. Betapa indahnya kita, betapa nikmatnya kita, betapa berbangganya kita menjadi isteri yang insyaAllah solehah kan. Jadi kepada isteri-isteri solehah di luar sana, jom kita undi banyak-banyak lagu ni supaya lagu ini berada kekal dalam carta salam dan berada di kedudukan yang lebih baik di minggu hadapan. Macam mana caranya? Mudah saja, boleh pergi ke Instagram kami, klik di bio, kemudian undi satu lagu, hanya satu undian. Okeylah, jangan buang masa, kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 4 dan 3 minggu ini menerusi carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Nombor 4.

0: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Lagu yang baru saja kita dengarkan, lagu daripada persembahan Hood dengan lagunya Mudahkan Urusanku, berada di kedudukan nombor 3 minggu ini. Hebat kan? Lagu ni sebenarnya dia hebat pun tak hebat, dia turun satu nak tangga minggu lepas nombor 2 naib juara, tapi minggu ni berada di kedudukan nombor 3 menerusi Carta Salam. Okey, dan lagu yang berada di kedudukan nombor 4 tadi sangat mengejutkan, lagu yang baru saja dicalonkan minggu lepas, Mengukir Kenangan, dari persembahan Amirul Fauzan dan juga Hadi Razali. Lagu tu yang dicalonkan minggu lepas, alhamdulillah minggu ini berada di kedudukan yang lebih baik, top 5, nombor 4 minggu ini di Carta Salam. Jadi kalau anda nak lagu ni terus kekal dan berada di kedudukan yang lebih baik minggu depan, mana tahu juara kan minggu depan, jom kita undi di Instagram Salam FM. Okay, dan jom jangan buang masa, kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan naib juara Carta Salam. Lagu apa agaknya? Mesti ramai yang dah boleh agak dah lagu apa yang menjadi naib juara Carta Salam. Jom jangan buang masa, dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
1: Naib juara Carta Salam.

0: Jom kita imbas kembali kedudukan di tempat ke-10 hingga 2. Dan ketahui juara Carta Salam minggu ini. 1.22 minit pagi. Jom kita imbas kembali kedudukan Carta Salam untuk minggu ini, tempat yang ke-10. Dari Darwish Syahadah yang tertangguh, tempat yang ke-9. Syurga dari One Path, tempat yang ke-8. Jalan Pulang, persembahan Usas Tiga Beradik. Tempat yang ke-7, Sakti daripada persembahan Energy. Tempat yang ke-6, Tuhan Aku Rindu daripada Mizi Kamis. Dan tempat yang ke-5, Anugerah Isteri Solehah dari persembahan Amirul. Tempat yang ke-4, lagu baru Mengukir Kenangan dari persembahan Amirul Fauzan dan juga Hadi Razali. Tempat yang ke-3, Mudahkan Urusanku dari persembahan Hood. Dan baru saja lagu yang kita dengarkan sebentar tadi dari persembahan Moshak dengan lagunya Muhammad Rasulullah berada di kedudukan naib juara Carta Salam. Dan mungkin ramai yang dah boleh agak dah lagu apakah yang menjadi juara Carta Salam minggu ini. Minggu lepas berada di kedudukan nombor 2. Salah, minggu lepas nombor 3. Minggu ini berada di kedudukan juara Carta Salam. Dah agak dah kan? Dah tahu dah kan lagu apa? Jom kita berhibur dengan lagu Jangan Paksa Rindu dari Ikmal Nur, juara Carta Salam minggu ini.
1: Juara Carta Salam.

0: Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu hanya satu undian. Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM. Salam
6: untuk semua.

0: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu. Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradhi dalam rancangan Tamadun Islam. Dan pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Amr bin Al-As Al-Qurashi. Beliau merupakan anak kepada pahlawan dan diplomat masyhur Islam Amr bin Al-As. Menariknya, perbezaan usia antara beliau dan bapanya hanyalah sekitar 11 atau 12 tahun. Abdullah memeluk Islam lebih awal daripada bapanya dan dikenali sebagai seorang pemuda yang abid, yang sangat kuat beribadah, zuhud dan cintakan ilmu pengetahuan. Pada zaman awal Islam, terdapat larangan umum untuk menulis hadis agar tidak bercampur aduk dengan ayat-ayat Al-Quran. Walau bagaimanapun, Abdullah bin Amr merupakan seorang sahabat yang sangat mahir dalam penulisan. Beliau meminta izin khusus daripada Rasulullah SAW untuk mencatatkan setiap butir bicara baginda. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Tulislah, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar daripada mulutku kecuali kebenaran." Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya digelar. Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya dikenali sebagai As-Sahifah As-Sadiqah. Abdullah bin Amr sangat terkenal dengan kesungguhannya dalam beribadah. Beliau pernah berniat untuk berpuasa setiap hari dan mengkhatamkan Al-Quran setiap malam sepanjang hidupnya. Namun, perkara ini apabila sampai ke pengetahuan Rasulullah SAW, baginda menegurnya secara lembut dan menasihatinya agar bersikap sederhana. Baginda mengingatkan bahawa tubuh badan, keluarga dan tetamu juga mempunyai hak yang perlu ditunaikan. Kisah ini menjadi rujukan penting dalam tamadun Islam mengenai konsep wasatiyah, iaitu kesederhanaan dalam beragama, di mana kualiti ibadah lebih diutamakan berbanding kuantiti yang melampaui kemampuan diri. Sumbangan beliau dalam pembinaan peradaban ilmu Islam sangat besar. Antaranya, beliau merupakan pelopor dokumentasi hadis secara bertulis. Abu Hurairah sendiri pernah mengakui, "Tidak ada sahabat Nabi yang lebih banyak hadisnya daripadaku, kecuali Abdullah bin Amr kerana dia menulis manakala aku tidak menulis." Beliau bukan sahaja pakar dalam syariat Islam, balah mempelajari kitab-kitab terdahulu dan menguasai bahasa asing seperti Suryani, lalu menjadikannya seorang sarjana yang mempunyai pandangan yang luas. Beliau juga meriwayatkan sebanyak 700 buah hadis. Walaupun jumlah riwayatnya secara lisan kurang berbanding Abu Hurairah kerana beliau lebih banyak menetap di Mesir dan Taif selepas kewafatan Nabi, namun catatan bertulis beliau menjadi asas penting bagi pengumpulan hadis secara rasmi pada zaman kemudian. Abdullah bin Amr wafat sekitar tahun 63 atau 68 Hijrah, di mana terdapat perbezaan pendapat mengenai lokasi kewafatannya sama ada di Mesir atau Taif. Beliau meninggalkan legasi yang sangat berharga, iaitu budaya mencatat ilmu. Beliau mengajar umat Islam bahawa pena adalah senjata yang sangat ampuh dalam memelihara tamadun. Tanpa usaha awal beliau mencatatkan sabda-sabda baginda Nabi, usaha mengumpul hadis pada abad-abad berikutnya mungkin menghadapi cabaran yang lebih besar. Sehingga berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Salam santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: Sinar Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam santai 12 tengah malam hingga 4 pagi.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 3.

0: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Sharha Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bincang tentang keutamaan dirimu sebagai hamba Allah. Semua yang saya muliakan, kita ni hamba. Bila kita hamba, Allah yang menciptakan diri kita, Allah berhak buat apa saja kepada diri kita. Dan sayangnya Allah kepada kita, Allah tahu kita ni lemah. Allah pun banyak bagi ujian kesenangan berbanding ujian kesempitan. Cuba kita tengok cahaya kat luar sana, ya, ataupun cuaca kat luar sana. Kita tengok banyak cuaca yang terang berbanding cuaca buruk. Banyak cuaca yang bercahaya, yang sedap berbanding cuaca yang penuh dengan ribut petir. Ribut petir tu tak memanah kita setiap hari. Samalah juga ujian yang berat-berat ni tak menjengah kehidupan kita setiap masa, sebab Allah kesiankan kita. Sesekali adalah ujian berat tu datang menghimpit kita, dan memanglah tak sesuai dengan keinginan kita. Sebab apa? Sebab saat itu Allah sedang didik kita tak terlalu rasa cinta kepada dunia. Dunia ni penuh dengan cacat cela. Allah sedang didik kita rindukan syurga, rindukan wajahnya. Semua di negeri abadi itu sempurna, tiada cacat celanya lagi. Jadi di hujung nyawa kita ni, sebagai hamba Allah, kita semua mengimpikan kita diseru sebagai jiwa yang tenang. Ini kemuliaan, kemuliaan sebuah impian besar yang menyebabkan kita tak mudah putus asa dalam hidup. Kita nak dipanggil pulang ke rahmat dan kasih sayang Allah dalam keadaan kita redha, Allah pun redha pada kita. Kita hamba Allah, kita redha. Kita juga berharap Allah iktiraf kita sebagai hamba Allah, dan Allah jemput masuk ke syurga Allah. Impian ni Allah visualisasikan pada kita dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 29. Allah berfirman, wahai jiwa yang tenang, baliklah, baliklah kepada Tuhanmu dalam keadaan kau redha dan diredhai. Masuklah ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam syurgaku. Ya Allah, ya Allah, bayangkan keindahannya saat itu. Tersenyumlah bahagia bila kita membaca ayat ini. Ini kemuliaan yang kita sama-sama nak cari. Diri kita semua ni sangat berharga. Diri kita sebenarnya kuat. Jadi kita kena berjuang. Kita tak nak sibuk mengeluh lagi. Kita nak sibuk merayu merintih kepada Allah. Sebab ini yang akan mengangkat keutamaan diri kita sebagai hamba Allah. Jom kita lihat dalam ayat kursi, terhimpun sifat-sifat Allah yang agung, yang memberi harapan untuk kita menagih syafaat pertolongan. Allahu Akbar. Dalam ayat kursi disebutkan oleh Imam As-San'ani, dalam tu ada nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti Wahdaniyah, Maha Esa, Al-Hayah, Maha Hidup, Al-Qayyumiyah, Maha Kekal, Al-Ilm, Maha Mengetahui, Al-Mulk, Maha Menguasai, Al-Qudrah, Maha Berkuasa, Al-Iradah, Maha Berkehendak. Kita nak sibukkan untuk lengkapkan diri kita dengan ciri-ciri hamba Allah ni. Masa tu kita akan rasa, ya Allah, inilah keindahan hidup. Sibuk merasakan malaikat Raqib Atid mencatat setiap masa perjuangan kita untuk raih ciri jadi hamba Allah. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM. Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.

Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Amkil.
1: Saya Afiq.
2: Saya Risha.
3: Saya Aida.
4: Saya Haikal.
5: Dan saya Adib.
6: Keluarga Ustaz Amkil bukan sekadar kisah sebuah keluarga.
7: Ia tentang persoalan agama, cabaran kehidupan dan realiti yang kita hadapi setiap hari.
6: Apa yang benar, apa yang harus kita pilih?
2: Temui jawapannya dalam
8: Keluarga Ustaz Amkil.
6: Dengarkan di
8: Salam FM dan Putra FM. Yeay!
0: Salam untuk semua.

0: Aduh, sakit.
1: Kenapa ni?
0: Salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini tersendiu ke apa, tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa. Aduh.
1: Ya Allah.
0: Tadi kan
1: saya dah kata jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Makinlah dia rehat sekejap.
1: Duduk ni. Ya Allah. Sakitnya. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi. Aduh, doktor. Nak
1: pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Pergi mulu boleh tak?
1: Kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan. Macam-macam tak cara
0: tahu,
1: nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, buku. Okey, baik.
2: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. Okay. www.islam.gov.my.
0: Awak ni mana kursinya nak duduk nak solat duduk?
1: Sabar. Saya ambil gambar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi ya.
0: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Lestari Islam.
4: Maslahah. Istilah maslahah ialah memberikan keutamaan merupakan prinsip yang mendahulukan kepentingan dan kebaikan umum dalam membuat keputusan bagi memastikan kesejahteraan masyarakat selaras dengan tuntutan syariah.
3: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
5: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

#penyiaranjakin. Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita nak membicarakan tentang keadilan di mahsyar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat 'indahu mazlamatun li akhih, falyatahallalhu minha, fa innahu laysa thamma dinarun wala dirhamun min qabl an yu'khadha li akhihi min hasanatihi, fa in lam yakul lahu hasanat, ukhidha min sayyi'at akhihi, fatrihat 'alayhi." Sesiapa yang pernah menzalimi saudaranya, maka mintalah agar dihalalkan sekarang, kerana pada hari itu tidak ada lagi wang dirham dan dinar, maka akan diambil pahala kebaikannya untuk orang yang dizaliminya itu. Jika ia tidak memiliki pahala kebaikan, maka akan dibebankan kepadanya dosa-dosa orang tersebut. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hadis ini nak menjelaskan kepada kita bahawa keadilan yang selama ini ternoda, maka ketika datangnya hari mahsyar, keadilan itu akan diangkat dan diperlihatkan. Hari itu, orang-orang yang lemah, yang tidak mendapat haknya, yang dirampas segala keadilan ketika di atas dunia, mereka akan memperolehi keadilan dengan sempurna. Pada hari itu, tidak ada lagi orang yang ketawa angkuh kerana berasa lebih tinggi daripada keadilan. Semuanya tunduk dan hina di hadapan keadilan Allah yang Maha Adil. Kerana itu, apa-apa kesalahan dan kesilapan kita kepada manusia, segeralah dimintakan kepada mereka halal. Mintalah keampunan dan kemaafan daripada mereka, supaya di akhirat nanti kita tidak akan dituntut oleh mereka dengan pahala yang akan dikeluarkan daripada kita dan diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi di atas dunia dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Syakim. Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan Menjana Mindai dibawakan oleh Salam FM.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
2: EJAS, entah jawab, ana soal.
3: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
4: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
5: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
4: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Aduh, sakit.
1: Kenapa ni?
0: Salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini terseliu ke apa, tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Tadi kan
1: saya dah kata, jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Makilah je rehat sekejap.
1: Duduk ni, ya Allah. Sakit. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi? Aduh, doktor. Itulah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Jap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Rasa pergi mulu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam cara nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
2: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. Okay. www.islam.gov.my.
0: Awak ni mana kursinya nak duduk nak solat dulu?
1: Sabar. Saya ambil gambar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi ya.
0: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Kemana destinasi kita? Kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, yakni Allah, telah mengilhamkan kepada manusia ataupun kepada kita jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Pada ayat seterusnya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, iaitu memilih jalan takwa. Yang seterusnya Allah berfirman, waqad khaba man dassaha. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, iaitu memilih dengan jalan fujur, jalan dosa ataupun jalan maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita yang memilih ke mana destinasi kita. Sama ada kita ingin ke destinasi yang telah Allah janjikan dengan penuh kenikmatan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita memilih ke destinasi yang mengerikan dengan azab yang sangat pedih dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
2: Penyiaran Jakim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 34 hingga 36.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
5: Wala

Dan tidak ada gunanya nasihatku kepada kamu jika aku hendak menasihati kamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu kerana kamu tetap berdegil. Dialah Tuhan kamu dan kepadanya kamu akan kembali.

Mereka terus berdegil. Bahkan mereka menuduh dengan mengatakan Nabi Nuh sengaja mengada-adakan secara dusta bahawa Tuhan mengurniakan pangkat Nabi kepadanya. Nabi Nuh diperintahkan menjawab dengan berkata, "Kalau aku yang mereka reka wahyu itu, maka akulah yang akan menanggung dosa perbuatanku itu. Dan sebenarnya, aku bersih dari dosa kesalahan kamu menuduhku."

0: Dan setelah itu diwahyikan kepada Nabi Nuh bahawa sesungguhnya tidak akan beriman lagi dari kaummu, melainkan orang-orang yang telah sedia beriman. Oleh itu, janganlah engkau berduka cita tentang apa yang mereka sentiasa lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakit.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

3.53 minit pagi. Selamat pagi kepada anda. Masih lagi bertemankan saya, Yunus, di jam terakhir untuk edisi pertemuan hari ini, 3 Oktober 2026 Masihi. Sahabat Salam FM, sebelum kita melangkah meninggalkan waktu malam dan menyambut pagi, Yuni nak titipkan sedikit nasihat untuk kita semua. Dan kadang-kadang hidup kita ni terlalu sibuk fikir tentang apa yang belum kita ada, sampai kita terlupa untuk bersyukur dengan apa yang sudah ada di depan mata. Jadi, orang kata apa, kita tetaplah percaya setiap orang ada perjalanan masing-masing. Ada orang diuji dengan kewangan, ada yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan kesihatan, dan ada juga yang sedang berperang dengan diri sendiri tanpa sesiapa pun yang tahu. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri. Sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah akan ada jalan yang baik-baik juga untuk kita semua. Jadi untuk itu saudara, hari ini Yuni akan menemani anda sehingga untuk saat ini. Seketika nanti anda akan bersama dengan Sofia menemani anda bermula 4 pagi hingga 8 pagi. Buat yang sedang melalui waktu sukar ketika ini, Yuni nak pesan satu perkara, kita jangan berputus asa. Mungkin hari ini terasa berat, tapi itu tidak bermakna esok akan sama. Teruskan melangkah walaupun perlahan. Yang penting, jangan berhenti. Okey? Semoga pagi yang akan bakal kita sambut ini membawa ketenangan, membawa rezeki yang luas, membawa rezeki yang berkah, kesihatan yang baik, dan juga berita-berita yang menggembirakan. Untuk itu saya, Yuni Yunus, ingin mengundur diri. InsyaAllah kita jumpa lagi di minggu-minggu akan datang. Okay, minggu depan saya tak ada. Minggu depan saya bertugas di WTC Kuala Lumpur sepenuh Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran. Tapi saya bukan pengulas, saya menjaga reruai Salam FM. Jadi kepada anda yang nak datang, nak bertemu dengan DJ-DJ Salam FM, nak beramah mesra, jom datang beramai-ramai di WTC bermula 6 hingga 9 Oktober 2026. Okey. Untuk itu sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum.

Mulakan hari anda dengan Salam FM. Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat memohon pertolongan, dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah, supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

3 Oktober 1999, kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 1999, dua penerjun tempatan, Kapten B. Abdul Rahmat Omar dan Leftenan B. A. Aziz Ahmad mencatat sejarah negara apabila menjadi kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Tepat jam 9.30 pagi, terjunan dilakukan dari ketinggian 300 meter. Terjunan ini dilakukan bersama-sama Martin Dumas, seorang perunding terjunan base berpengalaman. Kejayaan ini membolehkan nama mereka dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan penerjun base pertama di Malaysia. Terjunan base berbeza daripada terjunan udara biasa dari pesawat kerana ia dibuat dari pelantar tetap. Base ialah singkatan kepada buildings, bangunan, antenas, antena, spans, rentang atau jambatan dan earth, bumi. Terjunan ini lebih sukar kerana ketinggian minimum biasa untuk terjunan udara ialah 800 meter, manakala terjunan dari menara ini memberikan masa yang sangat singkat untuk penerjun membuka payung terjun dengan selamat. Acara terjunan base sempena ulang tahun ketiga menara berkenaan akan dijadikan acara tahunan dengan menjemput penerjun dari seluruh dunia.

0: Ish, terdapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke?
2: Salam FM, salam untuk semua. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita waktu ini 4:24 minit pagi. Alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya kita masih lagi diberi kesempatan untuk membuka mata, menghirup udara pagi yang cukup nyaman. Masya-Allah, sejuk-sejuk, angin-angin sepoi bahasa di Kuala Lumpur, dan kita dapat sama-sama menikmati satu lagi hari dalam kehidupan. Syukur pada Allah. Dan pagi ini sebelum saya ataupun kita semualah, ya, sibuk untuk kejar apa jua urusan, terutamanya urusan dunia ni, kan, apa kata kalau kita beri sedikit masa untuk kita hadiahkan diri kita perasaan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana tak semua yang kita miliki hari ini sempat kita nikmati esok, kan. Tapi kita doalah pada Allah agar Allah kurniakan kita usia yang barakah, hari-hari yang penuh dengan keberkatan, insya-Allah. Dan kita mulakan pagi ini dengan bismillah, ya, basahkan lidah kita dengan zikir dan hadirkan senyuman buat insan di sekeliling kita, insya-Allah. Baiklah, saya Sofi Abdullah waktu ini menemani Aki Ukti untuk edisi hujung minggu hari Sabtu. Dan hari ini, pagi ini, 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan 3 Oktober 2026 Masihi. Dan terima kasih juga rakan saya, sahabat saya, DJ Yuni Yunus, yang dah pun 4 jam bersama memberikan yang terbaik, ya, menerusi carta salam, pelbagai perkongsian informasi, ya. InsyaAllah, semoga dua segmen ini, hari ini, pagi ini, dapat memberikan inspirasi buat anda pagi ini untuk bangun dalam keadaan yang positif, positif pemikiran, ya, tingkah laku, dan dapat mematangkan kita dari sehari ke sehari, insyaAllah. Baiklah, untuk waktu ini, jam yang pertama ni macam biasa bermula tadi 4 pagi sehingga 5 pagi kita akan ikuti himpunan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan, lagu-lagu pop, ya, lagu-lagu yang mendidik jiwa, lagu-lagu nasyid kerohanian. Mana yang saya akan kodarkan ialah dari tahun 80-an hingga 90-an, ya. InsyaAllah kita akan mendengarkan sehingga pukul 5 pagi ini. Dan kita sambunglah untuk nasyid Zone Relax 80-an 90-an, persembahan Al-Mizan Dunia dan Akhirat.

0: Terus dengarkan Salam FM. Hiburan berterusan Salam FM.
1: Pagi at Salam. 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak satu kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat dua kirat. Dan satu kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.
1: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.
2: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. #penyiaranJAKIM.

0: Itu dia, kembali menemani IK Ukti, saya Sofia Abdullah. Waktu ini Zone Relax, Nasyid 80-an dan juga 90-an. Itu dia persembahan daripada Rabbani, kawan. Bila kita cakap tentang kawan ni, kawan yang baik bukan semestinya kawan yang sentiasa yes, yes kan, ataupun bersetuju dengan kita. Tapi kadang-kadang kawan yang benar-benar menyayangi kita ni ialah insan yang berani untuk tegur kita apabila berani tegur kita sebab kita ni dah banyak tersasar. Kawan yang mendoakan kita dalam diam ya, tanpa kita ketahui. Dan yang mana kawan-kawan yang tetap hadir ketika dunia kita ni terasa gelap, terasa berat. Ya, dalam Islam sendiri persahabatan juga adalah satu amanah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita juga bahawa seseorang itu dipengaruhi oleh agama dan juga cara bagaimana hidup sahabat rapatnya. Jadi kita pilihlah teman yang apabila kita melihatnya, kita teringat kepada kebaikan. Dan apabila kita mendengar nasihatnya, hati kita makin lama makin dekat dengan Allah SWT. Baiklah, untuk itu kita berbaki lebih kurang dalam 20 minit untuk kita sama-sama ikuti lagu-lagu nasyid ketuhanan dan juga lagu-lagu yang menyuntik jiwa menerusi nasyid 80-an dan juga 90-an. InsyaAllah selepas ni kita akan bersama persembahan Datuk Jamal Abdillah dengan Nasib Diriku, juga El Suraya Membuang Masa dan juga Mimi Asmida dengan lagu Wardah. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: bila sebut tentang pertengkaran, pernah tak anda bersama pasangan ataupun bersama dengan rakan sekerja anda ada sesuatu yang sangat mengecewakan anda? Apabila kita kecewa dan marah dengan pasangan, tarik nafas dalam-dalam dan ingatkan diri dengan pesanan ini. Ini bukan perkara buruk, tapi ini adalah peluang anda untuk kenal dengan pasangan atau kawan anda tadi dengan lebih baik lagi. So selalunya tuan-tuan, kalau kita tak setuju dengan pasangan kita, ia akan selalunya merebak menjadi pertengkaran yang sangat besar. Kebiasaannya, manusia yang berbeza pandangan dengan kita bukan nak menentang kita, okay? Tetapi mereka ini cuba kongsikan pandangan mereka mengenai apa yang mereka percaya. Maka dengan ini, apabila ada perkataan yang penting ataupun ada perkara yang penting pada anda tetapi tak penting pada pasangan, tak bermakna anda kurang penting pada mereka.
1: Salam FM.
2: #penyiaranjakim.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Ya, insyaAllah 3 hari lagi untuk kita sama-sama ya memeriahkan lagi Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa kali ke-66 di WTC Kuala Lumpur. Bermula hari Selasa ini 6 hingga 10 Oktober 2026 insyaAllah. Apa yang menarik, kita dapat memeriahkan lagi reruai Radio Salam FM dan Aki Ukti setiap hari dari pukul 8 pagi kalau datang ya sampai pukul 10 malam kami akan hidangkan dengan pelbagai aktiviti menarik. Ada kuis, hadiah, jualan cenderahati eksklusif Salam FM. Bolehlah nak berkenalan dengan penyampai-penyampai kesayangan anda, antaranya DJ Yuni akan bersama DJ Farhana, DJ Su Haila Aris ataupun DJ Su, DJ Amri dan juga DJ Ahnaf. DJ banyak sangat kan, nak cakap DJ begini. Jadi insyaAllah rakan-rakan saya ini akan berada sepanjang ya beradanya anda di WTC KL, insyaAllah mereka ini akan menemani perjalanan anda sepanjang kita menikmati ya Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa kali ke-66 di WTC Kuala Lumpur, bermula 8 pagi hingga 10 malam insyaAllah, dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang macam saya katakan tadi, kuis, hadiah, jualan cenderahati eksklusif Salam FM ya, insyaAllah goodies-goodies. Jadi anda juga berpeluanglah untuk bertemu dengan Johan Qori MTHQA 2025, iaitu Ustaz Aiman Ridwan Muhammad Ramlan. InsyaAllah kami bawakan pada 8 Oktober. Dan juga influencer dakwah iaitu Ustazah Awatif Abdul Majid. Kalau Aki Ukti selalu mengikuti Salam Tilawah, Ustazah Awatif ni selalu ada dengan kami mengajar ya tajwid dan pelbagai lagi lah menerusi Salam Tilawah. Kalau anda dapat dengarkan, Ustazah Awatif ni dah lama dengan kami. Jadi kami akan bawakan secara langsung di WTC nanti, iaitu dijangka pada 9 Oktober 2026 pukul 9 malam tetamu-tetamu kita. Jadi boleh singgah. Ada banyak lagi gerai-gerai jualan yang lain, pameran dan sebagainya. Kita meriahkan sama-sama sambil kita kutip pahala, dengar bacaan ayat-ayat kalamullah kan, dan juga kita singgah reruai Radio Salam FM di lobi utama WTC Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 ya. InsyaAllah anda boleh merancang perjalanan anda hari apa nak pergi, at least lah sekurang-kurangnya dalam waktu yang berlangsung itu mungkin boleh satu hari kita singgah, kita jumpa. Jadi anda dapat beramah mesra dengan pendengar-pendengar Salam FM yang macam saya nyatakan tadilah, DJ-DJ kita yang akan bertugas sepanjang berlangsungnya MTHQA untuk tahun ini kan. Baiklah, sebenarnya dah habis dah untuk kita punya zone relax nasyid 80-an dan juga 90-an. Tapi saya baru baca satu mesej dari sahabat kita Kak Ia, katanya memang sukalah untuk dengarkan zone relax ni. Suka nak dengar lagu-lagu lama nasyid 80-an dan juga 90-an sebab Kak Ia ni pun dah berumur, kata Kak Ia. Jadi Kak Ia minta lagu persembahan daripada Hermantino, Derma Bukan Tuntunan. Walaupun dah hujung-hujung dah habis sebenarnya zone relax 80-an dan juga 90-an ni, tapi saya ikut dengarkan lagu Hermantino ni. Permintaan daripada Kak Ia, ya, semoga Kak Ia happy, ceria pagi ni. Ya, teruskan bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Kapsul agama ringkas namun padat dengan pengisian Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
8: Nidaul Islam.
7: #penyiaran jakim.

Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyiaranjakim

0: Hari ini hari Sabtu, 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan 3 Oktober 2026 Masihi. Terima kasih kepada saudara yang mendengarkan siaran Salam FM pagi ni, pagi hari Sabtu. Alhamdulillah ya, bangun awal pagi sepertiga malam untuk menunaikan solat sunat tahajud ya, solat taubat. Masya-Allah. Anda insan terpilih yang bangun awal pagi. Bukan senang kita nak bangun awal pagi. Kadang-kala Allah kejutkan kita bukan sebab kita nak pergi toilet ke, kita nak minum ke dan sebagainya, tapi sebenarnya Allah nak beri kita ruang waktu untuk kita berdoa, untuk kita bermunajat, untuk kita mungkin mengaji solat sunat dan apa jua perkara-perkara kebaikan waktu ini ya, yang Allah gerakkan kita sebenarnya untuk kita bangun awal pagi. Sebab apa? Waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk kita dekat dengan Allah. Masya Allah. Jadi sekarang ini, selepas ini kita nak ikuti kalamullah, bacaan menerusi surah Hud ayat 34 hingga 36, dan juga halaqah hadis menanti pagi ini dengan tajuknya Keadilan di Mahsyar, terbitan Nur Farhana Muhammad Nur. Dan untuk panduan muslimin muslimat pagi ni, maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.53 minit pagi. Jadi teruskan bersama kami, Salam FM, salam untuk semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 34 hingga 36.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan tidak ada gunanya nasihatku kepada kamu jika aku hendak menasihati kamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu kerana kamu tetap berdegil. Dialah Tuhan kamu dan kepadanya kamu akan kembali.

Mereka terus berdegil. Bahkan mereka menuduh dengan mengatakan Nabi Nuh sengaja mengada-adakan secara dusta bahawa Tuhan mengurniakan pangkat Nabi kepadanya. Nabi Nuh diperintahkan menjawab dengan berkata, "Kalau aku yang mereka reka wahyu itu, maka akulah yang akan menanggung dosa perbuatanku itu. Dan sebenarnya, aku bersih dari dosa kesalahan kamu menuduhku."

0: Dan setelah itu diwahyikan kepada Nabi Nuh bahawa sesungguhnya tidak akan beriman lagi dari kaummu, melainkan orang-orang yang telah sedia beriman. Oleh itu, janganlah engkau berduka cita tentang apa yang mereka sentiasa lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #PenyaranJakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Kilaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Cameron Highland 105.1.
4: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
4: Terus dengarkan Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM, tenang dan bermotivasi.
1: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
0: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
2: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita nak membicarakan tentang keadilan di mahsyar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat 'indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minha, fa innahu laysa thamma dinarun wala dirhamun min qabl an yu'khadha li akhihi min hasanatihi, fa illam yakul lahu hasanat ukhidha min sayyi'at akhihi fatrihat 'alayhi." Sesiapa yang pernah menzalimi saudaranya, maka mintalah agar dihalalkan sekarang. Kerana pada hari itu tidak ada lagi wang dirham dan dinar, maka akan diambil pahala kebaikannya untuk orang yang dizaliminya itu. Jika ia tidak memiliki pahala kebaikan, maka akan dibebankan kepadanya dosa-dosa orang tersebut. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hadis ini nak menjelaskan kepada kita bahawa keadilan yang selama ini ternoda, maka ketika datangnya hari mahsyar, keadilan itu akan diangkat dan diperlihatkan. Hari itu, orang-orang yang lemah, yang tidak mendapat haknya, yang dirampas segala keadilan ketika di atas dunia, mereka akan memperolehi keadilan dengan sempurna. Pada hari itu, tidak ada lagi orang yang ketawa angkuh kerana berasa lebih tinggi daripada keadilan. Semuanya tunduk dan hina di hadapan keadilan Allah yang Maha Adil. Kerana itu, apa-apa kesalahan dan kesilapan kita kepada manusia, segeralah dimintakan kepada mereka halal. Mintalah keampunan dan kemaafan daripada mereka, supaya di akhirat nanti kita tidak akan dituntut oleh mereka dengan pahala yang akan dikeluarkan daripada kita dan diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi di atas dunia dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran Syakim.
4: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
0: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. 3 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Yeah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

kebaikan solat untuk tubuh. Duduk tahiyat akhir. Punggung diletakkan atas lantai, kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan dan kaki kanan ditegakkan dengan jari kaki dibengkok menghadap kiblat. Ketika pergerakan dari sujud ke tahiyat akhir, otot lantai pelvik akan diaktifkan sama seperti tahiyat awal dan ini akan melancarkan pengaliran darah ke jantung.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah pada satu malam, maka ia telah mencukupinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menerangkan, dua ayat itu cukup baginya sebagai pengganti solat pada waktu malam tersebut. Ianya juga sebagai pendinding bagi pada gangguan manusia dan juga jin. Lebih-lebih lagi ayat ini tidak diturunkan di bumi, malah diturunkan ketika peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj di Sidratul Muntaha. Maka bacalah ayat tersebut pada waktu malam sebelum tidur.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar.

Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 3 Oktober 2026 Masihi. Masya Allah, tabarakallah. Ya, pagi ni saya nak kongsikan berita di sekitar kita. Pembinaan kapal misi pelbagai guna 1MP MS1 milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia ataupun APMM berjalan lancar mendahului jadual dan dijangka memulakan pelayaran pulang ke tanah air pada akhir Januari depan. Dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail katanya apabila siap dan diserahkan kelak, MPMS 1 bakal melakar sejarah sebagai kapal terbesar di dalam armada APMM. Dan seterusnya, Kementerian Pendidikan mengumumkan kalender akademik tahun 2027 bagi Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan akan bermula 4 Januari hingga 2 Disember 2027 bagi sekolah di Negeri Kumpulan A dan 4 Januari hingga 3 Disember 2027 bagi sekolah di Negeri Kumpulan B. Pencipta kandungan, pempengaruh dan pengguna media sosial perlu mengutamakan adab, pertimbangan dan juga sifat kemanusiaan. Dan itu yang dinyatakan oleh Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil, katanya ketika menghasilkan kandungan, terutama berhubung situasi terkini iaitu bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan katanya lagi, walaupun ramai yang ingin mengetahui perkembangan dan keadaan kesihatan bekas Perdana Menteri itu, namun tidak semua perkara perlu dijadikan bahan berita atau kandungan media sosial. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam menyumbangkan bantuan awal sebanyak RM2,000 kepada keluarga mangsa 3 beradik yang terbabit dalam kemalangan maut di Jalan Perpaduan Tambun. Dan sumbangan itu disampaikan Pegawai Pusat Khidmat Masyarakat Parlimen Tambun Muhammad Izzuddin Haris Buhari yang mewakili Perdana Menteri yang juga ahli Parlimen Tambun. Peruntukan RM1 juta disalurkan bagi membina 5 prasarana fizikal di Kampung Rampayan yang dipilih sebagai Kampung Angkat Madani Universiti Malaysia Sabah. Dan UMS dalam kenyataan semalam memaklumkan peruntukan daripada Jabatan Perdana Menteri menerusi Kementerian Pendidikan Tinggi itu dimanfaatkan bagi memenuhi keperluan komuniti tempatan di tapak seluas hampir 0.4 hektar. Lagi berita dari Kota Kinabalu, kesemua 4 pusat pemindahan sementara PPS di daerah Penampang ditutup selepas keadaan banjir di daerah terjejas itu pulih 8 malam tadi. Dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan perkembangan positif itu membolehkan semua mangsa yang ditempatkan di PPS berkenaan dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. MC-MC SPRM perluas kerjasama penguatkuasaan pencegahan rasuah dan juga teknologi, yang mana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memeterai MOU bagi menepani cabaran kompleks dalam persekitaran digital, memperkukuh kerjasama strategik dalam bidang penguatkuasaan, pencegahan rasuah dan juga pemerkasaan integriti. Berita yang terakhir, polis menahan 46 warga asing disyaki menjalankan kegiatan pusat panggilan perjudian dalam serbuan di 9 lokasi sekitar Ibu Negara semalam dan juga hari ini. Dan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fazil Masus, katanya dalam serbuan Ops Dadu Khas, polis turut merampas antaranya 24 komputer riba, 71 telefon bimbit, 10 modem dan juga wang tunai berjumlah RM23,000. Baiklah, itu sahaja berita yang dapat saya kongsikan pagi ini. Dan apa kata seketika waktu, kita nak ikuti dulu perkongsian menerusi Nidaul Islam pagi ini tentang keutamaan dirimu sebagai hamba. Terbitan Suhaila Aris, kita dengarkan.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bincang tentang keutamaan dirimu sebagai hamba Allah. Semua yang saya muliakan, kita ni hamba. Bila kita hamba, Allah yang menciptakan diri kita, Allah berhak buat apa saja kepada diri kita. Dan sayangnya Allah kepada kita, Allah tahu kita ni lemah. Allah pun banyak bagi ujian kesenangan berbanding ujian kesempitan. Cuba kita tengok cahaya kat luar sana, ya, ataupun cuaca kat luar sana. Kita tengok banyak cuaca yang terang berbanding cuaca buruk. Banyak cuaca yang bercahaya, yang sedap berbanding cuaca yang penuh dengan ribut petir. Ribut petir tu tak memanah kita setiap hari. Samalah juga ujian yang berat-berat ni tak menjengah kehidupan kita setiap masa, sebab Allah kesiankan kita. Sesekali adalah ujian berat tu datang menghimpit kita, dan memanglah tak sesuai dengan keinginan kita. Sebab apa? Sebab saat itu Allah sedang didik kita tak terlalu rasa cinta kepada dunia. Dunia ni penuh dengan cacat cela. Allah sedang didik kita rindukan syurga, rindukan wajahnya. Semua di negeri abadi itu sempurna, tiada cacat celanya lagi. Jadi di hujung nyawa kita ni, sebagai hamba Allah, kita semua mengimpikan kita diseru sebagai jiwa yang tenang. Ini kemuliaan, kemuliaan sebuah impian besar yang menyebabkan kita tak mudah putus asa dalam hidup. Kita nak dipanggil pulang ke rahmat dan kasih sayang Allah dalam keadaan kita redha, Allah pun redha pada kita. Kita hamba Allah, kita redha. Kita juga berharap Allah iktiraf kita sebagai hamba Allah, dan Allah jemput masuk ke syurga Allah. Impian ni Allah visualisasikan pada kita dalam surah Al-Fajr ayat 27-29. Allah berfirman, wahai jiwa yang tenang, baliklah, baliklah kepada Tuhanmu dalam keadaan kau redha dan diredhai. Masuklah ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam syurgaku. Ya Allah, ya Allah, bayangkan keindahannya saat itu. Tersenyumlah bahagia bila kita membaca ayat ini. Ini kemuliaan yang kita sama-sama nak cari. Diri kita semua ni sangat berharga. Diri kita sebenarnya kuat. Jadi kita kena berjuang. Kita tak nak sibuk mengeluh lagi. Kita nak sibuk merayu merintih kepada Allah. Sebab ini yang akan mengangkat keutamaan diri kita sebagai hamba Allah. Jom kita lihat dalam ayat kursi, terhimpun sifat-sifat Allah yang agung, yang memberi harapan untuk kita menagih syafaat pertolongan. Allahu Akbar. Dalam ayat kursi disebutkan oleh Imam As-San'ani, dalam tu ada nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti Wahdaniyah, Maha Esa, Al-Hayah, Maha Hidup, Al-Qayyumiyah, Maha Kekal, Al-Ilm, Maha Mengetahui, Al-Mulk, Maha Menguasai, Al-Qudrah, Maha Berkuasa, Al-Iradah, Maha Berkehendak. Kita nak sibukkan untuk lengkapkan diri kita dengan ciri-ciri hamba Allah ni. Masa tu kita akan rasa, ya Allah, inilah keindahan hidup. Sibuk merasakan malaikat Raqib Atid mencatat setiap masa perjuangan kita untuk raih ciri jadi hamba Allah. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
1: Nidaul Islam, #penyiaranjahkim.

0: Ini alkisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial sampai keluarga saya dihina.
3: Saya pernah diejek gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
4: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber. Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

0: mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.

Nepal jamin bantu pengesahan status rakyat Malaysia hilang. Utamakan adab, hasilkan kandungan media sosial. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 7 pagi.

Dinamakan sebagai suspek. Kapten kapal kini ditahan di Ibu Pejabat Polis Kalimantan Selatan. Tiga suspek lain dipanggil untuk soal siasat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nepal jamin bantu pengesahan status rakyat Malaysia hilang. Utamakan adab, hasilkan kandungan media sosial. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِ أَعْدَائِنَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ اللَّهُمَّ بَدِّدْ شَمْلَهُمْ وَفَرِّقْ جَمْعَهُمْ وَشَتِّتْ كَلِمَتَهُمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
1: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Assalamualaikum para pendengar yang dihormati. Saya Dr. Nur Zuriana, pakar Brunei Psychiatry dari Jabatan Psychiatry Hospital Kuala Lumpur, akan berkongsi satu lagi isu gangguan tidur dan hubungannya dengan kesihatan mental. Tidur ni memang adalah sesuatu keperluan asas manusia, sama pentingnya seperti makan dan minum. Ia penting untuk kita berehat, memulihkan tenaga dan memastikan fungsi otak kita dan emosi kita berada dalam tahap yang baik, terutama di waktu pagi seperti hari ini. Namun dalam kehidupan sekarang, banyak kali kita menghadapi masalah untuk tidur ataupun tidur yang berkualiti. Gangguan tidur boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Contohnya sukar memulakan tidur ataupun kerap terjaga pada waktu malam ataupun bila kita bangun rasa seperti tidak tidur langsung pada malam itu dan berasa sangat letih. Dan keadaan ini sepatutnya tidak boleh dipandang ringan, terutama kalau ianya berterusan. Ramai yang menganggap kalau kita tak cukup tidur, apalah masalahnya, letih sahajalah kan. Tetapi sebenarnya ia lebih daripada itu. Seorang yang kurang tidur mudah marah, cepat naik emosi, sukar nak beri perhatian di tempat kerja ataupun di sekolah dan kurang motivasi. Dan kalau ianya berlarutan, seseorang tu mungkin mendapat penyakit kesihatan yang serius seperti anxiety dan juga kemurungan. Dan mereka yang ada masalah kesihatan mental juga tidak lari daripada masalah sukar tidur. Kalau kita tidak mendapat tidur yang baik, ia juga boleh menjejaskan prestasi tempat kerja dan pelajaran. Mereka cenderung membuat kesilapan dan sukar membuat keputusan di tempat kerja. Hubungan antara ahli keluarga dan mereka yang penting dalam kehidupan kita juga cepat terkesan. Mereka mudah tersinggung dan kurang sabar dengan kerenah orang-orang di keliling mereka. Macam mana kita nak menjaga kesihatan tidur yang lebih baik? Antara langkah awal yang kita boleh ambil ialah menetapkan waktu tidur yang konsisten, persekitaran tidur yang lebih selesa dan menghentikan penggunaan gadget sekurang-kurangnya 30 minit sebelum waktu tidur. Kan kalau misalnya kita ni suka kopi, teh ataupun minuman bercoklat, elakkan pengambilan air-air minuman berkenaan 6 jam, 4 hingga 6 jam sebelum tidur. Elakkan mengambil rokok, menghisap rokok sebelum tidur. Amalan rutin yang menenangkan, contohnya berzikir, membaca, membuat senaman ringan, melakukan teknik pernafasan, membantu kita menenangkan fikiran dan memudahkan kita untuk tidur. Sekiranya masalah tidur kita berlarutan dan menjejaskan kehidupan seharian, silalah dapatkan bantuan profesional. Gangguan tidur bukan setakat masalah rehat, tetapi berkaitan rapat dengan kesihatan mental dan kualiti hidup seseorang. Setakat ini yang dapat saya kongsikan. InsyaAllah kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial sampai keluarga saya dihina.
3: Saya pernah diejek gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
4: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber. Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
5: Encik, nak pasti?
3: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
5: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
3: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu? Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
5: Oh.
3: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
4: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faiz, cinta pertama. Masya Allah, tabarakallah. 7.31 minit pagi waktu ini. Kembali kita menerusi pagi Assalam edisi hari Sabtu. Selamat berhujung minggu hari Sabtu dan Ahad. Hari kita beristirahat semua ya. Masya Allah. Insya Allah saya akan teruskan lagi perjalanan untuk pagi Assalam pagi ini. Dan selepas ini kita akan ikuti carta salam menerusi muzik salam untuk edisi hari ini hari Sabtu. Teruskan bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.
2: Baiklah, waktu sekarang sudah pun 7.54 minit pagi sepanjang tugasan saya. Semoga apa yang disampaikan, dikongsikan pagi ni ya, dapatlah sedikit sebanyak kita informasi, kita bahan-bahan ilmiah yang dikongsikan ya, dapatlah kita juga manfaatnya untuk kita simpan sebagai ilmu kita di masa hadapan, insyaAllah. Dan kita bawakan, kita kongsikan pula dengan anak-anak kita, insyaAllah ya. Dan untuk semua, selamat berhujung minggu lah untuk pagi ni. Semoga anda baik-baik sahaja. Urusan apa jua perancangan pagi ni ya, nak pergi kenduri ke, nak pergi sarapan ke kan, sebab hari cuti kan. Hari cuti ada banyak perkara yang kita nak buat ni. Ada nak kemas rumah, ada yang nak masak special, ada yang nak sambut hari jadi ulang tahun kelahiran ya. Alhamdulillah, semoga dikurniakan usia yang barakah, insyaAllah. Dan nantikan juga, jangan lupa untuk kita meriahkan Ruai Radio Salam FM untuk sempena dengan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa di WTC Kuala Lumpur, insyaAllah 6 Oktober hingga 10 Oktober. Kita ada macam-macam aktiviti, ada kuis, ada hadiah, ada cenderahati eksklusif daripada Salam FM. Kita ada rakan-rakan penyampai, DJ Farhana, DJ Yuni, DJ Su, DJ Amri dan juga DJ Ahnaf yang akan bersama anda nanti di WTC. Dan juga jangan lepaskan peluang, Johan Khori MTHQA tahun lepas pun ada, Ustaz Aiman Ridwan Muhammad Ramlan dan juga influencer dakwah Ustazah Awatif Abdul Majid yang akan bersama juga pada 8 dan juga 9 Oktober pukul 9 malam ya. Jadi kita tinggal berbaki 3 hari lagi untuk countdown MTHQA untuk kali ke-66, insyaAllah. Dan untuk semua, sampai kita jumpa lagi 8 pagi, saya serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM ya. Kami Salam FM kembali lagi pukul 12.30 malam nanti ya. Selamat bercuti, selamat beristirahat. Illa liqa ma'asalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, bye-bye.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.